kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
1: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

di RRI Digital, juga untuk kamu yang streaming di www.rri.co.id. Pagi hari ini teman Pro 2 ya, ada secerca harapan cerah. Karena tengah relatin dan sekitarnya sekarang lagi ditemani dengan cuaca yang cukup cerah, sudah mulai ada matahari yang menyinari. Semoga menjadi pertanda baik untuk kamu kembali memulai hari dengan lebih ceria di suasana pagi hari ini ya. Nanti kita akan bersama juga teman Pro 2 di obrolan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. So kamu wajib untuk always stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan

di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90.8 FM, Bro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, kembali dengan Nisa yang hadir ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini ya. Of course tidak sendiri teman Bro 2, karena di pagi hari ini sesuai janji sebelumnya di Spada. Selamat pagi teman Bro 2, bisa temani kamu dengan obrolan seru pagi hari ini yang bakal hadir ke ruang dengar kamu. Kita sampai pukul 9-an lah ya di pagi hari ini. Nah, untuk kamu yang mungkin sudah lihat di media sosial kita, terus kamu yang pantengin Pro 2 dari tadi, saya juga sudah announce akan mengobrol dengan siapa di pagi hari ini. Ada Ibu Dokter Rinca Tambunan SMM yang siap hadir ke ruang dengar kamu. Halo Ibu, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Isa. Suaranya serak-serak ini
0: Mbak Isa. Iya, apakah pengaruh cuaca atau apa ini ya?
1: Pengaruh cuaca pastinya, lagi dingin-dingin ya.
0: Betul, manusia itu sangat sensitif ya Ibu ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau Ibu sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih kembali. Terima kasih untuk RR Pro 2 loh ya. Masya Allah.
0: Kayaknya tadi teman Pro 2 sudah menunggu dari pukul 8, tapi di tengah pada aktivitas.
1: Yes. Karena kondisi cuaca juga.
0: Betul. Apalagi hari Senin ya Bu ya, Senin lagi padat-padatnya.
1: Padat. Pokoknya kalau untuk Pro 2 spesial dulu deh.
0: Nanti
1: setelah ini kemudian langsung jadwal mengajar dan menguji.
0: Langsung tancap gas lagi ya.
1: Sampai sore.
0: Oke. Okay. Berinca pagi hari ini kita mau ngobrol sebenarnya agak berat ya untuk pagi hari. Yes. Kalau biasanya orang sarapan sandwich bawannya enak, ringan. Tapi kalau bahas sandwich generation
1: berat lah.
0: Berat ya. Apa sih sebenarnya nih kalau dari kalau Ibu mau define sandwich generation tuh sebagai apa sebenarnya?
1: Iya, kalau menurut saya sih ya, sebenarnya saya juga berada di itu sih. Ya jadi perlu disampaikan dulu nih, mungkin ada anak-anak yang belum memahami apa itu sandwich generation. Artinya ini menggambarkan seseorang berada di usia produktif dan memiliki tanggung jawab yang ganda.
0: Tanggung jawab yang ganda.
1: Memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya pastinya. Okay. Kemudian selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hal ini orang tua, anggota keluarga yang lainnya. Jadi mereka posisi berada posisi terjepit sandwich ya. Jadi dia harus memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya pastinya, dan setelah itu dia ada kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dari orang tua, adik-adik dan sebagainya.
0: Makanya disebut sandwich ya, karena berada di tengah-tengah
1: kejepit
0: dihimpit. Ini jadi istilah yang sebenarnya kalau di zaman sekarang mungkin tidak asing lagi ya, karena sering juga digunakan di media sosial.
1: Benar sekali.
0: Tapi sebenarnya berinca kalau sandwich generation ini, apakah ini memang hal yang baru? Mungkin baru di zaman sekarang kah ada?
1: Oh, enggak dong. Sebenarnya kita baru dengar istilahnya aja. Kalau yang usia-usia 50, 60 enggak paham lagi apa itu sandwich. Padahal sudah terjadi dari jauh sebelumnya di generasi-generasi kita sebelumnya. Jadi kita masyarakat Indonesia kan benar-benar kekeluargaannya begitu dalam.
0: Yes.
1: Itu enggak bisa hilang, itu budaya kita. Jadi pada dasarnya di setiap generasi adalah yang namanya sandwich generation. Namun bagaimana memaknainya itu kembali lagi ke individunya masing-masing. Kalau fenomena ini sudah terjadi di Indonesia dan beberapa faktor yang mempengaruhinya itu yakni diantaranya terkait dengan biaya hidup, kemudian bertambahnya usia untuk bertahan hidup atau harapan hidupnya semakin tinggi ya. Terus kemudian kurangnya persiapan keuangan untuk generasi di generasi sebelumnya. Jadi budaya-budaya kekeluargaan itu yang begitu kuat mendorong kita untuk tetap mempertahankan budaya-budaya kehidupan yang sebelumnya. Jadi misalnya posisi saya sudah sampaikan tadi bahwa saya berada di posisi itu. Tapi itu tidak menjadikan saya beban secara pribadi. Karena saya memahami apa yang sudah saya dapatkan saat ini adalah menjadi bagian dari orang tua saya dan keluarga saya. Seperti itu. Kemudian untuk menyikapi kan ada beberapa hal, ada beberapa orang juga yang memahami ini berat sekali. Berat sekali. Jadi memang kesiapan terkait dengan finansial, kemudian rasa kekeluargaan yang tinggi itu yang bisa membuat kita semakin memaknai bahwa ini tidak menjadi beban lagi. Seperti itu. Di versi saya sih seperti itu. Dan saya yakin dan percaya hukum tarik menarik, apa yang kita keluarkan dan itu pasti akan datang kembali ke kita. Seperti okay. itu. Jadi posisinya persiapkan diri terkait dengan finansial, diatur baik-baik, namun selesaikan dulu di diri kamu.
0: Oke.
1: Iya. Kemudian itu ditatalah, diaturlah dan dikomunikasikan dengan pihak keluarga yang harus kamu bantu itu, yang mana yang harus kamu penuhi.
0: Oke.
1: Yang harus dipenuhi intinya apa? Apa kebutuhan hidup, bukan bukan gaya hidup.
0: Waduh, ini lagi nih menakutkan ya.
1: Iya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk membantu kebutuhan hidup, bukan untuk membantu gaya hidup adik-adik, saudara-saudara ataupun yang lainnya. Seperti itu. Jadi di sini poin pentingnya adalah kemampuan kita berkomunikasi di dalam keluarga.
0: Oke. Okay. Jadi sepenting itu komunikasi.
1: Iya, ya? Sangat penting. Jadi kita perlu menyampaikan, kalaupun nggak menyebutkan berapa ke gaji saya sebulan, tapi kita harus menyampaikan. Oke, okay, ya, di sini kita punya bersaudara kita 4 ya, contoh aja ya, kita 4. Berarti kakak yang pertama masukin ke mama segini ya. Saya karena gaji saya masukin segini ya. Jadi ada komunikasi. Jadi kita bisa mengetahui oh, di keluarga kita berempat kita bisa bantu mama sebulan segini.
0: Oh,
1: terpenuhi okay. tidak kebutuhan hidup mama? Terpenuhi, alhamdulillah, selesai. Jadi kita mengetahui dulu, yang jelas kita menawarkan segitu berarti di kitanya udah saving ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk anak kita, terus saya punya dua putri seperti itu. Jadi saya udah memilih dan memilah semua kebutuhan untuk yang kuliah, kebutuhan untuk yang sekolah dan kebutuhan pribadi saya. Jadi ada kebutuhan hidup ya yang hari-hari itu, kemudian untuk gaya hidup saya. Iya, iya, saya yang bekerja jadi saya harus menyenangkan diri saya
0: sendiri dulu gitu.
1: Iya. Seperti itu, jangan sampai menjadikan beban kita penuhi semua di luar, ternyata kitanya sendiri yang susah.
0: Betul.
1: Gimana tuh kalau Mbak Isa tuh kan gak gitu.
0: Karena
1: kan?
0: Karena bawaannya kalau apa ya, jadinya kayak tidak ikhlas bekerja, tidak ikhlas mengeluarkan.
1: Jadi nanti dapatnya enggak juga.
0: Betul.
1: Enggak dapat pahalanya,
0: enggak
1: dapat pengembaliannya lagi dari jalur-jalur yang Allah sudah tentukan sama kita. Jadi saya bilangin tadi ya Mbak Isa yang di awalnya, hukum tarik menarik, kalau kita mengeluarkan banyak, insya Allah akan begitu banyak jalan-jalan yang akan membuka kita mendapatkan hal-hal yang lebih. Intinya yang lebih.
0: Yang lebih ya.
1: Okay. Kalau saya sangat percaya itu. 45 tahun saya menjalani hidup. Udah disebut dah.
0: Ya ketahuan.
1: Ketahuan ya. It's okay, nggak ada masalah, yang penting jiwanya masih muda.
0: Okay.
1: Jadi saya memahami itu dan saya merasakan betul bahwa jika kita mengeluarkan dengan rasa ikhlas dan kita bekerja dengan ikhlas, insya Allah yang berdatangan dari segi manapun, dari sisi manapun yang tidak pernah kita sangka, pasti ada jalannya. Seperti okay. itu. Jadi
0: yang datang lebih berkah juga.
1: Yang datang berkah dan banyak.
0: Amin.
1: Amin. Jadi jangan berpikir kalau saya keluarkan buat kakak saya berarti kakak saya yang ganti, enggak gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dari versi yang lain semuanya begitu banyak terbuka pintu-pintu kebaikan.
0: Karena rezeki juga datang dari mana saja ya.
1: Iya, kan sebagian kita rezeki kita kan untuk orang lain.
0: Betul.
1: Tapi jangan berpikir ada kan tipenya orang dia membantu di luar sana tapi keluarganya dia enggak bantu. Padahal ya, yang utama kita bantu adalah keluarga dulu. Jangan sampai kita ngantar makanan di jauh sana sementara ada tetangga yang kelaparan.
0: Nah, itu dia ya tahun kedua. Dan berarti sebenarnya strategi finansial atau cerdas finansial itu memang berpengaruh ke semua lini ya.
1: Berpengaruh banget.
0: Nah, apa nih jadinya yang bisa dilakukan untuk teman-teman yang mungkin masih Gen Z yang zaman sekarang? Ya mungkin belum masuk ke fase sandwich gen, semoga tidak ya. Tapi untuk memutus rantai itu sebisa mungkin ya. Karena kan banyak yang mungkin merasa kayak tadi ya berat. Ada mungkin yang juga merasa ya it's okay selama masih lebih masih bisa, ya kenapa tidak dibantu seperti itu ya berencana. Tapi kalau bisa misalnya mandiri secara finansial ke depan nih, apa yang harusnya sebaiknya dilakukan teman-teman Gen Z dari sekarang?
1: Oke. Ya, oke. Baik. Tadi saya mengingat semalam saya ngobrol santai dengan anak saya yang anak SMP. Loh.
0: Ya pernah kesini juga by the way.
1: Oh iya benar. Jadi saya ngomong sama Sarah, besok Mami bahas tentang sandwich generation. Semoga kamu tidak mengalami itu. Uh-huh. Langsung dia diam. Kenapa? Saya sampaikan bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin batas usia saya pensiun, saya akan mematangkan finansial saya agar di masa tua saya tidak bergantung dengan anak-anak saya. Jadi dia langsung kebuka pikiran, oh gitu. Tapi kan tidak apa-apa, nanti kalau saya sebagai generasi muda, apapun yang saya dapat saya harus mau bagi sama mama, bawa sama mami, karena mami kan yang temenin saya. Jadi mindset seperti itu ya yang ada di Gen Z itu sudah sangat-sangat langka ya. Jadi berarti dia begitu kuat kekeluargaan yang sudah terbangun, yang sudah terjalin di antara kami. Jadi saya berharapnya sih tidak memutus di versi ini, tidak memutus untuk Gen Z itu, menyarankan Gen Z untuk tidak membantu keluarganya. Namun untuk bisa lebih menjadikan fenomena apa sandwich generation ini tidak menjadi beban, berarti gensinya itu memang benar-benar harus siap secara finansial.
0: Okay.
1: Jadi harus berlebih dulu di dirinya terkait dengan apapun itu, untuk keluarganya, untuk istri anaknya, untuk suaminya, semuanya dalam keluarga dia udah matang dulu, jadi dia tidak akan menjadikan beban lagi. Kalaupun memang tidak ada per bulan, ya sudah dia kalau berapa dapatnya, dia dapat proyek, dia dapat apapun, pasti dia akan mengingat keluarganya. Kan sebenarnya kan ikatan yang itu yang yang paling penting. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, nggak bisa ini terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini, karena ini adalah budaya kita, Mbak, budaya orang Indonesia yang memang kekeluarganya memang harus terus terjalin,
0: harus ada bonding.
1: Iya, bondingnya semakin kuat. Lingkar satu, lingkar dua, lingkar tiga. Kalau saya sih istilahnya ada yang gitu. Betul. Kalau mau dibantu, ya sudah, berarti segini.
0: Gitu.
1: Diutamakan jadi dulu lingkar satu.
0: Alright. Berarti garis besarnya adalah kita bukan memutus jalinan persaudaraan, maksudnya saling bantu itu, tapi mematangkan diri.
1: Tidak. Jadi kalau kita sudah mateng banget, terus kalau kebutuhan kita udah selesai mau ngapain, Mbak?
0: Betul,
1: kan
0: ya?
1: Seperti itu.
0: Iya.
1: Kan nggak mungkin kita lihat orang tua kita susah, kakak kita susah, adik kita susah, nggak mungkin kan? Karena saya yakin tipenya orang Indonesia itu memang benar-benar baik hati. Kalau saya bilangnya baik hati semua. Jadi ngelihat adik nggak punya handphone, terus kita berlebih, keluarga kita pastilah mau handphone apa? Okay. Kan seperti itu. Dan itu akan ada perasaan bangga tersendiri. Apalagi kalau Gen Z tiba-tiba adiknya dikasih lagi, kamu butuh apa? Terus divideoin, dibikin terima kasih kakak.
0: Betul. Lagi
1: nilainya dia bertambah lagi.
0: Ada rasa bahagia tersendiri.
1: Pasti.
0: Ya.
1: Dan itulah nanti yang akan memotivasi para Gen Z untuk terus harus sukses di bidangnya masing-masing. Kemudian tetap menjaga keutuhan keluarganya.
0: Betul.
1: Pastinya. Jangan sampai mau ngelihat adiknya nggak sekolah. Ini jangan gitu.
0: Jangan sampai karena ada istilah sandwich gen yang terbebani malah memutus hubungan itu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, jangan sampai. Okay. Kalau saya jangan deh, insya Allah di keluarga jangan juga. Buat
0: jangan
1: anak-anak
0: ya?
1: Semua juga, buat anak-anak muda di sana jangan.
0: Pokoknya yang diputus adalah ketidakmatangan secara finansial itu.
1: Yes, ya. Jadi kita yang tahu bagaimana kita bisa mematangkan dengan memilah dan membagi semuanya secara maksimal, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi gaya hidup kita.
0: Betul.
1: Jadi saya yakin Gen Z zaman sekarang begitu banyak mendapat akses untuk bisa memahami terkait dengan bagaimana mengatur keuangan itu sendiri dan bagaimana mencapai kesuksesan pastinya.
0: Yes,
1: seperti
0: tentu
1: itu.
0: Ya. Jadi kamu harus cerdas secara finansial.
1: Yes.
0: Tapi by the way tadi Bu Rinca di awal obrolan kita sempat bahas komunikasi nih ke lingkungan keluarga. Apakah penting juga kalau misalnya kita terang-terangan mengungkap ke keluarga, segini loh beban yang saya tanggung, misalnya pendapatan sekian.
1: Iya.
0: beban kerja saya sekarang sekian, itu penting atau bagaimana?
1: Kalau saya penting, penting. Kenapa? Kan kalau mereka mengetahui, kan tidak ada juga orang tua atau saudara atau kakak yang mau mempersulit hidup saudaranya sendiri. Kalau dia dalam keadaan kondisi terjepit, nggak mungkinlah dia maksa untuk meminta bantuan, kan seperti itu. Jadi pada dasarnya orang tua kan mau ngelihatnya anaknya bahagia. Jadi kalau kita sampaikan, mama, saya gaji saya cuma 5 juta. Saya ada kebutuhan untuk hidup saya ini sekitar 2 juta untuk makan, 2 juta setengah. Jadi saya ada sisa 2 setengah lagi untuk kebutuhan, misalnya saya punya cicilan, saya punya. Jadi mungkin saya bisanya kasihnya 500 ya mama, gak apa-apa ya. Tapi mama doain saya, semoga nanti ada dapat tambahan-tambahan lebih, pasti saya tambahkan. Nah itu akan terangkat lah, namanya orang tua pasti, ya Allah anak saya, mudah-mudahan nanti ditambahkan rezekinya lah. Ya dengan itu pasti akan ada celah-celah lagi rezeki yang akan berdatangan. Jadi memang pada dasarnya komunikasi itu sangat-sangat penting.
0: Betul lagi.
1: Saya orang tua, saya berkomunikasi terkait dengan keuangan di anak-anak saya.
0: Bahkan ke anak menceritakan juga seperti itu ya.
1: Seperti itu, anak saya yang sudah kuliah, yang sebentar lagi skripsian.
0: Semangat.
1: Semangat kakak yang lagi di Jakarta. Iya, dia, saya, anak-anak saya sama adik yang bungsu juga paham. Kalau misalnya ada yang dia mau, nanti ya, ada yang mami tunggu segini, segini, nanti kamu akan dapat segini, kamu akan dapat untuk kamu yang pakai pakai yang ini. Jadi mereka itu punya kewajiban untuk menyampaikan, saya nanti ada yang ini ya, bunda, nanti tolong di ini bisa nggak? Ah, saya bilang insya Allah nanti bisa, nanti bunda aturin. Seperti itu.
0: Ya, akhirnya sampai ke anak-anak pun jadinya terbuka juga.
1: Terbuka ya, untuk terkait dengan keuangannya. Terus seperti Sarah, kalau Sarah kan udah banyak ada penghasilannya dia ya.
0: Asik nih Sarah ya. Di mana nih Sarah?
1: Lagi sekolah, lagi
0: pelantikan. Lagi sekolah Sarah.
1: Dia jadi wakil ketua OSIS.
0: Wih, keren nih, kapan-kapan harus main kesini lagi.
1: Iya, bersama ketua OSISnya. Iya, jadi dia hari ini pelantikan jam 8 tadi. Alhamdulillah dua-dua putri saya mengajarkan mereka untuk terus berorganisasi karena itu yang akan membuat mereka semakin matang.
0: Oke, dibimbing ke arah situ juga.
1: Yes, yes. So, saya sampai ke situnya, Mbak.
0: Wow, karena persiapan yang begitu matang dari sekarang ya?
1: Harus, karena saya mengalami hal itu. Saya dari SMP juga saya sibuk dengan organisasi. Sehingga saya terbentuklah dengan kondisi yang seperti ini, yang begitu adaptif dan sangat mampu berkomunikasi dengan segala kondisi.
0: Terlihat
1: pastinya
0: sih.
1: Harus begitu, dan dibentuk dari kecilnya, Mbak. Ya, harus begitu. Jadi... apalagi tadi yang kita bahas ya, terkait dengan komunikasi.
0: Betul,
1: kan?
0: Betul,
1: yes. Komunikasi. Jadi memang komunikasi, poin pentingnya di dalam hal ini, kalaupun para Gen Z masih dalam kondisi yang sangat-sangat terbatas, komunikasikanlah kepada orang-orang terdekat Anda. Jadi jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang tidak membuat dirimu nyaman. Jadi buat diri kita nyaman dulu. Jadi kalau sudah nyaman, mereka sudah memahami bahwa oh kondisinya dia bulan ini gak bisa bantu mamah dulu karena dia harus gini. Ya sudah, kan enak kan. Daripada kalau kamu tipe ya sudahlah saya nggak enak.
0: Betul, itu kayaknya jadi salah satu fenomena juga sebenarnya ya.
1: Iya, itu pilihan lagi.
0: Pilihan lagi.
1: Iya kan, hidup adalah pilihan. Kalau saya tipenya, saya mau menyampaikan yang saya kalau segini ya segini.
0: Oke.
1: Saya nggak ada perasaan.
0: Jadi
1: gak
0: bukan
1: enak.
0: Yang ditutup-tutupi.
1: Enggak, saya tipenya seperti itu. Kalau ada yang memiliki kepribadian seperti itu, ya sudah kamu nikmati. Tapi jatuhnya kan nggak berkah kan, karena terpaksa. Ya sudah deh, padahal saya susah ini. Ya sudah kamu ambil dulu. Lah, jadi nggak menarik rezeki yang lain. Auranya nggak dapet.
0: Akhirnya bawaannya kerja bete. Balik lagi kerja bete, terbebani.
1: Aduh. Jadinya rezeki yang mau berdatangan ke kita jadinya tertolak karena hati kita sedang tidak baik-baik saja dengan mengeluarkan secara terpaksa.
0: Okay.
1: Kalau kita mengeluarkan bantuan itu pun ke keluarga, terkhusus ke orang tua, itu kan berkahnya begitu banyak, Mbak. Jadi pasti rezeki akan semakin datang magnetnya.
0: Tentu.
1: Jadi itu harus ditanamkan ke anak-anak Gen Z sekarang. Karena sekarang kan kondisinya lagi makan aja kan dia sibuk dengan handphonenya. Jadi memang lingkungan keluarga yang begitu harus membentuk kondisi yang ada saat ini. Dan bondingnya ini yang paling penting. Jadi orang tua juga harus memilah dan menetapkan waktu-waktu mana yang untuk kita bisa saling komunikasi tanpa handphone.
0: Oke. Terus di
1: ada. Kalau saya ada.
0: Oke, ada waktunya juga ya.
1: Yes.
0: Berarti sebenarnya bukan masalah cuma ke Gen Z-nya ya, bukan. Tapi orang-orang di atasnya juga,
1: iya,
0: maksudnya orang
1: generasi
0: tua
1: sebelumnya.
0: Ya.
1: Kan sebenarnya sandwich ini kan generasi ini kan sudah ada sebelum-sebelumnya, namun kita tidak pernah memaknai dan tidak pernah menjadikan itu beban.
0: Iya.
1: Kalau kami kan sebenarnya enggak menjadikan beban.
0: Tapi kalau di zaman sekarang kan makin banyak istilah,
1: iya,
0: ya, apalagi berkaitan dengan mental seperti itu ya.
1: Kemudian di medsos, medsos udah semakin banyak, baru mau terima gajinya tanggal ini dia udah tahu, saya mau ini, saya mau, ada ini, saya pengen kesini, saya jadi bebannya untuk membantu, saya nggak ada, saya mau pakai bayar ini dulu deh, saya mau ke luar negeri deh, saya mau nabung ke luar negeri, saya mamah jangan dulu deh. Jadinya gitu, jadi
0: bawahnya jadinya beban semua.
1: Iya, jadi memang komunikasi antar orang tua dan anak-anak semuanya memang harus benar-benar terjalin dengan baik, apalagi terkait dengan finansial. Tidak perlu ada juga hal anak-anak atau tipe pribadi yang tidak mau menyebut jumlahnya, tapi ya tinggal dia aja menyampaikan, ma bulan ini saya nggak bisa dulu ya, saya ada ini. Tapi jangan nggak bisa terus tiap bulan.
0: Itu perlu dipertanyakan juga jadinya ya.
1: Kan gitu, tapi kalau tapi itu kalau memang kondisinya memang kebutuhan orang tuanya memang sudah settle juga finansialnya sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan, secara pribadi saya bisa meyakinkan ke anak-anak saya bahwa kamu tidak perlu menetapkan berapa per bulan kamu harus kasih saya. Tapi kalau kamu berniat memberikan saya, ya silahkan. Gitu.
0: Makanya dari Bu Rince pun dari sekarang sudah disettle.
1: Iya, sudah disettle. Karena posisinya kan sekarang posisi untuk anak-anak ada, untuk pribadi ada, dan untuk masa depan ada.
0: Ada juga di sisi
1: seperti itu. Jadi memang pada dasarnya kembali kita menyampaikan bahwa fenomena yang terjadi saat ini, sandwich generation itu ya memang tidak memaksa kita untuk bisa melakukan hal-hal secara paksa gitu ya. Tapi tetap kita sampaikan bahwa ini adalah budaya yang memang kalau saya sih jangan dijadikan beban. Ini bukan memberatkan kita, tapi ini malah akan membuat kita semakin terbukalah pintu-pintu kebaikan untuk kita, dan rezeki juga akan semakin kemana-mana. Namun pada dasarnya harus pentingkan dirimu sendiri. Jangan sampai membantu orang di luar sana tapi anak dan istrimu tidak terpenuhi.
0: Nah, itu dia
1: itunya,
0: ya
1: pribadimu juga, karena kamu dulu yang happy, biar kamu kerjanya enak, senyumnya sumringah seperti Bu Rince setiap pagi.
0: Kayaknya itu jadi apa ya, afirmasi untuk diri sendiri,
1: iya,
0: bawaannya ya.
1: Ini sudah udah emang sengaja saya, iya kan, harus happy terus. Ingat kalau buat generasi muda nih ya, pagi-pagi wajib bangun pagi, kemudian wajib tersenyum, kemudian berikan afirmasi terbaik untuk dirimu. Hari ini saya harus sukses untuk semua kegiatan saya. Dimulai dari mana? Dimulai dengan aktivitas membereskan kamar.
0: Wah, dari hal terkecil.
1: Ya, saya udah tetapkan ke anak saya, jangan pernah keluar dari kamarmu, beraktivitas keluar kalau belum beres tuh, terutama tempat tidur.
0: Oke.
1: Iya.
0: Seperti itu ya.
1: Penting banget.
0: Wah.
1: Kalau kamu sudah membereskan dan sudah tanggung jawab sama kehidupan pribadimu, terkhusus kamarmu itu yang menjadi tanggung jawabmu, insya Allah di luar kamu akan lebih bertanggung jawab.
0: Oke.
1: Iya.
0: Apalagi secara finansial juga.
1: Iya. Bereskan dirimu terkait dengan finansial. Kalau kamu punya kalau punya duit, kayak Sarah kalau habis lomba, mau dapat ini, ya buat apa? Saya tanyain. Ditabung dulu. Oh iya, saya mau beli ini. Oke. Sisa berapa kurangnya? Mami tambahkan.
0: Wah. Bukan ke Mami ya?
1: Bukan.
0: Biasanya kan ayo store ke Mami.
1: Tapi saya senang karena dia sudah paling pintar. Jadi ada buku-buku khususnya yang ditata dua-duanya putri saya. Dan itu ya wajar ya, didapatnya dari mamanya sih.
0: Oh, jadi semuanya apa namanya, kalau dari Berinci sendiri berarti di manage dari hal sekecil itu.
1: Sekecil itu.
0: Dari pribadinya dibangun dengan baik. Terus nanti bisa manage sendiri-sendiri dan akhirnya bisa manage finansialnya juga.
1: Betul sekali, yang paling penting itu Mbak. Kemudian kan bisa memberi afirmasi positif dan untuk memberikan kebaikan-kebaikan untuk di sekitarnya pastinya. Karena kalau kita udah siap, kita udah selesai di diri kita dengan segala kebaikan kita, berarti kita sudah siap memberi kebaikan untuk orang-orang di luar. Seperti itu untuk senior generasi juga ya, bereskan dulu keuangan kamu, kemudian boleh membantu orang-orang di sekitar, terkhusus keluarga.
0: Nah, terus kalau kata Bu Rinca tadi juga ya, dibuat lingkaran-lingkaran.
1: Iya, lingkaran-lingkaran. Yang mana kalau misalnya dia lingkaran satu berarti dia 500.000.
0: Disesuaikan budgetnya ya.
1: Berarti yang ada setelah ini, ibu saya lingkar satu dong.
0: Semuanya jadinya maunya masuk lingkaran satu itu ya.
1: Lingkar satu, lingkar dua 300, lingkar tiga 200. Ya seperti itu kan.
0: Okay. Jadi ada apa ya, skala prioritasnya.
1: Iya, seperti itu ya. Benar. Intinya seperti itu buat anak-anak Gen Z ya, jangan pernah lupakan tempat kamu memulai kehidupan berarti di dalam keluarga. Jadi apapun kesuksesan yang kamu raih nanti ke depan, jangan pernah lupakan keluarga kamu. Seperti okay, itu
0: ya. Semoga pesan ini sampai ke kamu ya teman-teman. Iya. Berdua. Nah itu tadi kalau buat Gen Z. Tapi one thing buat generasi di atasnya, generasi sebelum Gen Z.
1: Kalo, apa yang bisa berinci sampai saya ini generasi kan? Apa ya kalau 45 tahun?
0: Maksudnya apa ya? Masih milenial.
1: Iya. Untuk generasi sebelumnya.
0: Iya, di atasnya. Mungkin dari orang tuanya. Ya,
1: posisinya sekarang kan di usia-usia 30 kali ya. Oke, okay, di usia 30. Mungkin dia saat ini posisinya dia posisi orang tuanya juga orang tuanya masih bekerja. Kalau misalnya betul, yang Gen Z sekarang kan orang tuanya masih bekerja, yeah, masih produktif.
0: Betul.
1: Jadi memang dia belum terlalu merasakan. Iya. Kalau yang kerasa banget itu yang seperti kita ini.
0: Seperti yang kita orang tuanya sudah tidak di usia produktif ya.
1: Iya. Jadi memang benar-benar paling pensiunan saja. Kalau pensiun kan ada jelas kan ketahuan berapa per bulan.
0: Betul.
1: Tapi beda kalau dengan yang lain yang tidak memiliki pensiun. Jadi kan pasti yang di bawahnya yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan
0: balik
1: gaya
0: lagi
1: hidup.
0: Nah, di highlight ya teman kedua.
1: Jadi kebutuhan hidupnya harus memang kan ketahuan kan, kalau kebutuhan hidup berarti kalau tidak terpenuhi berarti mati. Nggak hidup dong.
0: Iya, kan? Berarti ada something yang bad ya, iya, kalau tidak terpenuhi. Ya. Beda
1: kalau
0: dengan
1: gaya hidup. Kalau tidak terpenuhi, apanya?
0: Apanya jadinya ya?
1: Dia gimana?
0: Postingannya jadi kurang.
1: Nongkinya kurang.
0: Nongkinya kurang ya.
1: Nyalonnya kurangnya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi memang kita harus bisa membedakan posisinya. Jadi kalau yang anak-anak Gen Z sekarang memang belum terlalu merasakan dan belum merasa menjadi kewajiban saya karena dia masih berada sisinya orang tuanya masih aktif. Sepertilah posisi saya ini. Anak-anak saya kan Gen Z. Jadi mereka enggak kepikiran, tapi alhamdulillah anak-anak saya paham. Tiba-tiba dikirimin ke OVO-nya. Dia habis dapat menjadi pemateri di Jakarta, anak saya tiba-tiba masuk pun ada di OVO ya, 100.000. Oh makasih sayang, ya Allah.
0: Artinya, itu senangnya luar biasa ya.
1: Iya, bukan nilainya, tapi dia memahami bahwa ini rezeki saya harus bagi ke mama saya.
0: Oke.
1: Okay. Walaupun 100.000 itu mama saya mungkin kecil, tapi saya nggak gitu. Iya, tiba-tiba setiap dia habis bawa materi, kemarin 4 kali jadi pemateri di Jakarta, di UI, dia ngirimin terus.
0: Oke, jadi sebenarnya dari anak pun sendiri sudah tahu ya. Ini loh skala prioritas saya, ini loh jadi, yang mau saya bagi.
1: Jadi gitu kadang-kadang ya, dia bilang, Bunda, jangan buat Bunda dulu ya, buat Adik ya. Adik mau apa? Dia langsung tanyain gitu kan, gitu kalau video call. Adik mau apa? Mau buku? Mau ini? Saya kirimin ya, ini bonus saya. Gitu, jadi memang yang saya bentuk hubungan yang begitu kuat dan komunikasi yang sangat-sangat intens untuk terkait dengan apapun yang mereka lakukan. Seperti itu.
0: Okay. Jadi semuanya tetap harus ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik, bonding yang baik di dalam keluarga ya sebenarnya.
1: Dari generasi yang pertama, kedua, dan ketiga.
0: Betul.
1: Iya, itu dia.
0: Semuanya.
1: Daging, apa namanya, rotinya, dagingnya, rotinya lagi.
0: Nah, nanti bagian seladanya, tomatnya.
1: Itu lain-lain sebagainya itu, selada, tomat. Jadi inget, ayo makan yuk. Sarapan yuk. Ada yang sarapan sandwich nggak?
0: Aduh, tapi semoga kamu sarapannya sarapan sandwich yang enak ya.
1: Enak ya. Pokoknya untuk yang terkait yang mendapatkan fenomena generasi sandwich, jangan dijadikan beban. Happy aja. Kalau happy berarti nanti nanti akan datanglah segala rezeki-rezekinya gitu.
0: Oke, okay. Teman berdua, insight baru lagi seputaran dengan sandwich gen yang sebenarnya kita bisa melihat dari berbagai sisi dari
1: betul,
0: sandwich gen ya. Kalau kamu sudah mandiri secara finansial ya, kenapa tidak?
1: Kenapa
0: ya,
1: tidak?
0: Balik lagi teman berdua, cerdas finansial jadi salah satu cara supaya kamu tidak terbebani
1: tidak
0: dengan
1: terbebani.
0: Istilah sandwich generation.
1: Iya. Lewat aja tuh kalau yang bilang, aduh saya ini, oh, oke, okay. Saya juga, tapi ya kan tadi dari awal sudah bilang sebenarnya saya juga seperti itu, tapi saya bawa happy.
0: Betul.
1: Saya tidak pernah menjadikan beban, malah itu menjadi saya jadikan tanggung jawab saya, karena saya yakin apa yang saya dapatkan adalah bagian dari keluarga saya.
0: Oke, okay. Semoga ini juga sampai ke kamu teman berdua ya. Berinci tidak terasa juga.
1: Udah selesai.
0: Terus 4 menit dari pukul 9. Apakah sudah ada dereng telepon yang menunggu?
1: Oh, belum. Saya jadwalnya jam 10, Mbak.
0: Oh, jam 10. Jadi kita masih mau lanjut ngobrol.
1: Boleh. Boleh.
0: Di pagi hari ini ya, teman bro, berdua, jadi saya jadi mau teringat, saya jadi teringat satu pertanyaan yang biasanya muncul sebenarnya dari teman-teman yang merasa kalau dirinya adalah Gen Z, sandwich generation ya. Kalau yang sudah bekerja, biasanya bebannya adalah membaginya. Tapi bagaimana kalau yang baru mau?
1: Yang baru,
0: baru mau cari pekerjaan, yes. Tapi sudah mulai terasa terbebani dengan istilah sandwich generation ini atau fenomena ini. Sebenarnya apa sih yang harus mereka bangun?
1: Oke,
0: Di dirinya sendiri ini ya.
1: Di dirinya sendiri ya. Ini kalau saya memaknai baru mencari kerja, berarti baru selesai kuliah.
0: Betul, betul.
1: Baru selesai. Kemudian ada beban, dia harus menanggung biaya hidup keluarganya.
0: Iya, atau ada istilah misalnya, oh karena kamu sudah dikuliahkan, jadi nanti harus ada istilah balas budi misalnya. Ini saya sering mendengar ya di berbagai tongkrongan sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu bagaimana sih sebenarnya berencana?
1: Kalau saya sih posisinya saya nggak ada masalah sih kalau istilah begitu, karena begini. Kan tinggal kita sampaikan bahwa okay, saya baru ini, baru memulai kerja ini. Tapi mungkin nanti insya Allah kalau sudah posisi saya settle, nanti gak apa-apa. Saya punya target, saya yang menyampaikan sendiri. Nanti mama saya kasih per bulan 1 juta ya. Mama doain saya supaya saya dapat gajinya gede, supaya nanti saya bisa kasih mama 1 juta. Atau ngelihat kondisi adik, oh ya sudah nanti saya yang tanggung deh untuk biaya pendidikannya adik. Seperti itu. Jadi sebenarnya pola pikir yang seperti itu saya sih nggak pernah permasalahkan karena itu budaya yang kita tanamkan, sifat kekeluargaan yang begitu dalam untuk melihat orang-orang di sekitar kita sukses dan kita pasti akan merasa bahagia, tidak ada masalah Mbak. Jadi saya yakin dengan dia memiliki hal seperti itu, memiliki rasa seperti itu, dia akan semakin termotivasi untuk bekerja. Minimal dia sudah, oh saya harus penuhi dulu kebutuhan saya. Saya kan belum menikah, saya kan baru memulai kerja. Berarti ya agak-agak lowong lah saya. Saya berarti saya mobilitas sebulan boleh lah ya. Yang penting saya bisa membagi semuanya secara keseluruhan, secara utuh.
0: Okay.
1: Dengan yang sudah saya janjikan kepada orang tua. Jadi kalau misalnya ambillah satu-satu poin yang bisa kamu bagikan ke keluarga. Misalnya membayar SPP adik, saya deh yang ambil SPP-nya adik, sudah selesai, yang lainnya boleh. Kan biasanya kan harus dikomunikasikan ke keluarga. Jangan tiba-tiba kita semua yang tanggung.
0: Balik lagi ke komunikasi sebenarnya.
1: Ngelihat saya kan baru kerja, tiba-tiba kakaknya udah PN atau apa, tiba-tiba kamu yang mau tanggung semua, kan gak mungkin.
0: Tidak make sense juga lawannya ya.
1: Jadi dikomunikasikan saat ngumpul keluarga, ya sudah kita nanti sebulan sekali ajak mama makan ya, keluar malam mingguan, kita patungan.
0: Okay.
1: Gitu, kemudian saya amankan SPP-nya adik deh, gitu. Kamu apa? Kamu listriknya mama deh. Kamu apa? Kamu gitu.
0: Semuanya dibagi-bagi, bisa ya?
1: Iya, kalau dibagi-bagi kan jadinya ringan. Istilahnya yang penting adalah kontribusi atau ada sesuatu yang kita berikan ke keluarga. Karena itu akan membuat, saya yakin dan percaya, karena kita ini Indonesia orang baik hati semua. Iya, memang diciptakan untuk memiliki rasa yang sangat kuat ya, untuk bisa berbagi. Jadi saya yakin kalau kamu memiliki kemampuan untuk menyampaikan, saya ini ya, nanti saya kasih kamu deh, itu pasti akan merasa nyaman dan termotivasi, dan pasti akan ada rezekinya.
0: saya akan itu. Tertarik lagi rezeki betul. Yang baru ya.
1: Betul, seperti itu. Saya sangat yakin, serius, karena saya sudah mengalaminya. Pendidikan, kehidupan, apapun, semuanya ada rezekinya, Mbak.
0: Iya. Balik lagi, kita harus berusaha juga berarti ya. Biar,
1: iya, bener.
0: Biar rezeki itu semuanya datang dari berbagai hal.
1: Iya, makanya saya bilangin selesaikan di dirimu, bangun pagi, berdoa, kemudian cari kerja di luar sana, bekerja dengan baik, ikhlas, pasti akan berdatanganlah rezeki.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya. Jadi jangan dijadikan beban. Kalaupun nanti kamu baru memulai, ya pelan-pelan lah. Kan tidak harus langsung 1 juta bantunya. Saya kasih pulsanya mama ya, 100 ribu, saya isiin kuotanya ya. Itu sudah membuat kamu senang dan orang tuamu senang. Okay. Adik kamu ya, saya nanti kirimin 100 ya. Itu contohnya tadi tuh adik-adik, anak-anak saya kan seperti itu. Saya nggak lihat 100 ribu.
0: Bukan nominalnya sebenarnya.
1: Bukan,
0: ya.
1: Tapi saya lihat, ya Allah, anak saya sudah ada penghasilannya. Terus dia ingat mamanya.
0: Ada rasa pedulinya. Iya. Ya, balik lagi ya, karena bonding di antara keluarga itu berinca ya.
1: Karena kalau sudah tidak terjalin komunikasi, tidak ada bonding, pasti anak-anak gen si zaman sekarang kalau pikirannya, saya punya, saya dapat honor 1 juta, dia kirimin 1 juta untuk biaya saya jadi moderator. Dia pasti langsung berpikir, saya mau beli ini deh, saya mau beli ini deh, saya mau. Tapi dia enggak.
0: Tetap memikirkan dulu.
1: Memikirkan dulu, dia bagi dulu ke adiknya, ke mamanya, habis itu ini apa ya, nanti aku simpan ya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sudah ada rencana-rencana lagi yang memang dia sudah prioritaskan. Misalnya dia mau bayar lesnya dia. Saya nanti ada tes, kan nanti dia mau ikut IELTS, karena setelah saya S1 nanti di UI dia mau lanjut ke
0: biasanya
1: Australia.
0: Biasanya dengan biaya yang lumayan juga ya.
1: Kalau IELTS kan 3.500.000, dia udah nabung loh. Mau tau gak, dia gini, bedah setengah aja nah, nanti saya setengahnya.
0: Asli. Ini udah
1: yang komunikasi seperti itu
0: sebenarnya
1: yang memang harus kita buat di dalam keluarga kita. Jadi dia sudah memahami, dia punya target, saya harus ikut ini di bulan ini, saya harus nabung dari sekarang. Saya mintanya setengah aja sama mama.
0: Padahal kalau mau minta utuh pun sebenarnya bisa juga
1: pasti,
0: ya
1: pasti, namanya untuk
0: pendidikan ya.
1: Seperti itu, tapi itu membuat saya, oh berarti posisi saya saat ini, anak-anak sudah begitu memahami dan apa yang saya sudah berikan contoh secara langsung sudah nyampe ke mereka. Seperti itu.
0: Berarti garis besarnya ya, teman berdua adalah komunikasi, bonding yang baik dengan keluarga, terus jangan lupa settle financial kamu dari sekarang ya, supaya fenomena seperti sandwich generation ini menjadi fenomena yang bisa kita enjoy, bisa kita nikmati dengan baik.
1: Betul.
0: Dan lewati bersama dengan baik.
1: Pasti dilewati bersama, jangan hanya satu yang menjalankan.
0: Betul. Balik lagi bersama-sama.
1: Iya.
0: Supaya terbagi-bagi nih ya bebannya.
1: Kalau dibagi-bagi kan jadinya ringan.
0: Alright ya. Seperti by the way, thank you Merinca, lo sudah kasih kita insight baru.
1: Terima kasih kembali Mbak
0: Isha. Yang tadinya sandwich gen rasanya beban.
1: Tadi bukannya Mbak Isha kayaknya beban.
0: Kalau sudah dengar istilah sandwich generation ya, bawaannya tuh semuanya adalah beban. Tapi ternyata dengan insight yang Merinca bagi ke kita juga ya,
1: pengalaman-pengalaman
0: saya, betul,
1: benar,
0: yang sudah dilewati secara langsung.
1: Ya itulah yang gunanya ya, kita bisa berbagi. Dan saya sangat berterima kasih kembali sama RRI Pro 2 yang selalu memberikan ruang kepada saya untuk bisa berbagi pengalaman. Dan ini saya merasa saya semakin semangat dan semakin termotivasi untuk terus menambah pengalaman dan ilmu-ilmu. Pastinya setiap saya dihubungi oleh RRI Pro 2 pasti, wah iya bener, ini lagi deh saya mau bagi yang ini deh, pengalaman yang ini deh. Karena gak bisa dipungkiri, pengalaman adalah yang paling mahal.
0: Nah, yang bisa kita jadikan salah satu guru terbaik.
1: Betul,
0: juga untuk
1: guru
0: dibagi
1: terbaik
0: ke orang ya.
1: Benar. Jadi jangan pelit deh terkait dengan ilmu dan pengalaman.
0: Oke. Kita tunggu pengalaman dan ilmu lainnya lagi nanti ya, bareng Bu Rinceng yang akan selalu hadir untuk kamu, teman Rodo.
1: Selalu.
0: Dengan berbagai fenomena ya yang mungkin ke depan kita akan bahas hal-hal lain lagi.
1: Iya, selalu siap insya Allah.
0: Siap ya, kita calling lagi ya.
1: Siap.
0: Thank you sudah hadir ke Pro 2 pagi hari ini.
1: Terima kasih kembali Pro 2.
0: Alright teman Pro 2, ini jadi pengunjung untuk obrolan kita pagi hari ini di Spada bareng sama Bu Rinca. Dan balik lagi teman Pro 2 ya, Semoga dengan hadirnya obrolan ini makin membuka lagi banyak insight baru untuk kita. Kalau membantu keluarga itu adalah hal yang mulia. Tapi jangan lupa jaga diri sendiri supaya bisa tetap tumbuh dengan baik. Itu juga jadi bagian dari tanggung jawab kamu untuk diri kamu sendiri. Terus dengarkan Isa di Sepada teman berdua. Kita bincangkan bersama sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 98 FM, Pradua Rari Kendari, teman terbaik kamu. Kita juga masih di Spada, teman Pradua. Ya, masih dengan hujan lagi ternyata di pagi hari ini. Dapat informasi juga teman Pradua ya, dari teman yang lagi di area Baduga dan sekitarnya, Rana Meta dan sekitarnya. Ya, katanya di sana juga lagi hujan yang cukup deras. So, untuk kamu yang baru mau keluar rumah, pastikan sudah siap dengan jas hujan kamu, dengan payung kamu, teman Pradua. Terus juga perlengkapan lain yang bikin kamu jadinya lebih ready hadapi kondisi cuaca yang harus sama-sama kita taklukkan, teman Pradua. Tapi kalau kamu yang lagi memang dapat jatuh istirahat di hari ini, maksimalkan istirahat dengan baik, karena tubuh yang fit akan menopang kamu untuk tetap sehat di kondisi cuaca yang lagi sering berubah-ubah ya, teman Pradua. Jadi pastikan kamu jaga kesehatan. Kalau Isa tugasnya jaga playlist-playlist Pradua biar tetap bisa hadir ke ruang dengar kamu.

gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: But I believe that love makes the world go round. And I'm a lover, I'll always believe in love. Your butterfly, Shanti.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Jelang pukul 10 ya. Jadi alarm memanggil untuk bisa sign out dari ruang dengar kamu, teman berdua. Di Spade, selamat pagi teman berdua. Nanti bergeser ke Santai Siang bareng Kak Dimas yang sudah siap juga jadi temani kamu. Hai.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Spada. Pagi.
1: Spada.
0: Nanti mau ke Santai Siang nih, gimana?
1: Iya. Persiapannya udah mateng banget, energiku 111%
0: ditambah dengan hujan, gimana
1: betul
0: nih?
1: Betul lagi, agak galau kali. Aduh. Ya nanti di playlist hit list kita. Tapi segala apapun Dimas akan menemani teman Pro 2 hingga sore ceria nanti jam 3 sore. Isa, hati-hati di jalan ya.
0: Thank you, lagi licin ya, lagi hujan juga teman Pro 2. Untuk Kak Dimas, selamat bertugas ya di perjalanan Santai Siang hari ini. Dan kamu teman Pro 2 wajib untuk always stay tuned with us di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Produa.
1: Selamat pagi menjelang siang teman Produa. Inilah info Produa bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Produa. Ada kabar penting dari Sulawesi Tenggara. Hari ini Senin 15 Juni 2026 resmi dimulai pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui apel gabungan pencanangan yang digelar di lapangan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala BPS Republik Indonesia dan dihadiri pemerintah daerah, unsur Fokopimda, pelaku usaha, hingga jajaran BPS dengan total lebih dari 1.200 peserta. Sebagai penanda dimulainya penandatanganan lapangan, dilakukan pemasangan rompi dan tanda pengenal kepada perwakilan petugas sensus. Nantinya lebih dari 2.600 petugas akan turun langsung untuk mendata aktivitas usaha dan ekonomi keluarga di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. BPS juga mengajak seluruh pemerintah daerah dan masyarakat untuk ikut mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 karena data yang akurat jadi bagian penting untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Kita masuk ke informasi selanjutnya teman Produa. Memasuki awal pekan, mobilitas masyarakat di Sulawesi Tenggara kembali meningkat seiring dimulainya aktivitas perkantoran dan juga sekolah. Dalam dialog info traffic, hasil kerjasama RRI dan Ditlantas Polda Sultra pagi ini, petugas RTMC Polda Sultra Bribtu Adinda menyampaikan bahwa terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah titik strategis. Kepadatan terpantau di kawasan kampus Universitas Halu Oleo, Simpang 4 Kampus Pasar Baru, Bundaran Tank, hingga beberapa area sekolah. Meski begitu, kondisi lalu lintas secara umum masih terpantau lancar dan juga terkendali. Untuk mengantisipasi kepadatan, Ditlantas Polda Sultra telah menempatkan personil di sejumlah titik rawan pada jam sibuk pagi dan juga sore hari. Selain pengaturan arus kendaraan, petugas juga melakukan pemantauan kondisi jalan, membantu penyeberang jalan, khususnya di kawasan sekolah, serta memberikan respons cepat apabila terjadi gangguan lalu lintas. Masyarakat juga diimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan berkendara, terutama di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik, gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, serta hindari berkendara saat tubuh lelah dan juga mengantuk. Kita masuk ke informasi terakhir teman Produa. Untuk kamu semua pengguna BBM subsidi jenis Pertalite, ada kabar terbaru dari Pertamina Patraniaga. Perusahaan memastikan ketersediaan Pertalite saat ini masih dalam kondisi aman dan distribusi ke seluruh jaringan SPBU berjalan normal sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert MV Damatubun, mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan pengelolaan distribusi energi melalui dukungan terminal BBM, armada distribusi, fasilitas penyimpanan, hingga sistem pemantauan terintegrasi di seluruh Indonesia. Pertamina juga melakukan pemantauan stok dan penyaluran secara real-time agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dan dapat merespon cepat apabila terjadi peningkatan permintaan di wilayah tertentu. Sementara itu di wilayah Sultra sendiri tercatat adanya peningkatan konsumsi Pertalite sekitar 5-7% pasca penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax. Meski begitu, Pertamina memastikan kondisi stok dan distribusi tetap aman. Dan masyarakat juga diimbau untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan, jenis kendaraan, dan juga peruntukannya. Demikian info Produa yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Santai Siang yang kita awali dari hitlist pukul 10 pagi.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabarnya nih di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Wow, akhirnya kita bersua lagi di hari Senin ya teman Pro 2. Oke, ini kali pertama Dedi Mas menemani kamu di santai siang ya, setelah berbulan-bulan tidak ketemu di siang hari. I'm so happy to see you in air, on air teman Pro 2 ya. Pokoknya jangan galau, jangan merana, jangan merasa beban banget, jangan overthinking. Karena Dimas akan menemani kamu di santai siang sampai pukul 15 nanti ya, sampai jam 3 sore. Pastinya Dimas udah siap nih dengan lagu-lagu yang luar biasa asik menemani santai siang kamu, dengan informasi-informasi yang menarik juga teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk, Dimas mau menyapa dulu nih untuk kamu semua yang gimana nih hari ini. Masih dalam euforia Piala Dunia nih teman Pro 2. Pesta bola loh. Dimas subuh tadi nonton tim favorit Dimas nih, Jepang nih sama Belanda. Wah. Di kantor juga masih rame nih yang ngomongin bola teman Pro 2. Jadi di jam 10 sampai jam 12 ini Dimas akan temani kamu di santai siang lewat request-request lagu nih ya. Jadi Dimas akan tungguin kamu teman Pro 2. Silakan request ke Dimas nih di WhatsApp, boleh banget di 0821-8830908. Atau kamu juga bisa mampir ke Instagramnya Pro 2 Kendari, atau di RRI underscore Kendari inya 2 teman Pro 2. Dimas nanti akan live di jam 11 ya. Tapi Dimas sudah menunggu requestan kamu dari sekarang nih ya. Boleh, mau request lagu apa aja boleh. Mau segalau apapun hati kamu hari ini seperti cuacanya ya. Boleh banget gitu. Yang pasti ada Dimas yang nemenin kamu. Jadi jangan bersedih dan jangan ngerasa sendiri ya teman Pro 2. Oke, kita mulai hit list kita di jam 10 ini dengan lagu yang agak sedikit nge-upbeat kali ya, supaya kita semangat teman Pro 2. Dimas mau nyiapin lagunya Calvin Harris sama Dua Lipa nih, One Kiss. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung.

lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak,

Masih bersama Dimas di Hitlist Pro 2 Kendari nih teman Pro 2. Tadi barusan yang kamu dengerin ada lagu It Gitaf Berusaha di Bawah Hujan. Memang pas banget ya lagunya tuh didengerin nih di momen-momen hujan ini ya teman Pro 2. Kita harus bisa, harus bangkit meskipun di bawah hujan gitu. Nextnya teman Pro 2, Dimas pengen kasih kamu informasi yang cukup membanggakan nih ya, dan juga cukup menarik dari dunia musik, dunia industri musik Indonesia nih ya, yang ternyata album milik Hindia Menari Dengan Bayangan ini tembus 2,5 miliar streams. Oh my god. Ini memang ya, kalau misalnya pesonanya Hindia, baik itu lagu-lagunya, personanya, manggungnya gitu, ini luar biasa banget ya. Dan pastinya lah, dari album ini tuh dirilis pada tahun 2019 kemarin. Debutnya ini menghadirkan lagu-lagu yang sering banget nemenin kita di aktivitas sehari-hari ya, kayak Secukupnya, Rumah ke Rumah, hingga Evaluasi. 6 tahun setelah perilisannya nih, Menari Dengan Bayangan membuktikan kalau musik yang otentik dari Hindia ini bisa tetap hidup, terus menemukan pendengarnya nih, bahkan di tengah tren yang terus berubah teman Pro 2. Meskipun 5,2 miliar streams, karena kayaknya Dimas rasa ini akan terus bertambah ya, karena siapa sih yang gak suka Hindia? Hey. Ya udah, kita dengerin dulu yuk lagu dari Hindia berikut ini, Everything You Are, yang jadi kebanggaannya Pro 2 Kendari.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

0: Aduh, kasihan si air, terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang, kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak, mana ku tahu? Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia, gak tahu menghemat air. Padahal

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja.

Masih bersama Dimas di Santai Siang Teman Pro 2. Dimas sudah ngumpul ini beberapa lagu requestan kamu semuanya. Nanti jam 11 Dimas akan live ya di TikToknya RRI Kendari untuk menerima requestan langsung dari kamu pokoknya. Jadi jangan kemana-mana, lagu-lagu enak dan asik masih Dimas puterin khusus spesial untuk kamu dari jam 10 sampai jam 12 ini. Dan juga Dimas juga mau menyapa teman-teman Dimas yang lagi pada kerja nih. Ada di beberapa kantor bank di Sultra yang di Kendari ya, yang sedang mendengarkan Dimas di Pro 2 Kendari. Katanya lagu-lagunya enak banget, Dim. Thank you ya. Udah bikin semangat lewat lagu-lagu. Yeay, sama-sama. Yang penting kamu semua happy. Dan juga Dimas juga mau menyapa ada rekan angkasawan nih yang sedang berulang tahun ya, Jeremia Londong nih ya, rekan tim teknis kita yang sering ngebantu teman ngebantu Pro 2 untuk bisa bersua dengan Pro 2 dimanapun berada. Happy birthday Jeremia Londong. Terus juga ada yang ulang tahun juga di teman Dimas juga dari Jakarta, namanya Abdul Rohim, katanya minta diucapin special greet-nya nih dari Dimas sang penyiar RRI. Sudah diucapin ya Rohim ya, selamat ulang tahun. Semoga berkah untuk Jerry, untuk Rohim. Berkah, berkah, berkah, sehat, sehat, sehat, dan juga bahagia serta mulia. Oke teman Pro 2, nanti Dimas akan kembali lagi selama 1 jam ke depan. Masih akan menemani kamu di hitlist, di request lagu favorit kamu. Jadi jangan lupa, silakan untuk kirimin atau tulis lagu requestan kamu ya di jam 11 ini. Mau request lagu apa, salam-salamnya, atau mau curhat boleh ya di 0821-8830908 atau lewat Instagramnya Pro2Kendari atau di Instagramnya @RRI_Kendari-2. Pokoknya Dimas tunggu ya teman Pro2, jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya ya.

0: kuat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah jam 11 ya, sudah masuk ke sesi kedua nih dari Hitlist Pro 2 Kendari. Jadi kamu di siang hari ini udah ngapain aja? Jangan-jangan kamu masih leha-leha nih, masih nanti-nantiin kerjaan-kerjaan kamu, masih nanti-nantiin tugas-tugas kamu di kampus gitu, atau lagi nunda meeting ya. Karena memang cuacanya lagi enak banget sih teman Pro 2, zuzur ya. Enak banget ini untuk makan yang kuah-kuah nih, kayak mie kuah, oh my god. Enak banget makan mie kuah ya. Ini mas udah lama banget kayak merindukan semangkuk mie kuah gitu di siang hari gitu. Oh iya, ini udah ada yang gabung teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 Kendari. Mana tadi ya? Aku mencarinya, sebentar lupa. Oke. Halo Kak Dimas, wey, hai. Akhirnya muncul juga nih, udah lama gak ketemu dan gak lihat nih. Mudah-mudahan kabarnya baik. Mau salam-salam untuk temanku yang sedang kerja di Kolaka Timur nih. Wow, Kolaka Timur, call team. Salam semangat. Saya merequest lagunya Sheila on 7 yang mana saja. Salam rindu buat Kak Dimas juga nih yang baru kelihatan. Hehehe. Namanya Rizal. Hai Rizal. Gimana kabarnya Rizal? Thank you banget loh sudah apa ya? Realize kalau aku tuh ada lagi ya. Semoga kabar kamu baik juga ya Rizal ya. Teman-temannya lagi kerja di Kolaka Timur, semoga semangat sambil dengerin Pro 2 Kendari. Rizal mungkin juga lagi dengerin Pro 2 Kendari ya. Lagunya Sheila on 7 yang sederhana kali ya Rizal ya. Boleh. Sederhana nih boleh. Karena lagi asik banget nih sederhana. Tak mudah hidup di tengah kota gitu. Oke, terus juga ada siapa nih? Ini sebenarnya lumayan banyak yang join ya. Ada Rajab, ada Andri, ada No Name, ada Buen, ada 119, ada Dimas temennya Lady Gaga, terus ada Bram, Kupu-Kupu, ada Lelete, wih namanya Lelete. Oke, Rizal, Dimas akan puterin sebentar ya lagu requestan kamu. Yang pasti teman Pro 2, kalau misalnya kita bicara tentang cuaca di siang hari ini enak banget ya. Sekali lagi Dimas mengajak kamu semua untuk lebih semangat lagi ya, lebih ceria lagi, lebih asik lagi deh ngejalanin hari Senin ini. Jangan sampai Senin gara-gara hujan kamu kebasahan dikit, mood kamu seharian ini berantakan. Jangan dong, tetap harus semangat dong. Kan ada di Mas di Pro 2 Kendari. Siapa tahu kamu mau request lagu gitu ya, lagunya mau 3, mau 5, mau 7 Dimas puterin hanya untuk kamu teman Pro 2. Oke, untuk Rizal Dimas langsung puterin nih ya. Lagu requestannya ada Sheila on 7 dengan sederhana. Enjoy teman Pro 2.

0: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
1: Beda gimana maksudnya?
0: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
1: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
2: A few moments later.
0: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
1: Ih, jadi takut dengarnya.
0: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu gak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya gak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

0: mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas lanjutin nih ya, mau apa namanya, mau bacain lagu requestan kamu dulu nih. Dia masuk di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kakak penyiar RRI Kendari semua. Semoga selalu sehat ya, amin. Mau pada kesempatan siang ini, ibu ingin menitipkan sebuah lagu. Ya Allah, Ibu Lestari. Yaitu Mahalini Melawan Restu. Siap, siap, siap. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi, hiburan, serta inspirasi bagi para pendengar. Semoga kebaikan yang dibagikan menjadi ladang pahala dan juga keberkahan. Amin ya Allah. Oke, siap Ibu Lestari, lagunya sudah aman nih, sudah ada di list. Setelah ini akan diputarkan. Untuk Bang Zulkarnain, lagu Stinky-nya yang mana nih? Stinky yang mana?

Yang mana nih? Mungkinkah? Lagu Stinky Mungkinkah kali ya, Bang Zul ya? Oke, nanti Dimas akan coba hadirkan ya untuk Bang Zul, karena ini spesial. Karena Bang Zul dari tadi udah join di live TikTok kita. Terus ada juga, oh untuk dia Stinky. Oke, siap. Nanti Dimas juga puterin lagunya Lestari nih ya, Melawan Restu. Nah, pokoknya Dimas mau ngajak kamu untuk ngomongin tentang crush nih, teman perdua, atau cinta monyet. Tapi ternyata lagu yang di request sama apa namanya, Kalestari ini, Melawan Restu nih, berarti sedikit agak galau ya. Gak apa-apa. Yaudah kita dengerin langsung ya, teman perdua, yuk. Ini dia Mahali nih, Melawan Restu, special request dari Kak Lestari tersayang nih ya.

0: banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
0: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Masih bersama Dimas di Hitlist 1 per 2 ya. Lagu yang tadi barusan kamu dengerin itu ada lagu I Lead the Dance ya, requestannya Kak Kat nih ya. Sama tadi sebelumnya ada Stinky, Rindu Untuk Dia, requestannya Bang Zulkarnain dari Aceh. Wow, terima kasih loh yang sudah membersamai Dimas, yang udah join di live TikTok kita dan request lagu-lagu seru penyemangat mood kita di siang hari ini, teman Pro 2. Ada juga nih Bestie Dimas nih yang katanya dengerin dari Jakarta. Wah. Ada Edward Adrianus Wola. Hai, aku panggilnya apa? Bestie dong. Katanya jangan sok-sok semangat deh di hari Senin ini. Harus semangat lah. Ya udah, pokoknya untuk Dimas semangat ya, katanya mau request lagunya Viera yang Cinta Butuh Waktu. Weh, tiba-tiba si Adrianus ini mau dengerin lagunya Viera, ada apa nih? Kamu lagi kenapa nih siang hari ini nih Adrianus nih? Adrianus, aku rindu. Nanti kalau pulang ke Jakarta, pokoknya udah siapin 7.228 lembar curhatan. Kita harus ketemu, kita harus nongkrong. Oke, Adrianus, aku langsung puterin untuk kamu. Untuk teman Pro 2 yang mau request juga boleh, silakan ya. Dimas tunggu di WhatsApp 0821-8830-908 dan di TikToknya RRI Kendari nih ya. Dimas masih tungguin.

0: sini kok dulu?
1: Ada ini uangku. Sama simpan di rumah, tapi saya takut hilang deh lah.
2: Oh, kok dengarpi dulu saya? Ma cocok miku ada bertanya dan saya. Nah, sehabis pergi hain deposito di Bank BPR Modern Express Kendari.
1: Hah? Bank apa itu? Apa kelebihannya?
2: Banyak sekali hai kelebihannya. Itu misal mau simpan saya uangku di sana. Daripada kau pusing, saya kasih ketemu kau langsung dengan pegawainya. Bestiku hai itu. Saya berteman sekali. Ayo Mi.
3: Jadi Bu, bunga deposito di Bank BPR Modern Express lebih tinggi dibanding yang lain dan tanpa penalti. Jadi kalau kita mau tarik kapan saja bisa Ji. Ada juga produk tabungan berlaku tiring 1-3%. Kita juga ada kredit pegawai, pegawai plus dan kredit pensiun. Bisa Mi ini kita ajukan kredit di sini. Suku bunganya rendah dan bersaing Ji tahu.
1: Oh, pantas pali kau simpan uangmu di sana. Bagus bunganya. Bebas mau ditarik kapan saja, Di. Tiada penaltinya. Enak itu.
0: Toh, itu bisa bilang. Bagus toh.
1: Ayo Mi pali kita ke BPR Modern Express Kendari.
3: Kantor BPR Modern Express Kendari beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 13, Blok O, RT 002, RW 001, Kadia, tepat depan SMK Negeri 2, Kendari. Hubungi nomor telepon 0401 3086 253.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau di jam 12 siang nih ya. Saatnya Dimas harus mengakhiri kebersamaan kita di Hitlist hari ini. Senang banget nih Dimas akhirnya kembali menyapa kamu di Hitlist, memutarkan lagu requestan kamu di Hitlist di siang hari ini ya. Ada Cat Aero nih yang dari tadi bersama-sama Dimas nih ngomongin lagu-lagu K-pop asik di siang hari nih ya. Thank you Cat. Kata Cat tadi terakhir Le Sserafim, Ailid sama Cat's Eye itu katanya mau collab. Kita akan cari tahu informasinya dan akan kita bahas nanti di Pro2tainment jam 2 siang. Thank you banget Cat udah request ya. Tadi lagu terakhir yang di minta puterin sama Cat adalah I Let It's Me, teman Pro 2. So, Dimas juga mau ngucapin terima kasih nih untuk semuanya yang udah bergabung dari WhatsApp, dari Pro 2 Kendari atau dari RRI underscore Kendari-nya 2, teman Pro 2. Nanti ketemu lagi di Hitlist besok hari ya, di jam 10 sampai jam 12. Jangan sampai kamu ketinggalan momennya, karena di situ kamu bisa curhat-curhat. Di sini juga kamu bisa request-request gitu ya. Request lagu apa aja pasti diputerin gitu. Apalagi kalau misalnya kamu mau curhat juga. Sekali lagi thank you banget nih untuk Cat Aero yang masih bersama kita di penghujung kebersamaan kita di Hitlist. Kita akan ketemu lagi esok hari ya di Hitlist. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Karena di jam 12 nanti Dimas masih akan memberikan informasi yang menarik tentang apa ya, sesuatu yang bikin kamu tambah semangat untuk makan siang. Oke, jadi jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat makan siang, teman Pro 2. Selesai.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini. Aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk

90,8 Pradua Kendari, teman terbaik kamu. Selamat makan siang, teman Pradua. Jadi kamu makan siangnya apa nih? Di mana? Sama siapa? Lengkap banget ya Dimas nanyain ya. Karena memang jam 12 siang ini itu tuh jam-jam rawan ya. Rawannya tuh apa? Rawan ngantuk? Rawan ngangong-ngangong? Ngantuk karena kenyang? Ngangong-ngangong karena kita lapar gitu. Yuk, buat teman Pradua yang masih berada di kursi kerjanya, bangkit dulu kali ya, makan siang dulu kali ya, gitu. Tapi teman Pradua, ngomong-ngomong tentang makan siang, Dimas mau tanya nih ke kamu semua nih, siapa di sini yang kalau makan? Siapa di sini yang kalau makan itu harus ditemenin sama tontonan? YouTube kah? Drakor, podcast, atau malah nontonin orang lain makan, alias mukbang, siapa? Kayak Dimas doang ya, gak ada yang jawab nih. Kadang tuh ya teman Pradua, kita tuh lagi makan nasi sama ayam satu porsi misalnya kita. Tapi yang ditonton tuh orang makan mukbang kayak satu panci besar ayam goreng, fried chicken, dan teman-temannya. Dan anehnya fenomena ini tuh bikin kita malah tambah lahap lagi makannya. Benar gak sih teman Pradua? Fenomena ini tuh ternyata udah lama banget populer. Awalnya memang dari Korea Selatan ya, kita tuh mau tahu gitu. Terus sekarang berkembang jadi konten yang bukan cuma soal makan banyak, tapi juga ngobrol, cerita, storytelling, sampai jadi tempat makan virtual untuk banyak orang. Tapi yang bikin kita semua penasaran, mukbang itu kan satu tontonan wajib kita kalau misalnya lagi makan ya teman Pradua. Tapi sebenarnya itu mengganggu gak sih? Kita tuh fokus makan gak sih akhirnya? Kalau Dimas ya, Dimas kalau lagi mukbang, Dimas tuh gak mau nonton apa-apa. Dimas tuh mau menikmati makanan yang ada di meja gitu ya. Tapi beda sama teman Dimas nih, ada yang setiap makan dia selalu nonton handphonenya gitu. Even makannya juga cepat gitu ya, terus banyak gitu. Terus kata aku, ini dia sambil nonton mukbang kali ya, makannya cepat banyak gitu sambil main handphone gitu. Pernah gak sih gara-gara nonton mukbang tiba-tiba ngidam sesuatu yang tadinya gak kepikiran teman Pradua? Pasti pernah dong ya, pasti pernah lah. Apalagi di jam makan siang ini, setelah kita makan terus gak taunya lagi nonton, ketemu sama konten di YouTube kalau gak di TikTok tentang mukbang, kita jadi pengen makan itu. Contohnya kayak Dimas yang ini. Dimas sudah makan nih tadi, gak taunya abis nonton mukbang kayak Peking Duck gitu ya, sama dia hamburger gitu ya, burger gitu, dia masih pengen makan burger. A lot gitu, a lot of burger di siang hari ini. Oh my god. Sangat teracun ya teman Pradua. Kalau kamu sendiri gimana teman Pradua? Dia lagi makan di jam makan siang, kalau misalnya disuruh pilih makan ditemenin mukbang, kamu pilih makan sambil mukbang? Salah. Makan sambil nonton mukbang atau jadi bintang mukbang itu satu hari.

0: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah labu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
1: Describe everything with one single word. You know, like

Everything's gnarly. Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih bersama Dimas, Man Pro 2 di Santai Siang jam 12. Kita lanjut ngobrolin makan siang ya, teman Pro 2, sambil Dimas nemenin kamu juga nih ya. Teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin tentang mukbang, ini kan pasti gak jauh-jauh dari konten apa, siapa artis mukbang favorit kita semua gitu ya. Tapi kalau misalnya Dimas boleh kasih pertanyaan random ke teman Pro 2 semuanya nih, kalau misalnya kamu jadi konten kreator mukbang nih satu episode di siang hari ini, kira-kira menu andalan kamu, kamu mau makan mukbang apa? Misalnya ada yang tim makan cepet, apa ya, ayam gitu ya. Terus ada yang sup, ada yang roti dan sebagainya gitu. Kalau Dimas secara pribadi, Dimas pengennya all you can eat daging ya. Kayak udah lama banget teman Pro 2 enggak ice daging-daging gitu. Karena Dimas suka banget. Ada satu restoran di Jakarta yang selalu Dimas singgahi setiap apa ya, 2 minggu sekali lah. Asik 2 minggu sekali gitu. Jadi sekarang tuh ya, kalau misalnya ngomongin mukbang, mukbang itu bukan cuma soal kenyang aja nih teman Pro 2. Mukbang tuh bisa jadi entertain loh, bisa jadi self healing, bisa jadi hiburan, bisa jadi recharge moment, bahkan jadi cara ngobrol sama orang gitu. Pernah kan ngedate tapi all you can eat daging? Atau ngobrol sama orang sambil mukbang gitu. Seru sih. Kita akan makan banyak porsi mukbang sebanyak apapun kalau misalnya ada temannya tuh pasti asik, pasti habis gitu. Makanya mukbang itu bisa ramai ditonton ya sama orang, karena sebagian orang tuh ngerasa kayak lagi ditemenin makan gitu. Setuju ya? Walaupun sebenarnya sendirian doang makannya. Tapi tetap yang penting tuh jangan sampai tontonan kita tuh jadi patokan pola makan sehari-hari gitu. Masa setiap hari kamu makan mukbang gitu yang porsinya luar biasa? Kalau misalnya kamu gak ada masalah sama pencernaan, it's okay gitu. Tapi sekarang masalahnya adalah pilihan menu kamu nih apa gitu. Menu andalan kamu, kalau misalnya kamu jadi content creator tuh, kamu mau menu andalannya apa? Misalnya mie instan. Ini banyak banget konten-konten mukbang mie nih ya. Atau ayam geprek gitu ya, ayam celup gitu yang satu ekor gitu. Atau mukbang nasi padang di siang-siang ini teman Pro 2. Oh my god. Kayaknya pilihan kita banyak banget ya kalau misalnya soal mukbang nih. Siapa tahu bisa jadi ide atau bisa jadi referensi kamu nanti sore gitu ya, atau besok gitu kamu ada rencana mau mukbang nih gitu. Tapi ingat ya, ini mukbang itu bukan makan sepuasnya sampai kamu kenyang begah gitu, enggak. Makan sesuai porsi tapi lebih banyak aja. Ingat, berhentilah sebelum kenyang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Teman Pro 2, Dimas baru kepikiran satu hal nih, ternyata ya, kenapa ya kita tuh bisa betah banget nontonin orang makan? Karena bisa nama selera makan kita sendiri. Karena padahal kita juga bisa makan, makanannya juga belum tentu bisa dicium aromanya gitu. Tapi tetap aja nontonin orang makan sampai habis gitu. Mungkin bagi sebagian orang ada yang bilang karena memang lapar, penambah mood makan, seru ASMR-an gitu ya. Tapi ada juga yang bilang mukbang tuh rasanya kayak lagi makan bareng. Intinya itu teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu anak kos ya. Sendirian makan, lagi kerja atau lagi di kos gitu. Makan siang, tapi teman kantor belum keluar semua. Alhasil ya udah makan sendiri aja deh di luar gitu. Terus tiba-tiba pas buka handphone, buka TikTok, buka YouTube, oke guys, hari ini kita makan ini. Suasananya jadi gak sepi kan ya teman Pro 2, jadi kita gak ngerasa sendirian gitu. Kalau misalnya kamu nonton mukbang, sebenarnya apa sih yang kamu cari? Hasrat kenyang atau kepuasan untuk nambah nafsu makan teman Pro 2? Atau memang ya biar gak sendiri aja makannya gitu, gak bete gitu. Atau bisa jadi cari referensi makanan, cari hiburan, atau pengen ada yang nemenin makan. Terus Dimas kemarin sempat dapat pertanyaan juga nih ya, kalau misalnya Dimas, kenapa gak Dimas bikin itu aja konten mukbang sendiri gitu. Nah Dimas bingung, aku bikin konten mukbang, mukbang apaan? Orang perut aku lagi gak enak kayak gini gitu. Sebelum perutku masih baik-baik aja ya teman Pro 2, aku memang punya niat untuk mukbang ya, bikin konten mukbang ya. Maksudnya bikin kuliner tapi yang versi mukbang sedikit gitu. Mukbang yang cukup beradab gitu. Tapi ternyata ya kata Allah, ya udah nanti aja deh ya, kamu sehat dulu gitu. Jadi benar banget sih, kadang kalau misalnya kita sendirian di rumah, sendirian di kantor, kalau misalnya gak ada teman gitu ya, ya udah buka handphone, buka TikTok atau buka YouTube, udah langsung deh ya kan lihat konten-konten Farida Nurhan, terus ada siapa lagi ya? Kalau Dimas favoritnya itu Mamang Kuliner karena dia junior Dimas di Binus. Gitu. Terus ada Koko Kuliner, banyak deh. Di kampus Dimas dulu banyak banget konten kreator makanan yang suka mukbang gitu. Itu sih. Terus kalau makan siang kita mukbang itu rasanya pasti terlalu begah ya. Makanya jangan sampai kita kalau siang lagi kerja gitu ya, karena kamu overthinking, karena kamu stres, akhirnya kamu memutuskan untuk makan siang banyak alias mukbang. Jangan ya teman Pro 2, karena efeknya akan berimbas pada kerjaan kamu dan aktivitas kamu selanjutnya gitu. Kecuali kayak weekend gitu, di waktu libur kamu ada rencana, aku mukbang I can eat gitu, atau makan mukbang ini mukbang mie ayam atau bakso dan sebagainya, boleh. Dimas juga sebenarnya bukan ngelarang kamu untuk mukbang di jam makan siang di hari kerja ya, enggak sebenarnya. Cuma kalau bisa dihindari teman Pro 2, karena kalau misalnya kekenyangan kamu tuh nanti ngantuk, karena kalau habis makan itu nggak boleh tidur. Ya teman Pro 2 ya, jadi kalau misalnya ngomongin soal mukbang, mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kamu semua yang lagi dengerin Dimas. Siapa tahu kamu mau jadi konten kreator mukbang. Tapi

Teman berdua, tadi kita udah ngomongin mukbang nih ya di jam 12 siang. Nanti di jam 1, Dimas akan kembali lagi dan kita akan bahas pesta bola di segmen Sport Update teman berdua. Kita akan bahas 4 pertandingan yang luar biasa hari ini. Siapa tahu kita akan bahas lebih dalam tim favorit kamu yang tadi aja tampil. So, jangan kemana-mana, tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Astaga tante, kita kenapa?
1: Saat ada cari kasihan ini dompetku. Kabur-kabur ini saya lihat.
0: Ini he, ada aja di atas meja. Maunya kita pergi periksa mata dulu, karena kita sudah setengah mati melihat.
1: Itu Mi juga. Jadi di mana itu bagusnya saya periksakan mataku?
0: Di situ he tante, di klinik utama mata JEC Orbita at Kendari. Cabangnya JEC Eye Hospital and Clinics yang sudah berdiri selama 41 tahun. Alatnya lengkap, teknologinya terbaru, dokternya sudah subspesialis. Ada subspesialis lensa dan lensa premium, glaukoma, medical retina, rekonstruksi, dan okuloplasti. Pokoknya lengkap.
1: Kerennya Mi, tapi tidak mahal jika itu?
0: Tidak Ji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante. Kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera Mi kita ke sana.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masuk di pukul 13 jam 1 siang 1/2 kita ada di segmen Pesta Bola. Yeay. Apa yang akan kita bahas? Pastinya kita akan bahas hasil pertandingan World Cup hari ini sejak dini hari tadi ya. Kalau misalnya tadi ada yang begadang 1/2 milih nonton pertandingan pertama Jerman di Piala Dunia, congrats. Kamu gak salah pilih, kamu gak salah jagoin. Karena dini hari tadi 1/2 Jerman ini langsung kasih pernyataan kalau mereka datang untuk menang ya, untuk gas gitu. Menghadapi Curaçao yang baru menjalani debut di Piala Dunia, Diamond Shaft ini tampil beringas dan nutup lagi dengan skor yang gak main-main. Gak santai 1/2, 7-1. Dan yang bikin serunya adalah sebenarnya Curaçao itu sempat bikin kita mikir, jangan-jangan bisa dia yang menang nih gitu. Karena setelah Jerman buka gol cepat di menit 6 lewat Felix Nemca, Curaçao ternyata bisa balas bikin skor jadi 1-1 di gak lama setelah menit ke-6 itu 1/2. Di titik itu tuh rasanya kayak, ini menarik sih. Oke, Curaçao, you did it gitu. Curaçao, kamu keren banget gitu. Dan satu stadion di sana, oh my god, itu satu stadion gemuruhnya luar biasa, kedengeran sangat kenceng gitu ya. Tapi habis itu Jerman itu langsung kayak pencet tombol mode ganas lagi. Mulai dari sundulan Schottelbeck, penalti dinginnya Kai Havertz, sampai sebelum turun minum tuh ya, terus masuk ke babak kedua. Baru semenit 1/2, ini yang viral banget nih. Musiala ini langsung nambah gol setelah 1 menit istirahat tuh ya. Ya udah habis itu apa? Pesta gol lagi. Nathaniel Brown ikut nyetak, Denis Undaf ikut nyetak, Kai Havertz nambah satu lagi dan tutup malam dengan brace keren banget. Jadi final skornya adalah 7 untuk Jerman, 1 untuk Curaçao. Tapi yang menarik dari laga ini 1/2, ini bukan pesta gol Jermannya ya, tapi ini gimana Jermannya tuh ngelihat Jermannya tuh kelihatan langsung klik dari pertandingan pertama 1/2. Transisi cepatnya, pressing jalan, pemain depan yang aktif, bahkan back pun ikut pesta tuh. Tapi pertanyaannya, apakah ini tanda Jerman balik jadi kandidat kuat juara? Jangan terlalu cepat berasumsi 1/2. Dimas bukan ngedownin ya. Yang pasti, kalau misalnya kamu ngejagoin Jerman, kita sama-sama berharap di next match Jerman bisa seganas hari ini lawan Curaçao gitu. Tapi kalau buat kamu 1/2, momen paling wah apa nih menurut kamu yang paling memorable antara pertandingannya Jerman sama Curaçao tadi? Kalau Dimas sih pas Curaçao itu benar-benar nyetak gol 1/2, itu kayak kita semua langsung merinding ya, karena katanya ini baru pertama kali Curaçao menyamakan dapat strike gol di Piala Dunia. Sekali nyetak gol langsung gawangnya Jerman 1/2.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi.

Teman Pradua, Dimas mau jujur sama kamu nih. Kalau bahas pesta bola, dari kemarin match yang paling Dimas tunggu adalah tim favorit Dimas, yaitu Jepang, teman Pradua. Dan ya, kalau misalnya tadi malam ada yang begadang buat satu pertandingan doang, Dimas ngerasain. Karena Dimas tuh gak bisa tidur ya nungguin Jepang lawan Belanda di jam 4 pagi, teman Pradua. Hasilnya gak mengecewakan dong ya, akhirnya ya Belanda ketemu Jepang, Eropa lawan Asia tuh ya.

Samurai Biru langsung hilang. Kami datang bukan untuk lewat doang. Asik, kami datang untuk menang. Asik. Jadi pertandingan ini tuh awalnya ketat banget ya teman Pro 2. Babak pertama itu Jepang sama Belanda 0-0. Dua tim saling cari celah, saling tekan, tapi belum ada yang pecah. Masuk ke babak kedua, Belanda duluan unggul lewat kapten mereka Virgil van Dijk nih. Weh, yang langsung bikin satu stadion langsung gemuruh banget. Ini masa gak deg-degan ya teman Pro 2. Tapi di satu sisi ya senang akhirnya Belanda cetak gol gitu. Tapi kenapa harus di gol di Jepang gitu. Dimas yakin Jepang gak akan goyah. Dan ternyata benar teman Pro 2. 6 menit kemudian Keito Nakamura langsung jedar. Satu sama. Dimas langsung jingkrakan. Langsung kayak oke, abis ini aku harus tidur. Karena paginya mau pacara tadi. Belanda sempat unggul lagi lewat tendangan cantik Somerville teman Pro 2. Di menit-menit akhir nih. Tapi menit 89 corner bola masuk. Gol 2 sama gitu. Dan intinya adalah Jepang itu nolak pulang tanpa poin. Dengan poin yang sama kayak Belanda, ini bikin mereka jadi salah satu tim yang diunggulkan dan jadi salah satu tim yang paling digadang-gadang jadi juara nih. Gila, jagoanku. Karena kalau misalnya kita ngelihat Jepang teman Pro 2, mereka tuh bukan jago tekniknya aja ya, tapi mereka punya salah satu yang gak kelihatan di statistik, yaitu mental untuk tetap main sampai peluit terakhir, alias sampai ke titik darah penghabisan mereka gak akan puas teman Pro 2. Jadi skor akhirnya Belanda versus Jepang ini 2-2 ya. Tapi buat banyak pendukung Jepang rasanya kayak ini masih kemenangan kecil teman Pro 2. Gak apa-apa ya. Kita berharap di next match nih ya, Dimas secara personal, di next match Jepang bisa bikin kejutan lebih gokil lagi nih. Bisa jadi ini tuh jadi baru, ini masih jadi teaser dari perjalanannya tim Jepang nih. Dimas pengen ngelihat Samurai Biru yang masih on fire ya, yang bisa akhirnya bawa pulang titel Piala Dunia 2026. Mana nih semuanya?

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa melonjak.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Teman Pro 2, kalau pertandingan sebelumnya tuh bikin kita teriak-teriak karena gol terus ya. Nah, kalau pertandingan match yang ketiga nih teman Pro 2, ini beda. Ini tipe pertandingan yang bikin kita sebagai penonton tuh kayak aduh deg-degan, lihat jam terus gitu dan mikir kayaknya akan seri nih ya. Ternyata Piala Dunia tuh memang selalu punya cerita atau drama di menit-menit akhir ya. Jadi Pantai Gading tadi pagi berhasil menang 1-0 atas Ekuador di laga perdana grup E teman Pro 2. Dan menariknya kalau lihat jalannya pertandingan, kita ngeliat Ekuador tuh ya yang lebih sering bikin jantung naik turun teman Pro 2. Dua kali hampir bikin gol, dua kali juga digagalkan sama tiang teman Pro 2. Aduh, bayangin nih udah lewat kiper tinggal masuk tapi malah kena tiang. Aduh, babak pertama selesai tanpa gol. Masuk ke babak kedua, Pantai Gading mulai naik nih teman Pro 2. Mereka mulai lebih berani ngambil bola, lebih berani masuk ke area berbahaya. Dan ketika semua orang mulai siap, okay, seri ini 0-0. Ternyata di menit 90, ternyata 1 gol dari sisi kanan ya. Satu umpan dari kanan, ditarik lagi, datang Amat Diallo, satu sentuhan, gol. Stadion langsung meledak teman Pro 2. Pantai Gading menang. Dan ini adalah salah satu yang bikin Piala Dunia tuh selalu seru ya. Kadang bukan tim yang paling banyak peluang yang menang nih, tapi tim yang paling siap memanfaatkan satu kesempatan. Di match ketiga ini, serius teman Pro 2, tadi satu RRI kita semua deg-degan dan mikir okay, seri nih. Gak tau nyaman Pantai Gading, weh mantap. Sekarang grup E mulai panas nih teman Pro 2. Jerman udah kasih warning lewat 7 gol. Pantai Gading menang dengan cara yang lebih dingin tapi efektif, luar biasa. Sekarang kalau disuruh pilih nih, tim yang main meyakinkan dari awal atau tim yang sabar terus tapi akhirnya nyengat di akhir. Ayo, ini tuh antara Jerman sama Pantai Gading ya. Apapun pilihan kamu teman Pro 2, yang pasti kita harus legowo ya atas kemenangan Pantai Gading di pagi hari tadi.

Teman Pro 2, akhirnya kita sampai di pertandingan terakhir hari ini teman Pro 2 ya. Kalau dari tadi ada Jerman yang pesta gol, terus ada Jepang yang bikin Dimas deg-degan. Pantai Gading yang menang dramatis, ternyata penutup hari ini nggak kalah dramatis dan ramai lagi ya. Swedia datang ke laga pertama grup F, ini langsung pede nih ya. Kalau dalam hati sih ya Dimas yakin mereka bilang, giliran kita nih, asik gitu ya. Ngelawan Tunisia, mereka menang yakin 5-1 teman Pro 2. Dan yang bikin menarik, mereka tuh gak nunggu lama ya. Menit ke-7, Yasin Ayar ini udah buka skor. Dari situ Swedia main kayak tim yang udah tahu persis mau ngapain ya di lapangan. Dan pastinya cepet, terus nyerang, dan pastinya tenang gitu. Terus masuk menit ke-30 teman Pro 2, kombinasi dua striker yang lagi hot. Gyökeres ini kasih umpan, Isak tinggal cetas, beresin nih teman Pro 2, 2-0. Tapi Tunisia sempat kasih sinyal nih, sabar, saya mau kasih. Menit 43, mereka cetak gol nih Tunisia lewat gol balasan yang sempat bikin pertandingan hidup lagi. Biasanya di momen kayak gini tuh ada dua kemungkinan teman Pro 2. Tim favorit kita panik atau malah makin ganas gitu karena kemotivasi. Dan Swedia pilih opsi kedua nih, makin ganas di babak kedua teman Pro 2. Gyökeres ikut cetak gol, Zuan Beck masuk papan skor, dan Ayari nutup malam dengan gol keduanya, jadi 5-1. Sekarang grup F masih panas juga ya, karena di grup ini ada Belanda sama Jepang tadi cuma berbagi poin aja. Sementara Swedia langsung ambil 3 poin teman Pro 2. Jadi apakah Swedia bakal jadi kuda hitam yang diam-diam berbahaya, dark horse dari World Cup 2026 ini ya? Atau ini masih efek pertandingan pertama aja kali ya teman Pro 2 ya. Yang jelas hari Piala Dunia di hari ini itu udah ngasih semuanya. Pesta gol, comeback, drama menit akhir. Dan pasti ada satu pesan, jangan menilai siapapun terlalu cepat. Iya teman Pro 2 ya. Karena perjalanannya masih panjang nih. Ini baru grup F, belum nanti sampai grup GHI dan sebagainya teman Pro 2. Yang pasti tim favorit Dimas, tim jagoan Dimas sudah main tadi ya dengan skor imbang dan sedikit tenang ya. Mudah-mudahan nanti di pertandingan selanjutnya kamu juga gak akan deg-degan lagi teman Pro 2. Nah, dengan berakhirnya informasi tentang Swedia lawan Tunisia yang menang 5-1 ini, Dimas akhiri juga nih pertemuan atau segmen pesta bola di jam 1 siang ini teman Pro 2. Pokoknya Dimas terus ingetin kamu untuk ikut euforia pesta bola Piala Dunia 2026. Lebih enak sih nobar ya teman Pro 2. Kamu bisa nobar di TVRI Sultra teman Pro 2. Ayo temenin Dimas di sana. Yang pasti seru banget. Dukung jagoan kamu pakai jersey favorit kamu teman Pro 2. Nanti Dimas masih akan balik lagi dengan informasi dari dunia musik, dunia hiburan, dan juga dunia musik. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diatur yang nama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.

Produan FM, teman terbaik kamu. Masuk ke segmen Produtainment nih di siang hari ini, teman Produa. Dimas mau nanya langsung nih ke kamu nih, siapa di sini yang lagi ngikutin atau minimal udah lewat ya satu episode dari series Teach Your Lesson. Siapa yang tahu, ayo. Teach Your Lesson ini adalah drakor Korea yang lagi memuncaki film paling banyak ditonton di Netflix nih beberapa minggu ini. Duh, lidah Dimas kayaknya kaku deh, kedinginan ini. Karena serial yang sekarang lagi rame dan bahkan sempat masuk jajaran tontonan global, ternyata perjalanannya gak mulus dari awal loh, teman Produa. Dimas mau bagiin behind the story-nya ya. Jadi pemeran utamanya, Kim Mo Yul, ini baru buka suara soal berbagai kontroversi yang sempat mengiringi drama ini sejak sebelum tayang. Karena ya, buat yang belum tahu, teman Produa, jadi Teach Your Lesson ini diadaptasi sama webtoon yang dulu sempat menuai kritik karena dianggap membawa isu sensitif banget, termasuk soal penggambaran karakter dan pendekatan ceritanya tentang bullying di sekolah, baik sesama murid, murid ke guru, atau guru ke guru gitu. Bahkan sempat muncul kabar nih kalau aktor lain yang awalnya dikaitkan dengan proyek ini akhirnya pilih mundur karena takut gitu. Nah, menariknya Kim Mo Yul itu justru bilang dia ngelihat itu sebagai bagian dari proses di dunia acting. Dan yang bikin dia yakin ambil proyek ini adalah karena percaya sama tim produksi dan sutradaranya yang sebelumnya juga pernah bikin karya dengan tema sosial yang kuat juga. Akhirnya dia ikut menanggapi pro kontra soal karakter Nawa Jin yang dikenal punya cara keras dalam menghadapi masalah di sekolah sebagai juru bicara, bukan dewas, sebagai dewasnya BPHP gitu. BPHP tuh kalau di Indonesia tuh namanya kayak BK kali ya, teman Produa ya. Nah, yang menarik, dia itu ikut menanggapi pro kontranya. Menurut Kim Mo Yul, pendekatan itu tuh jangan dilihat sebagai ajakan atau pembenaran, tapi lebih sebagai alat cerita untuk nunjukin apa yang terjadi setelahnya, tentang refleksi, penyesalan, dan juga perubahan. Jadi bukan tentang kayak proses atau konflik cerita di dalam sekolahnya itu loh, teman Produa gitu. Dan ini salah satu alasan kenapa banyak orang yang akhirnya suka nonton series kayak gini. Ya, bukan cuma soal siapa yang benar atau salah sih ya, tapi kadang yang bikin kita bertahan sampai episode terakhir tuh justru kita tuh menduga-duga kayak, ih gimana kalau misalnya saya ada di posisi itu ya, akan gimana ya. Soalnya banyak banget kaitannya sama suicide-nya Korea Selatan yang tinggi, teman Produa gitu. Jadi buat kamu yang belum nonton Teach Your Lesson, coba tonton. Dimas tuh beneran can't stop watching this deh, teman Produa. Kayak wow, semalam Dimas sudah nonton sampai berapa episode nonstop gitu. Teach Your Lesson udah episode kelima deh kalau gak salah. Nanti Dimas mau lanjutin yang kelima sampai Dimas ngantuk deh nanti malam. Gitu, teman Produa. Jadi boleh kamu cek Netflix sekarang, terus cari Teach You a Lesson. Ambil sisi positifnya, jangan sampai kamu malah jadi bagian dari tim perundungan itu sendiri.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit.

Balik lagi nih bareng Dimas nih. Ini di siang hari ini Dimas masih ada kabar yang cukup membanggakan juga ya dari dunia musik Indonesia nih ya. Karena ada satu nama band dari Indonesia yang bikin bangga di panggung internasional. The one and only Hindia. Lewat lagu kerennya Everything You Are, Baskara ini berhasil meraih special awardee Indonesian Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026 Man Pro 2. Dan ya, buat Dimas pribadi ini bukan cuma soal piala ya. Memang lagunya Everything You Are itu sangat everything gitu. So special. Kalau misalnya kita ngikutin perjalanannya Hindia dari awal, itu seru banget lihat karyanya yang dulu mungkin cuma jadi soundtrack perjalanan pulang, soundtrack overthinking, soundtrack growth gitu. Sekarang diapresiasi sampai ke luar negeri gitu. Dan yang menarik juga, penghargaan ini tuh menunjukkan kalau musik Indonesia sekarang makin dilihat, makin didengar sama internasional gitu. Bukan cuma karena viral aja, tapi punya cerita, identitas, dan rasa yang bisa nyampe ke pendengar lintas negara. Dan kalau misalnya ngomongin Hindia, memang kayaknya banyak deh dari kita yang pernah punya fase hidup ditemenin lagunya. Setiap lagunya Hindia tuh relate banget sama kita gak sih teman Pro 2? Apalagi yang Everything You Are itu ya.

yang ternyata berhasil membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Yang bikin keren lagi, kadang karya yang paling jauh perginya justru karya yang paling jujur. Dan kita semua setuju kalau karya Hindia, Everything You Are ini memang karya yang sangat jujur ya. Tapi kalau misalnya teman Pro 2 disuruh pilih satu nih lagu Hindia yang paling menggambarkan hidup kamu sekarang apa? Apa evaluasi kah? Apa yang lain kah? Everything You Are kah? Atau Kita Kesana kah? Dimas sih Everything You Are ya. Dimas sih sangat menyukai lagu ini bukan karena cuma soal lagunya doang keren, enggak, tapi ini ngeresap banget sampai ke hati Dimas. So again, congratulations untuk Hindia ya, yang udah bawa musik Indonesia terdengar lebih jauh hari ini.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, ada satu pertanyaan yang kayaknya udah berkali-kali muncul selama beberapa dekade terakhir ya. Bahkan beberapa tahun terakhir nih. Ada yang nanya kemarin di media sosial, emang BTS masih sekuat itu ya? Are you serious? Are you like serious? Yes, masih banget. Bahkan banget. Karena single terbaru mereka yang berjudul Come Over, yang baru aja rilis secara digital tanggal 12 Juni kemarin, gak butuh waktu lama, langsung terbang ke puncak. Ada di nomor 1 iTunes Top Songs dan sedikitnya 79 negara, teman Pro 2. Dan yang makin crazy, bukan cuma di satu wilayah aja, tapi ini ada di US, Inggris, Jepang, Prancis, semua ikut kasih posisi puncak. Padahal menariknya, Come Over ini tuh awalnya bukan lagu yang langsung dirilis besar-besaran. Lagu ini tuh sempat hadir sebagai surprise track di edisi special albumnya Arirang. Tapi ketika akhirnya dilepas sebagai single digital, duar gitu ya. Dan di saat yang sama juga, album Arirang ini juga masih bertahan di posisi atas chart album global Spotify, teman Pro 2. Dan mereka tuh bukan cuma fans, punya fanbase yang besar banget, tapi mereka punya kesempatan bikin setiap rilis terasa kayak event ya. Ada countdown, ada teori, ada streaming party. Tiba-tiba satu timeline penuh sama warna ungu. Gak apa-apa. Keren ya teman Pro 2. Kalau misalnya disuruh pilih lagu BTS mana yang paling punya memori untuk kamu. Kalau Dimas, ya pasti yang Come Over inilah yang baru.

Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saat ini Mas harus pamit dari ruang dengar kamu, dari santai siang ya. Nanti kamu akan ditemani oleh rekan Dimas, ada Kak Dewi yang akan menemani sore ceria kamu di hari ini, teman Pro 2. So thank you so much for listening me di Pro 2 Kendari, teman Pro 2. Semoga informasi yang Dimas kasih ke kamu bisa menghibur kamu, memberikan insight yang bagus juga, dan juga sedikit menginspirasi kamu ya. Jangan lupa teman Pro 2, kalau kita masih dalam euforia Pesta Bola Piala Dunia 2026, dukung favorit kamu. Kalau misalnya kamu mau nobar, boleh banget ke spot nobar yang ada di Kota Kendari ini secara official. Kalau misalnya mau ketemu kita-kita nih ya, ketemu Dimas, kita ketemu di TVRI Sulawesi Tenggara, karena di TVRI Sultra itu ada spot nobar yang luar biasa banget. So, thank you so much again. Dimas ya pamit teman Pro 2. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu, besok ya tepatnya.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Pemerintah Kabupaten Kolaka terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Sejumlah langkah strategi sudah dilakukan, mulai dari pembinaan peserta hingga memastikan kesiapan seluruh tim yang akan membawa nama daerah di ajang tersebut. Puluhan peserta terbaik disiapkan untuk mengikuti berbagai cabang lomba, didampingi pelatih dan juga official yang selama ini menjalankan pembinaan secara intensif. Kesiapan ini juga dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah dan lembaga keagamaan. Asisten Satu Setda Kolaka, Mardan, menegaskan bahwa kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar para peserta bisa tampil maksimal saat mewakili daerah di tingkat provinsi. Tak hanya fokus pada kompetisi, pelaksanaan MTQ nantinya juga akan diramaikan dengan kegiatan pendukung seperti pawai ta'aruf dan juga pameran produk unggulan daerah yang diharapkan ikut memperkenalkan potensi lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Kita masuk ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Di tengah kebutuhan hidup yang terus bertambah, mengatur keuangan menjadi tantangan yang semakin dekat dengan banyak orang. Apalagi untuk yang berada di posisi sandwich generation, generasi produktif yang harus memenuhi kebutuhan diri sekaligus membantu orang tua atau keluarganya. Dalam dialog program SPADA di Pro 2 RRI Kendari, dosen STIE 66 Kendari, Dr. Rince Tambunan menyampaikan bahwa kunci utama menjaga kondisi finansial tetap sehat itu dimulai dari perencanaan dan juga skala prioritas. Menurutnya kebutuhan penting seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan dana darurat perlu ditempatkan lebih dulu sebelum pengeluaran yang sifatnya sangat konsumtif. Selain itu, generasi muda juga didorong untuk mulai membangun kebiasaan menabung, menyiapkan dana darurat, dan belajar investasi sejak dini. Karena keuangan yang sehat bukan soal siapa yang penghasilannya paling besar, tapi siapa yang paling bijak mengelolanya. Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2, Divisi Humas Polri mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan pihak perbankan. Modusnya bisa lewat telepon, SMS, chat, bahkan nomor yang sekilas terlihat seperti layanan resmi bank. Yang perlu diingat, bank tidak pernah meminta data rahasia nasabah seperti PIN, password, user ID, nomor kartu, kode keamanan, atau kode OTP melalui telepon atau media sosial. Biasanya pelaku memakai alasan mulai dari verifikasi data, pembaruan sistem, sampai iming-iming hadiah untuk membantu korban panik, membuat korban panik atau terburu-buru. Selain itu, hindari klik tautan mencurigakan dan selalu lakukan pengecekan langsung melalui call center atau kanal resmi bank yang terdaftar. Karena di era digital sekarang, bukan cuma saldo yang dijaga, tetapi juga data pribadi harus terus dijaga. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung di Sore Ceria pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Dari Produ FM Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Produ, senang sekali rasanya Dewi bisa hadir kembali untuk nikmati sore di Produ bersama kamu. Kita dari sore ceria sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau misalnya mau dengar lagu yang enak di telinga kamu, mau informasi, no hoax, pokoknya di sini di Produ, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Pro dua kata tulus, hati-hati di jalan. Ya kalau di jalan ya memang harus hati-hati. Tapi buat yang ada di hati, jangan pernah jalan-jalan. By the way, teman Pro dua, akhir-akhir ini rame soal nilai tukar rupiah. Tapi ya hari ini ada kabar yang enak di telinga teman Pro dua. Nilai tukar rupiah hari ini ya Senin pagi tadi itu bergerak menguat 82 poin atau 0,46% menjadi 17.778 per dolar Amerika Serikat dibanding dengan penutupan sebelumnya yang adanya di level 17.860 per dolar Amerika Serikat.

Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Barang Dewi di sore ceria teman Pro2, lagu yang baru kamu dengar itu kepunyaan Rizky Febian featuring Adrian Khalid. Alamak, memang ya kalau orang lagi jatuh cinta tuh ya seperti itu. Apa-apa diupayakan, apa-apa diusahakan teman Pro2. Bahkan mungkin untuk menemui si doi, ya effortnya besar. Apapun diterjang, sekaligus cuacanya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau misalnya kamu sudah dengar informasi berikut ini teman Pro2 yang saya rilis dari BMKG ya, bahwa ternyata Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Kendari sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara, termasuk kota kita, Kota Kendari. Intensitasnya memang ringan ya teman Pro2 untuk perkiraannya hujan yang akan turun ini. Tapi apakah iya kamu akan tetap niatnya pokoknya harus pergi deh ketemu si doi? Gimana teman Pro2? Semoga cuaca yang seharian ini ya terlihat mendung. Bahkan dari BMKG sendiri juga sudah merilis informasi cuacanya bahwa hujan dengan intensitas yang ringan akan melanda wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, membuat kamu akhirnya bisa siap dan bisa survive di berbagai situasi.

Malam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yeah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 menikmati sore di Pro 2 untuk Sherlock, sharing informasi lokal sore ini. Informasi datangnya dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang mendapatkan tambahan kuota program perbaikan rumah tidak layak huni atau yang disingkat RTLH. Dan ini didapatkan melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 650 unit dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun anggaran 2026. Ada statement juga dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Sultra, Martin Effendi Patulak, yang menyatakan bahwa adanya tambahan ini adalah total bantuan program BSPS yang diterima Sultra untuk tahun ini menggenapi angka 10.000 unit. Semoga Sultra semakin maju, semakin jaya.

Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akhiri kebersamaan untuk di Sherlock, sharing informasi lokal. Karena next kita akan sama-sama ada di Sore Ceria, ada bincang asik di Pro 2.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Ada dua member dari Blackpink, Lisa dan Jennie, teman Pro 2. Baru saja mereka mencetak sejarah di industri musik global. Setelah pencapaian mereka dapat itu, pencapaian terbesar mereka, penampilan solo yang berlangsung di mana ya, coba tebak. Apalagi kalau bukan gelaran Piala Dunia 2026. Nah, prestasi yang diraih ini sangat bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026. Dan teman Pro 2, untuk kamu yang suka ya, fansnya Lisa, pasti ini sebuah pencapaian yang susah untuk dilupakan ya, teman Pro 2. Nah, Jennie juga sukses menjadi solois K-pop pertama sekaligus artis wanita K-pop pertama yang tampil di festival musik bergengsi, teman Pro 2. Of all, dan tentu saja pencapaian ini berhasil membuktikan seberapa besar sih pengaruhnya Blackpink di kancah internasional. Penampilan mereka berdua, teman Pro 2, itu mendapat banyak pujian dari para penggemar, dan juga selain dari para penggemarnya mereka, juga dari media internasional. Ini membuktikan, teman Pro 2, kalau mereka berdua ini berhasil membawa nama K-pop ke level yang lebih tinggi lewat prestasi-prestasi yang mereka raih. Ada yang baru juga, teman Pro 2, dari Indonesia, Nuna. Udah siap belum? Ah, ini adalah satu kalimat ya, boleh dibilang, yang sekarang ini lagi happening. Ada single terbaru yang kemudian dirilis oleh mereka, dan juga di lagu itu ya boleh dibilang sih aura mereka sangat mencuri perhatian dan sekaligus juga mengharumkan nama Indonesia. Kita bahas lebih lanjut nanti ya setelah kamu dengar yang satu ini di Pro 2.

90.8 RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Nona atau Pro 2, grup musik perempuan asal Indonesia yang dimana mereka ini dinaungi label rekaman Amerika Serikat yang mengkhususkan diri untuk para artis-artis Asia dan juga Asia Amerika, teman Pro 2. Kemudian di tahun 2025 lalu mereka merilis sebuah single yang bertajuk Shoot. So, untuk tahun ini teman Pro 2, mereka juga menghadirkan karya terbaru mereka yang judulnya Role Play. So, ada satu kalimat yang kayaknya nempel di telinga publik teman Pro 2. Para netizen nih di media sosial pasti tidak asing dengan kata, "Udah siap belum?" Yap, teman Pro 2. Ini adalah salah satu, ya boleh dibilang strategi yang mencuri perhatian ya. Ada yang namanya mungkin part-part, the best part yang menurut orang-orang paling favorit. So, teman Pro 2 udah dengar lagunya ya. Tadi kita udah putar juga. Dan kita lihat nanti seperti apa mereka hadir di industri musik ini. Dan karya-karya apa lagi yang kemudian mereka bisa hasilkan, yang sekaligus juga membawa harum nama Indonesia.

mengenal keaslian uang kertas rupiah dengan Rektoverso. Rektoverso merupakan sebuah inovasi yang memungkinkan gambar-gambar yang terlihat tidak beraturan dan tanpa makna ketika dilihat tanpa alat bantu. Namun, akan terungkap sebagai sebuah logo Bank Indonesia yang utuh ketika diterawang. Sebagai contoh, pada sisi muka uang kertas pecahan 100.000 dan 50.000, terdapat gambar pahlawan dan Rektoverso ada di sebelah kirinya. Kita bisa mengangkat uang dan arahkan pada cahaya. Maka akan terlihat gambar pahlawan, gambar ornamen pada pecahan tertentu, dan logo Bank Indonesia dengan metode Rektoverso. Penggunaan Rektoverso bukanlah hal baru di Indonesia. Dimulai sejak tahun 1990-an untuk uang kertas, dan lebih khusus lagi dengan logo Bank Indonesia sejak tahun 2000. Selain di Indonesia, beberapa negara juga telah mengadopsi penggunaan Rektoverso sebagai fitur pengaman pada mata uang mereka. Hal ini menunjukkan komitmen Bank Indonesia dalam menjaga integritas uang rupiah dan menghadirkan inovasi teknologi terkini untuk melawan praktik pemalsuan.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: salah satu Pradua film terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih nikmati sore di Pro 2. Lagi demam, tapi ini bukan soal penyakit ya. Karena demamnya tuh demam bola, teman Pro 2. Di mana bisa nonton bareng? Di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara di Jalan Ahmad Yani, dekat lapangan Lucky Dende. Jadi di sana bisa nobar Piala Dunia 2026. Oke, kita lanjut lagi nikmati sore ceria di Pro 2. Dan kali ini ada lagu yang enak juga di telinga kamu untuk bisa kamu nikmati sore ini di perjalanan sore ceria kita. Yang satu ini, Hindia, Jatuh Cinta.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima

rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita kini segera bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sembari kita menantikan datangnya waktu azan maghrib untuk kita melaksanakan sholat maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Menunggu Antrian. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu kalau kita berhitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua itu adalah nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik syafaat mengizinkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian kelak nanti untuk menyampaikan syafaat kepada kita sekalian, yang mana pada saat itu kita sangat butuhkan pertolongan, dan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya melalui syafaat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, pada dasarnya kehidupan kita di dunia yang fana ini adalah menunggu giliran, mengantri untuk menunggu giliran, giliran dari panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pintu kematian. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, kita hidup di dunia ini seperti berada dalam suatu antrian panjang. Semua manusia berdiri di garis yang sama, namun nomor urut kita dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu tidak ada yang tahu siapa yang akan dipanggil lebih dahulu. Yang muda bisa mendahului yang tua. Yang sehat bisa pergi sebelum yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya kurang lebih demikian, bahwa setiap bernyawa pasti merasakan mati. Kullu nafsin dha'ikatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, dan juga kita apabila ajal mereka telah tiba, mereka tidak dapat menunda-nunda sesaat pun dan tidak pula mempercepatnya. Quran Surah An-Nahl ayat 61. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, hakikat yang sering dilupakan kita, kita sering merasa masih punya waktu. Kita senantiasa berpikir bahwa waktu kita masih banyak, waktu kita masih panjang, kita masih punya waktu. Menunda taubat, menunda ibadah, menunda memperbaiki diri, padahal bisa jadi giliran kita sudah dekat. Giliran kita sudah sangat dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis rawahu Tirmizi. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, bukan untuk berbuat kita takut berlebihan, tetapi agar kita lebih sadar dan siap. Antrian yang tidak bisa ditukar dalam antrian dunia, kita tidak bisa menyelah, bisa meminta atau orang lain yang menggantikan, namun dalam antrian kematian tidak bisa ditukar, tidak bisa ditunda, dan tidak bisa dihindari. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebelum nama kita dipanggil. Bekal sebelum dipanggil, perbaiki sholat, perbaiki taubat dan hati, dan niatkan tinggalkan maksiat yang masih disimpan, karena saat waktunya tiba, yang menemani kita bukan harta, bukan jabatan atau pujian, melainkan amal kita sendiri. Kematian bukan hari, bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan kita sebenarnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebenarnya kita tidak tahu kapan giliran kita, kapan giliran kita dipanggil, tetapi kita tahu bahwa panggilan itu pasti datang. Maka siapkan jawaban sebelum tiba saatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hidup dalam kebajikan husnul khotimah, dan menjadikan setiap detik yang tersisa sebagai bekal terbaik menujunya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, karena kita manusia biasa. Kami adalah sebagai manusia biasa, penuh dengan kehilafan, penuh dengan kekurangan. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Baru saja kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Kini siaran kembali bersama Dewi di RRI Programa 2. Kita lanjutkan kebersamaan kali ini dengan sajian lintas nada ke ruang dengar kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama kita untuk saat ini dan waktunya Dewi segera pamit undur diri karena nanti ada Linsa di Pro 2. Halo.
1: Halo. Hai. Selamat hari Senin.
0: Iya.
1: Ya, teman Pro 2 pastinya Linsa akan nemenin teman Pro 2 di perjalanan jaga malam sampai nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tegas untuk Kak Dewi selamat beristirahat.
0: Oke, selamat bertugas ya. Saya akhirnya pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini di Pro 2. Sampai ketemu lagi.

0: kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Pradua. Pemerintah Kota Kendari mematangkan langkah pelestarian warisan sejarah melalui rapat koordinasi pelaksanaan sidang penetapan cagar budaya Kota Kendari tahun 2026 pada Kamis 11 Juni 2026 lalu. Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pengembangan aset daerah ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, di mana forum ini menjadi media untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pelestarian warisan budaya di Ibu Kota Sulawesi Tenggara berjalan sesuai kebutuhan hukum yang berlaku. Pertemuan tersebut secara khusus membahas berbagai persiapan teknis jelang agenda utama sidang penetapan cagar budaya. Agenda ini nantinya akan melibatkan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari tim ahli cagar budaya, perangkat daerah terkait, kalangan akademisi, hingga pemerhati budaya lokal. Melalui proses ini, setiap objek yang dinilai memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama maupun kebudayaan akan dikaji secara mendalam dari berbagai aspek sebelum resmi mendapat status baru. Dalam arahannya, Adriana Masarudin menekankan bahwa keberadaan cagar budaya bukan sekedar objek peninggalan masa lalu yang statis di mana aset ini, melainkan instrumen krusial dalam menjaga identitas dan juga karir asli daerah di tengah modernisasi perkotaan. Hasil penetapan ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi publik, media peneliti ilmiah, hingga pemantik pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya yang berkelanjutan. Melalui koordinasi yang matang ini, pemerintah Kota Kendari berharap seluruh rangkaian sidang penetapan cagar budaya tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian, kekayaan budaya dan juga sejarah yang dimiliki Kota Kendari dapat terus terjaga serta diwariskan dengan baik kepada generasi pendatang.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pradu. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menerima audiensi Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sulawesi Tenggara Laode Askar di ruang kerjanya. Pertemuan ini dilakukan guna membahas peluang kerjasama dalam membuka akses penetapan tenaga kerja terampil asal Kota Kendari ke luar negeri. Program ini diproyeksikan menjadi solusi alternatif bagi lulusan SMA, SMK hingga perguruan tinggi yang belum terserap sepenuhnya di pasar kerja domestik. Sudirman menegaskan bahwa bekerja di luar negeri saat ini tidak lagi identik dengan sektor informal yang minim perlindungan hukum. Melalui program resmi pemerintah, masyarakat kini memiliki kesempatan besar untuk menjadi tenaga kerja profesional yang memiliki kompetensi internasional. Untuk memaksimalkan program ini, Pemkot Kendari berkomitmen memperkuat sosialisasi secara masif kepada masyarakat luas. Penyebaran informasi akan memanfaatkan platform media sosial, penguatan di tingkat kecamatan dan juga kelurahan, hingga sosialisasi langsung pada kegiatan Car Free Day. Sementara itu, Kepala BP3MI Sultra Laode Askar menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari agenda nasional bertajuk SMK Go Global. Secara nasional, pemerintah pusat menargetkan penempatan 500.000 tenaga kerja Indonesia ke luar negeri hingga tahun 2029 mendatang. Selain itu, penempatan kerja di sektor formal seperti perhotelan, konstruksi, perkebunan, manufaktur, dan layanan jasa, para peserta juga akan dibekali pelatihan kompetensi. Namun Askar mengungkapkan bahwa minat masyarakat Sultra untuk berkarir di luar negeri saat ini tergolong masih cukup rendah. Berdasarkan pendataan sejak akhir 2025 hingga Mei 2026, jumlah pendaftar yang berminat baru mencapai 227 orang di tingkat provinsi. Dan menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Farida Agustina mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah faktor psikologis masyarakat, di mana banyak lulusan muda yang masih ragu, khawatir meninggalkan keluarga atau takut beradaptasi dengan lingkungan baru di luar negeri. Sebagai langkah konkret sinergi antara pemerintah Kota Kendari, BP3MI, Lembaga Pelatihan Kerja dan Perusahaan Penempatan Resmi akan segera ditindaklanjuti.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pradua. Wakil Wali Kota Kendari Sudirman secara resmi membuka turnamen Liga Bola Voli Putra dan Putri Antar Klub Sekota Kendari tahun 2026 pada Jumat 12 Juni 2026 lalu. Pembukaan kompetisi olahraga tersebut dipusatkan di lapangan bola voli Tamkat Kendari, Jalan Bekerjaya 1, Lorong 4, Kecamatan Kadia, di mana kejuaraan yang mempertemukan klub-klub voli terbaik ini tidak sekedar berfokus pada perebutan gelar juara di tingkat kota, di mana turnamen ini dirancang sebagai sarana pembinaan atlet jangka panjang sekaligus panggung untuk menjaring jaring bibit muda berbakat. Para pemain potensial yang terjaring nantinya akan diproyeksikan untuk mewakili dan mengharumkan nama daerah di kancah regional maupun nasional. Suasana pembukaan berlangsung semarak dengan menghadirkan ratusan atlet, pelatih, official team, serta jajaran pengurus PBVFI Kota Kendari. Dalam arahannya, Sudirman menyampaikan bahwa kompetisi olahraga memiliki peran krusial dalam membentuk karakter positif generasi muda, di mana melalui dinamika pertandingan, para atlet tidak hanya ditempa untuk meraih kemenangan semata di dalam lapangan, mereka juga diajarkan tentang nilai kedisiplinan, kerjasama tim, rasa tanggung jawab, dan juga semangat sportivitas yang tinggi. Sudirman menegaskan pentingnya menjunjung tinggi semangat fair play demi tercapainya atmosfer pertandingan yang sehat, jujur, dan juga berkualitas. Pemerintah daerah siap terus mendukung peningkatan prestasi melalui program pembinaan yang terarah serta penyediaan fasilitas olahraga yang representatif. Demikian info Pro 2 di malam hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, selamat malam. Seneng banget nih kembali hadir ke ruang dengar kamu. Siapa di sini? Ada Linsa yang hadir ke ruang dengar kamu di hari ini. Selamat hari Senin teman Radua. Aduh, gimana hari Senin ya? Hektik. Gimana hari Seninnya? Lumayan mengantuk kah tadi pagi karena dia terpa hujan kota Kendari? Dan gimana hari Seninnya? Capek. Istirahat dulu yuk bentar teman Radua. Besok kan tanggal merah lagi nih. Siapa yang menikmati tanggal merah besok? Tanggalnya Linsa kayaknya hitam semua deh di kalender ya. Anyway teman Radu, senang banget Linsa kembali hadir ke ruang denger kamu. Mau nemenin kamu di perjalanan jaga malam ini di malam Selasa teman Radua, hingga nanti tuntas pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mau nobar bola enggak malam ini teman Radua? Yes, Piala Dunia akan hadir juga pastinya. Nanti kamu misalnya udah prepare nih mau nontonnya sama siapa ya. Anyway teman Radua, di malam hari ini update beragam informasi nih. Seperti biasa di awal dari jaga malam kita bahas soal obrolan komunitas nih. Nah, kalau dengar kata nongkrong teman Radua, apa yang langsung kamu pikirin? Ngopi? Duduk lama? Scroll handphone bareng-bareng? Atau mungkin ada suara yang kamu dengar tiba-tiba bilang, "Hah, nongkrong lagi, pasti tidak produktif." Padahal menariknya teman Radua, banyak hal besar ternyata lahir bukan dari ruang rapat yang formal, tapi dari obrolan santai ini. Banyak ide kreatif, proyek sosial, komunitas, bahkan usaha kecil awalnya cuma dari kalimat sederhana, "Eh, gimana kalau kita coba bikin ini?" Dan ternyata, yes, berkembang teman Radua. Kita ngobrol soal yang deket-deket aja deh sama anak muda, dari nongkrong jadi berkarya teman Radua. Dan kadang kita terlalu keras sama diri sendiri nih, harus produktif terus, harus selalu ada hasilnya, padahal proses menemukan ide itu juga butuh ruang yang santai teman Radua. Coba ingat nih, berapa banyak ide yang muncul justru pas lagi duduk sama teman-teman, pas lagi cerita keresahan nih. Karena memang ketika orang ngobrol sebenarnya yang sedang terjadi itu bukan cuma tukar cerita, tapi tukar perspektif, tukar pengalaman, dan tanpa sadar membangun sesuatu. Makanya sekarang banyak komunitas tumbuh bukan karena struktur yang rumit teman Radua, tapi karena ada orang-orang yang punya rasa penasaran yang sama ya. Ada yang awalnya sering kumpul bahas film, jadi komunitas screening. Suka lari, bikin komunitas olahraga. Suka foto, bikin proyek dokumentasi. Yang sering bikin ide berhenti berkembang sebenarnya bukan kurang kemampuan teman Radua, tapi karena kita terlalu cepat mikir, "Ah, ideku kayaknya biasa saja." Nah, padahal ide bagus itu seringnya bukan yang langsung sempurna, tapi yang sempat dicoba. Kita bakal bahas soal obrolan komunitas hingga nanti tuntas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. So stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90.8 FM Pradua Rere Kendari Laman Terbaik ya Bu. Masih di obrolan komunitas nih teman Pradua, dari nongkrong jadi berkarya. Tadi kita sudah ngobrol nih kalau ide besar tidak selalu lahir dari tempat yang formal ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih komunitas sering jadi tempat ide berkembang teman Pradua? Jawabannya sederhana, ya karena di komunitas orang yang tidak dituntut langsung sempurna. Di sekolah kadang takut salah, di tempat kerja takut dinilai, tapi di komunitas biasanya orang datang karena sama-sama suka sesuatu nih, dan suasana itu bikin orang lebih berani untuk mencoba. Di situ orang belajar teman Pradua berbicara depan umum, kerja sama, atur acara, bikin konten, sampai cari solusi. Dan tanpa sadar teman Pradua, yang menarik lagi, komunitas sering jadi tempat paling murah buat belajar nih. Kadang tidak perlu sertifikat, tidak perlu modal besar, yang penting adalah hadir dan juga ikut. Dan ada satu hal yang sering diremehkan adalah konsistensi kecil. Karena teman Pradua, karya besar ini jarang lahir dari satu pertemuan ya, tapi dari obrolan yang diulang, ketemu lagi, dikembangkan lagi, dicoba lagi. Mungkin awalnya mungkin cuma 5 orang, lalu 10, semakin besar, dan kalau ternyata gagal, nah itu juga bagian dari proses. Karena komunitas yang sehat bukan yang isinya orang paling hebat teman Pradua, tapi yang bikin anggotanya berani tumbuh. Dan kadang anak muda menunggu momen, padahal yang dibutuhkan seringkali bukan momen nih, tapi mulai hadir, datang, kenalan, ikut dan melihat kemungkinan yang muncul juga nih teman Pradua. Nanti teman Pradua, kita di segmen terakhir kita ngobrol nih, kira-kira ada gak sih caranya untuk mulai berkarya dari circle kecil tanpa harus menunggu semuanya siap nih teman Pradua. So stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

90.1 FM Radio Ringin dari Lumantar baik kamu teman radio dari nongkrong jadi berkarya. Dan mungkin ada yang lagi mikir, okay, kalau mau mulai dari komunitas, mulai dari mana? Jawabannya adalah mulai dari yang dekat nih. Tidak harus bikin gebrakan besar, tidak harus langsung yang viral. Mulai dari 3 orang yang punya minat sama, 1 ide, 1 pertemuan, selesai. Karena karya itu tumbuh di teman radio. Bukan yang muncul sekaligus nih, misalnya suka baca langsung bikin diskusi kecil, suka musik bikin sesi tampil, suka fotografi langsung hunting bareng, dan suka lingkungan aksi sederhana. Yang penting adalah ruang untuk bergerak. Dan satu hal penting teman radio, jangan ukur proses kamu pakai pencapaian orang lain. Karena yang terlihat di media sosial ini sering cuma hasil akhirnya nih. Yang tidak kelihatan adalah berapa kali mereka kumpul, berapa kali revisinya, berapa kali gagalnya juga nih. Jadi kalau sekarang masih tahap berbicara, cerita-cerita, gak apa-apa sih. Karena mungkin itu justru awal dari sesuatu yang besar juga nih teman radua. Hari ini mungkin cuma nongkrong saja, besok jadi ide, minggu depan jadi proyek, tahun depan siapa tahu jadi sesuatu yang berdampak. Karena karya ini tidak selalu hadir dari tempat yang serius, kadang lahir dari orang-orang yang mau duduk, cerita-cerita, dan juga berani untuk memulai teman radua. Dan kalau hari ini kalian lagi kumpul sama teman-temannya, coba lempar satu pertanyaan sederhana. Lempar pertanyaan teman pradua, jangan lempar teman kamu. Kira-kira tanya nih sama teman-teman kamu, kalau kita bikin sesuatu, kira-kira kita mau bikin apa ya? Nah, siapa tahu itu jadi awal cerita baru juga nih teman pradua. So, teman pradua nih juga ya, segmen terakhir untuk di perjalanan obrolan kreatif, obrolan komunitas ya. Nanti link saya kiri ke ruang dengar kamu, karena jelang tanduk tuh pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita bergabung bersama Pro2 Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat. Seperti biasa teman Pro2 hadir hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah. So, pastikan teman Pro2 kamu tetap stay terus. Kita akan nantikan kira-kira ada bintang tamu siapa di malam ini di Music Live Chat kali ini. So, stay tune terus di 90.8 FM Pro2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ini dia Music Lancer. Yo, howdy, howdy, howdy Produ FM seluruh Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi barengan sama gue Landa Kirsandaru. Pastinya teman Produ di MLC Music Live Chat kali ini, teman Produ. Selamat hari Senin untuk kamu Produ FM seluruh Indonesia dan juga teman Produ dimanapun kamu berada. Dan karena ini adalah hari Senin, teman Produ, meskipun mungkin orang udah pada mager, udah pada males ya hari ini, tapi gue tidak akan malas karena hari ini gue akan ditemenin tidak hanya sendiri atau berdua atau bertiga, teman berdua. Gue hari ini ditemenin sama 8 wanita cantik, teman berdua. Wah, gokil, gue happy banget hari ini. Dan gue akan ngobrol sama siapa 8 orang ini kira-kira. Penasaran kan, teman berdua? Gue akan ngobrol sama Lemon, teman berdua. Sebuah girl band baru yang kayaknya bakal kita ajak seru-seruan nanti, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat, teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masih barengan sama gue Elan di MLC Music Live Chat malam hari ini. Dan seperti yang gue janjikan tadi, teman Produ, gue tidak akan sendirian malam hari ini karena gue sudah ditemani tidak hanya satu, dua, tapi sebenarnya ada 9 perempuan cantik. Halo, ada Lemon malam hari ini. Halo. Wah, luar biasa, kalian ramai sekali ya. Betul, kita absen dulu yang ada di studio karena kita bagi dua ya malam hari ini. Boleh mungkin di absen dulu dari yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan. Silakan, siapa namanya?
1: Halo, aku Sinta, member merah dari Lemon.
0: Halo Sinta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Michiko, member biru dari Lemon.
0: Halo.
3: Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Oke, halo Kilen. Halo.
4: Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Halo Jacqueline. Oke, halo, dan ini adalah kloter pertama Lemon malam hari ini. Gimana, apakah jadi gini teman berdua, tadi itu gue sempat kaget bahwa ternyata mereka se-all out itu ya hari ini.
1: Harus
0: all out ya. Tapi sebenarnya mungkin ada yang bisa ceritain nggak, kira-kira sebenarnya pertama kali Lemon dibentuk itu karena apa dan kapan gitu?
1: Okay.
0: Siapa yang mau cerita ini?
1: Oke, aku izin.
0: Okay, boleh, Sinta silakan.
1: Jadi pertama kali Lemon itu terbentuk dari audisi.
0: Okay.
1: Nama audisinya IDNXGPN.
0: Oke.
1: Okay. Girls Idol Audition.
0: Okay.
1: Cuma sekarang diganti menjadi SJE Quest.
0: Okay.
1: Nah, kita tuh awal audisi di bulan Oktober. Nah, terus kita tuh
0: 2023, oke.
1: Betul banget. Pemilihannya tuh kita sebagai member awalnya berempat, Kak. Ada aku, Michiko, Jacqueline, sama Rehana nanti di kloter 2.
0: Oke, di kloter berikutnya ya.
1: Betul banget.
0: Awalnya berempat. Oke.
1: Nah, di bulan Desember akhirnya kita kepilih tuh berempat. Dan tanggal 24 Mei 2024 kita debut.
0: Oke, pertama kalinya. Oke, jadi itu pertama kali Lemon ada itu justru dari audisi dulu awalnya. Ya. Oke, dan setelah audisi itu prosesnya gimana? Apakah langsung kalian di karantina dulu atau gimana?
5: Pas itu kita ada trainingnya dulu sebulan.
0: Oh, ada training dulu. Ya, oke.
5: Jadi kita di train sebulan dengan yang lainnya. Terus kita pelajari dance, juga nyanyi. Nah, di akhirnya tuh baru final.
0: Oh.
5: Satu-satu.
0: Oh ya?
5: Yang sudah kita latih waktu training.
0: Oh, iya. Jadi memang sebenarnya ada fase training dulu ya.
5: Betul.
0: Itu mencakup apa aja, kayak dance, nyanyi kah?
5: Ada dance, cover K-pop gitu.
0: Oh, gitu.
5: Ada juga yang G-pop untuk kita bawa tampil nanti pas final, terus sama vokal.
0: Oh, iya. Jadi karena awalnya memang dari sebuah audisi, kalian nerima satu sama lain gimana sih? Boleh.
1: Kita tuh nerimanya setelah kita udah jadi berempat.
0: Oke.
1: Nah, awalnya memang kita nggak terlalu deket pas audisi karena kan kayak, aduh, malu nih mau ketemu sama yang lain. Terus kita juga kan pasti fokus, aduh, harus memperbagus diri kita sendiri. Dan ketika berempat ternyata kita emang seklop itu.
0: Jadi baru ketahuan itu justru setelahnya ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, iya. Tapi kalian karena aslinya bersembilan ya. Setahu aku yang di kepala aku kalau ngomong yang rame mentok-mentok Twice gitu karena bersembilan kan. Nah, kalau kalian bersembilan nih gimana nih? Apakah kalian udah saling hafal satu sama lain atau gimana? Karena aku sampai sekarang Twice aja enggak hafal-hafal gitu. Kalau mungkin siapa yang mau jawab? Mungkin Michiko?
2: Pasti udah hafal loh, Kak. Kan kita hampir ketemu tiap hari.
0: Oh, hampir tiap hari, oke.
2: Kan awalnya berempat, terus pas tambah 5 member baru juga sebenarnya tetap ada butuh adaptasi juga.
0: Karena
2: kan waktu kita berempat kan lumayan lama ya. Kayak dari Desember sampai Juli itu kita berempat terus. Terus habis itu baru ada member 5 itu kan di Agustus 2024. Jadi kayak lumayan lah ada adaptnya, tapi tetap aja mereka anaknya seru-seru semua juga yang
0: berbentuk.
2: Jadi ya kita bisa klop juga setelah bersembilan jadi lebih rame.
0: Iya, karena kalau misalkan kalian lagi bersembilan itu apakah suka ribet nggak sih, maksudnya kan cewek-cewek kadang suka riwa sendiri gitu kan kalau siap-siap. Kalian suka gitu nggak sih kalau lagi preparation gitu, let's say di backstage gitu, masih ada kayak gitu nggak, kayak Riwa sendiri
2: masih
0: gitu.
2: Masih banget.
0: Oh, masih banget. Oh gitu, tapi mostly tim yang memang nyiapin buat kalian bersembilan ya?
2: Untuk kostum memang udah dibawakan, mm-hmm. Tapi kan otomatis ya kita pasti ganti sendiri.
0: Iya betul, betul.
2: Jadi tetap ada ribetnya.
0: Oh.
2: Kalau misalkan udah pakai kostum kan kita nggak boleh apa ya? Kita harus jaga kostum kita bersih gitu.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalkan mau makan kita ada kayak
0: bukan celengan, apron, ya, apron.
2: Tapi buat apron juga ya, scarf gitu.
0: Oh, scarf gitu. Oke. Biar enggak kena ya. Oh, iya ya.
2: Sempet kan kena.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kayak harus langsung bersih-bersih.
0: Oh gitu. Tapi kalian yang member paling muda lahiran tahun berapa?
2: 2012 ya.
0: 2012. Siapa? Oh, ada 2012.
2: Iya.
0: Wah, ampun. Yang paling senior?
2: Aku.
0: Kamu Michiko tahun berapa?
2: Aku 2001.
0: 2001. Oke, 2012 kamu ke 2012 aja udah jauh banget ya sebenarnya. Nah, oh gitu. Jadi memang range umurnya sebenarnya banyak, variatif ya. Oh gitu. Terus kalau misalkan dengan kalian udah pakai kostum, jadi teman produ seluruh Indonesia mereka tuh udah pakai kostum dari jam
2: Jam 5
0: sore sampai hampir jam 8 ini ya. Masih on point loh. Keren banget. Tapi salut sih, mereka bener-bener effort banget untuk tour ya. Sebelumnya juga ke radio juga ya. Nice. Tapi kita pengen nanti abis ini kita bakal ngobrolin tentang single terbaru yang mereka ya.
2: Yes.
0: Ya, kita akan ngobrolin tentang judul singlenya adalah Limitless Anthem. Oke, kira-kira gimana teman Pro 2? Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 seluruh Indonesia. Music Live Chat.

0: Indonesia masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Lemon. Jadi kita tadi sempat ngobrol di off air, ternyata banyak hal yang gue baru tahu juga teman berdua tentang budaya J-pop yang mereka anut ya. Jadi ternyata mereka tuh punya warna di tiap-tiap member ya. Nah tadi kalau kalian lihat nih teman berdua di layar YouTube ataupun di layar HP kalian nih, mereka sekarang lagi pakai baju dengan warna yang beda-beda ya.
1: Iya.
0: Jadi setiap member punya warna sendiri ya. Oh, nah boleh ceritain mungkin kita teman berdua kira-kira untuk pemilihan warna nih gimana mungkin dari Kilen?
2: Kalau aku kan karena aku baru ya, kan mereka kan yang pertama kan audisi pertama. Jadi aku yang audisi kedua itu aku dipilihin warnanya.
0: Oke. Okay.
2: Di 5 ya. 5 yang baru kan 5 kan. Itu 5-5-nya dipilihin sama agensi warnanya.
0: Oh.
2: Jadi kita tinggal terima gitu.
0: Yang pertama dipilih sendiri justru yang generasi pertamanya ya.
2: Iya, yang generasi keduanya dipilihin. Terus kayak banyak banget ada yang mau minta tuker lah ini. Kayak enggak mau warna ini, enggak cocok
0: ribet.
2: Di aku.
0: Ribet ya banyak.
2: Chaos
0: ya.
2: Itu.
0: Oh.
2: Dan aku yang dapat.
0: Waduh. Jadi mungkin warnanya Kilen tuh yang paling banyak diperebutin karena
2: betul,
0: pink ya,
2: iya.
0: Girly banget ya. Oh
2: dan,
0: gitu.
2: Dan banyak juga yang minta tuker kayak enggak mau, makasih. Aku
0: ini
2: juga mau.
0: Ini punya aku ya.
2: Enggak dulu ya.
0: Oh, tapi Kilen mostly memang budaya apa look up-nya ke J-pop ya?
1: Iya.
0: Yeah. Kira-kira kalian pertama kali dengerin J-pop atau pertama kali ngambil reference dari J-pop tuh kapan? Ingat enggak? Mungkin ada yang masih inget?
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Yang pertama kali, misalkan aku nonton AKB gitu. Aku suka nih AKB stylenya dengan ini.
1: Wow, kalian dadah?
3: Kalau aku sih
0: Coba Sinta.
3: Kayaknya kalau misalnya dari kostum apa-apa enggak, cuman kayaknya dari Naruto sih, Kak.
0: Oh serius? Serius?
3: Kita semua pasti nonton Naruto kan?
0: Betul, betul, kayak, betul.
3: Lagu Jepang pertama yang kita tuh adalah lagu Naruto dan Doraemon.
0: Betul.
3: Kan?
0: Oh, kamu nonton Naruto tapi?
3: Oh, nonton.
0: Oh, nonton banget.
3: Pulang sekolah tuh langsung kayak sore.
0: Betul.
3: Mama Naruto.
0: Oh, gitu. Pokoknya rambutnya kamu juga merah sih ya jadinya ya. Kayak Gara ya? Mirip Gara ya?
3: Iya
0: gak sih? Mirip Gara ya?
3: Aku suka banget lagi sama Gara.
0: Serius?
3: Dia kan ini tanah gitu
0: kan. Iya,
3: pasir.
0: Tinggal bawa gentong ya di belakang ya. Oh gitu ya, ampun seru banget. Jujur aku juga nonton Naruto. Naruto dan memang seru sih ya. Tidak bisa dibohongin. Tapi reference dari anime juga kalian banyak ke influence ya?
3: Oh iya.
1: Pasti ada lah.
3: Kita tuh Aikatsu gak sih? Aikatsu.
0: Apa tuh Aikatsu?
3: Jadi kayak dulu tuh ada kartun animasi
0: ya. Oh oke. Okay.
4: Pokemon tapi
0: sekarang
4: Aikatsu.
0: Oh. Fashionnya. Oh gitu. Fashion-nya. Oh iya. Ngerti. Oh jadi ngeliatnya juga dari situ ya. Oh ya ampun. Dan ternyata mereka juga teman pro 2 baru saja merayakan second anniversary ya. Keren. Untuk para siapa Lemon? Siapa tadi?
1: Emery.
0: Oh Emery. Thank you untuk kemarin mereka datang juga di second anniversary kalian. Gokil.
1: Banyak yang
0: datang. Tapi dari banyaknya itu ada yang ini nggak, kayak mereka udah mulai menyampaikan pesan-pesan ke tiap-tiap member, mungkin udah punya biasnya sendiri mungkin.
1: Pasti ya. Karena kan kita setelah NF itu ada sesi checki, jadi kayak sesi foto pakai Polaroid gitu. Nah itu apa namanya, karena per member mereka kan pasti pilih lah posisinya mereka siapa gitu, jadi mereka suka pasti ngomong kayak ih kalian tadi keren atau ih kalian apa kostumnya gini-gini, tadi dance-nya gini-gini. Mereka pasti ngomong.
0: Mereka juga udah ngomong kayak gitu ya?
1: Iya,
0: jadi
4: mau gift gitu.
0: Iya, jadi satu-satu dikasih. Ya ampun lucu banget lagi. Kalau di kalian ada ini gak? Ada apa sih namanya? Kalau tadi yang namanya disebut, aku ini member warna ini. Jigo Shokai. Jadi kalian juga ada Jigo Shokainya ya? Aku boleh denger sekali gak jika sukanya kalian?
1: Boleh.
0: Dari Sinta dulu ya, dari Sinta.
1: Boleh.
3: Senyum simpul ria, renjana hati bermanis ceria. Katakan
5: I cinta you.
3: Lebih keras
5: I cinta you.
3: Halo semuanya, aku Cinta, member merah menyala dari Lemon.
0: Terus lagi dong.
1: Seperti permukaan laut yang bersinar, dengan ketenangan akan kubuat hatimu berdebar. Hai, aku Michiko, member biru dari Lemon.
3: Yeay.
0: Yeay.
3: Ini kesini
0: kakak. Boleh.
2: Manis permen yang akan melelehkan hatimu dengan cotton candyku. Halo semuanya, aku Kilen, member Baby Pink dari Lemon.
0: Yeay, haro Kilen.
2: Kan kusirkan semua blue melayang ke dalam ilusiku. Halo semuanya, aku Jacqueline, member biru muda dari Lemon.
0: Hey, halo Jacqueline. Hai teman pro 2. Ya ampun, seru banget sih kalau kayak gini. Tapi ini kalian waktu bikin Jigo Show kayaknya sendiri?
3: Iya.
0: Oh ya? Bener-bener sendiri semuanya?
3: Iya.
0: Wah gila, keren banget. Tapi anyway, kita ngobrolin dari single terbarunya kalian dulu ya. Yaitu judulnya adalah Limitless Anthem. Boleh diceritain gak lagu ini tuh tentang apa sebenarnya?
1: Boleh banget.
0: Boleh, silakan. Michiko kalau mau cerita, silakan.
1: Nah, lagu ini tuh sebenarnya sisi terbarunya dari Lemon nih.
0: Oke.
1: Ya, karena dari sebelum-sebelumnya kan ini single ke-8 kita ya.
0: Oke.
1: Jadi dari 1 sampai 7 itu semua kawaii.
0: Oh, gitu. I see.
1: Nah, untuk single ke-8 ini kita mau flip the book lah gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: okay.
1: Kayak kita mau lebih garang, kita mau lebih memperlihatkan kalau kita tuh bisa cool juga, kita bisa emo juga.
0: Oke, okay, I see.
1: Makanya judulnya Limitless Anthem, karena lagunya itu lebih menceritakan tentang kebebasan gitu. Kita ini sebagai member ataupun kalian yang mendengarkan itu, kita bisa kok meraih kebebasan kita masing-masing gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kita bisa nih, nah mungkinnya tadinya kita sangat amat kayak down, kayak kita banyak pikiran, tapi setelah kita pikir lagi, ternyata kayak seharusnya kita bisa meraih kebebasan untuk diri kita sendiri gitu.
0: Oh.
1: Jadi lagu ini kenapa kalau misalkan kakak ada lihat MV-nya atau foto konsepnya lebih dark gitu, karena sebenarnya di awal lagunya kayak verse awal gitu, gitu kayak itu lebih menceritakan tentang kita itu sangat banyak pikiran, kita banyak omongan dari orang gitu.
0: Okay,
1: kayak kita mendapatkan itu semua, jadinya kita kayak down kan pastinya. Tapi di chorusnya itu pasti kita menceritakan tentang betapa kita sebenarnya bisa loh meraih kebebasan itu. Kita bisa loh melawan rasa takut, rasa sedih itu.
0: Oke. Jadi memang minta untuk pendengar itu kayak break the limit ya.
3: Yes.
0: Oh gitu. Tapi kenapa ada kata anthem? Apakah ini kalian pengen kayak ini jadi anthem hidup orang-orang nih?
1: Yes, sebenarnya pastilah.
0: Oke.
1: Okay. Ada Lemories juga, jadi kita mau kalian dan Lemories juga bisa mendengarkan ini sebagai anthem, kayak kalau mau meraih kebebasan, oh ini anthem aku.
0: Oh.
1: Ini lagu anthemku.
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Tapi sebelumnya kalau kalian waktu pertama kali dengerin ini nih, kayak ini tuh sebenarnya cocok buat orang-orang yang lagi ngedown nggak kayak gitu?
1: Mungkin ada dua tipe orang.
0: Okay,
1: ya.
0: Apa aja tuh? Apa aja tuh?
1: Ada tipe orang yang kalau misalkan lagi ngedown banget, maunya tuh dengerin lagu-lagu yang sedih banget gitu.
0: Yes.
1: Tapi ada juga tipe yang kedua yang kayak, aku udah sedih, aku gak mau dengerin lagu sedih lagi.
0: Bener. Bener.
1: Cocok lagu ini tuh cocok untuk tipe yang seperti itu.
0: Oh, jadi orang-orang yang sudah muak dengan kesedihan, mereka tuh pengen, aduh, lagu pump up dong gitu. Oh. Iya. Tapi waktu kalian produksi Limitless Anthem ini, ada hal yang berkesan nggak buat kalian? Siapa nih mungkin? Aku yang jawab aja apa? Kalau nggak ada yang mau jawab, siapa nih? Yang berkesan.
2: Banyak banget sih yang berkesan.
0: Oke.
2: Pas bikin MV-nya ya.
0: Oke.
2: Paling kayak.
0: Oke, ayo semangat Kilen, ayo semangat. Ayo semangat.
2: Kayak pembuatannya kan juga butuh semangat dari Lemonnya sendiri kan.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dari pagi sampai malam itu kita ngerjain bersembilan sama iya kru-kru yang di belakang layar itu pasti mereka semua semangat. Jadi pasti
3: sangat berkesan.
0: yang paling gitu, yang paling kayak ini memorable banget lagi.
4: Saya muter itu loh.
2: Enggak sih, yang ini kan yang dorong, di scene MV-nya tuh kayak ada kita ngedorong tembok gitu kan. Enggak, itu tuh kita ngedorongnya tuh ini ceritanya lucu apa yang lucu
0: ya bebas kalian mau ceritain yang mana.
2: Itu tuh di dalam, di kalau kita lihat MV-nya tuh kayak tembok kak, tapi aslinya tuh itu kayak triplek.
0: Oh, jadi harus pura-pura berat nih.
2: Iya,
0: oh.
2: Nah, tapi di belakangnya itu ada yang ngejagain gitu kan.
0: Oh, biar gak jatuh.
2: Iya. Oh. Nah, itu tuh kita dorongnya tuh kenceng banget.
0: Oke.
2: Iya, kayak dia tuh sampai kayak pelan-pelan. Karena kita saking tenaga

0: lagunya untuk Limitless Anthem ini. Lalu ya kita disuruh hafalkan.
1: Dan
0: ada part-partnya.
1: Oke, jadi awalnya udah jadi nih guide-nya, baru diperdengarkan ke kalian. Dari recording kira-kira apa yang menantang buat kalian?
2: Saat recordingnya.
1: Kenapa Sinta? Kenapa?
2: Ketika kita setiap masuk bilik rekaman itu, kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan?
1: Betul.
2: Otomatis tuh pressure-nya makin kenceng kan?
1: Yes.
2: Dan itu kan ada yang kita diulang-ulang terus.
1: Itu
2: kan bikin jadi kayak, aduh deg-degan banget. Akhirnya malah justru jadi jelek.
1: Mungkin waktu pertama recording, mungkin ada yang pertama kali masuk studio recording mungkin? Apa? Udah pernah semuanya ya? Oh, jadi udah enggak nervous lah ya.
0: Seharusnya. Tapi namanya lagu baru kan tetap aja.
1: Betul. Tetap aja kayak aduh harus bagus nih gitu ya.
0: Pressure untuk karena kita mau memberikan yang terbaik kan.
1: Iya, betul.
0: Pressure ke diri sendiri itu pasti tetap ada kayak harus bagus nih, harus bagus. Sedangkan terkadang menurutku juga kalau nyanyi itu lebih ke sengaja lebih ke kayak feelingnya aja sih, feeling ke lagunya gitu. Karena kalau kamu terlalu pressurein diri sendiri juga ketahan dan jadinya juga kurang bagus. Lama-lama pas kita dengerin lagi kayak, kok gini suaranya
1: malah bingung sendiri, kok kayak gini sih? Tapi kan selama itu kan di guide sama ini ya, produser vokalnya juga ya. Jadi aman dong harusnya ya?
0: Aman
1: ya?
3: Hasilnya kan bagus
1: ya? Hasilnya bagus dong. Kalian, tapi so far kalian puas dengan hasilnya ya?
2: Puas.
1: Dan kayaknya para Lemeris juga harusnya suka ya?
2: Kau
1: denger
2: pas
1: racing?
2: Iya.
1: Lagi racing.
2: Lagi night riding.
1: Lagi motor.
2: Lagi riding. Lagi night riding.
1: Mereka pada balapan apa gimana? Kalian Lemeris pada balapan ya?
2: Breaking the limit.
1: Berarti mungkin banyak yang lagi sedih terus pengen membuang kesedihannya kali ya? Oke, jujur aku penasaran sih kayak gimana lagunya ya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya, kayak apa sih Limitless Anthem. Kalau gitu ini dia teman produser seluruh Indonesia, ada Lemon dengan Limitless Anthem. Here we go.
4: Music Live Chat.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 balik lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2 dan masih bersama Lemon. Rame guys. Jadi tadi kita sudah ngobrol bersama kloter pertama yang Lemon, sekarang ini adalah kloter keduanya Lemon. Mungkin boleh dong di absen dulu dari kiri, dari kanan berarti, dari kanan. Siapa nih? Sama Jiko Shokai jangan lupa. Harus Jiko Shokai juga.
3: Like princess, cute like cat, yeah. Bright like a star. Hi, I'm Hana, purple member of Lemon.
2: Hi Hana. Berikutnya.
4: Seperti matahari yang selalu menyinari hari.
3: Aku.
4: Nasi manisku. Halo semuanya, aku Charlene, member green dari Lemon.
2: Halo Charlene. Berikutnya.
5: Knock knock. Siapa itu?
6: Dengan pesan aku yang keren dan swag on point. Halo, aku Andrea, member Hot Pink dari Lemon.
2: Hai Andrea.
7: Si Orange yang kawaii akan mengambil hatimu dan membawamu dunia penuh keceriaan. Halo semuanya, aku Naura, member Orange dari Lemon.
2: Hai Naura, keren. Jadi ini adalah sebenarnya kurang satu lagi ya. Bre, siapa satu lagi?
8: Ratu,
2: tapi berhalangan hadir karena sakit kebetulan. Dan ternyata warnanya dia adalah hijau min ya.
8: Yeah.
2: Nice, nice. Tapi tadi aku udah sempat ngobrol sama kloter pertamanya Lemon tadi. Aku sekarang pengen nanya ke kalian. Kira-kira waktu kita tadi lagi bahas lagu terbaru kalian yaitu Limitless Anthem. Kira-kira apa yang paling berkesan nih dari kalian tentang produksi Limitless Anthem ini? Siapa dulu nih? Andrea boleh, Andrea silakan.
9: Kali Limitless Anthem karena dia konsepnya berbeda dari lagu kita sebelumnya.
2: Oke. Okay. Bahkan dari Jangan So Manis itu manja. Sangat berbeda. Oh, terus Jangan So Manja itu berbeda ya?
9: Oh, sangat.
2: Sangat berbeda. Tapi challenge-nya apa nih buat kalian? Karena ini kan lagunya tadi kita dengerin cukup upbeat ya. Hmm. Ada yang ngerasa kayak ini challenge baru nih sebenarnya gitu.
9: Menurut aku secara overall challenge baru karena kita biasanya konsepnya kan kayak cute sih.
2: Yeah, iya, oke.
9: Okay. Gitu kan. Terus kita tiba-tiba berubah jadi sisi yang berbeda gitu. Jadi
2: yang
9: kita
2: galak gitu.
9: Betul, adapt ke yang lebih garang. Cuma it's really fun. That means we have to be like versatile gitu.
2: Oke. Dan itu kalian bisa adapt dengan baik ya harusnya. Oke. Tadi kita sempat bahas ya ada member yang paling muda ya.
8: Iya.
2: Siapa namanya ya? Ya ampun, kamu lahir di tahun 2012. Ya ampun. Aku merasa tua. 2012. Kamu gimana bersama kakak-kakak ini, apakah ada pressure tersendiri Naura buat kamu atau ternyata kamu jadi adik gitu?
7: Jujur pertama kali ketemu mereka agak terpressure dikit karena kayak apa ya, menurut aku mereka kan udah lebih dewasa daripada aku. Jauh.
2: Oke,
7: lumayan.
2: Jauh ya katanya. Di garis bawah jauh loh katanya Naura. Enggak apa-apa ya.
7: Lumayan. Kayak gimana ya? Aku takut kadang-kadang kalau misalnya ngobrol tuh enggak nyambung.
2: Oke.
7: Okay. Takut aja gitu, terus pertama kali lihat mereka kayak agak-agak judes.
2: Aduh, agak-agak judes ya ampun.
7: Judes
9: ya kita.
7: Soalnya aku tuh kayak gampang kepikiran gitu loh.
2: Oh, gampang overthinking.
7: Kan mereka juga awalnya kan berempat kan. Terus kayak aku bisa nggak ya apa berteman sama mereka lebih dekat lagi? Ternyata bisa.
2: Tapi kalau kalian ngelihat Naura sebagai member yang paling muda nih, apakah kayak ini harus kita guide nih gitu? Karena memang dia secara usia paling muda. Kalau menurut Andrea gimana?
9: Kalau menurut aku, kayaknya karena kita jujur dari secara humornya sama, karena kayak agak brain rot. Gitu
2: Receh-recehnya ya. Sama ya, brain rot lagi. Oke, okay. Terus.
9: Terus karena kan kita di sini juga kayak sama-sama suka nari banget.
2: Oke. Oh gitu. Tapi berarti kalau Naura Gen Z, masih Gen Z atau
8: Gen Alpha?
2: Alpha. Ya ampun. Gen Alpha. Oh Gen Alpha.
8: Generasi pertamanya
2: Gen
8: Alpha.
2: Gen Alpha banget ya. Makanya mungkin dari segi jokes mungkin bener kata Andrea, brand banget ya. Oke, tapi kalau dari balik lagi ke Long It Lost Anthem nih, kira-kira apa yang menurut kalian ini jadi sebuah momen untuk kita? Kita harus bikin yang beda nih dari sebelum-sebelumnya gitu. Karena mungkin sebelumnya girly banget nih kalian nih. Sekarang tuh kayak kita harus lebih ngepam. Kira-kira apa yang menurut kalian ini kita harus beda nih?
4: Sharon gimana, Sharon?
2: Gimana deh? Oke. Apa? Boleh, boleh.
9: Berbeda dari pembawaan ya.
2: Oke. Okay.
9: Terus kan ini lagunya artinya beda banget.
2: Oke. Okay.
9: Dari yang kayak cute,
2: cutesy gitu.
9: Banget. Mm-hmm. Terus dari Limitless Anthem dari artinya sendiri aja itu menuju kebebasan. Jadi
2: okay.
9: Kita tuh persuading, kita mengajak semuanya every listener buat kayak Limitless Anthem. Kayak ini anthem kita nih.
2: Oke. Oke. Oke. Tapi kalau kan pasti semua orang punya part favorit di lagu ini. Kalau part favoritnya Hana di lagu ini apa?
4: Nih, kan ada lirik meninggal sosok yang dulu dan menjadi baru atau gak partnya
9: siapa? Udah. Terus favorit gue.
4: Ya, menurut aku itu meaningnya quite deep dan spark itu lumayan catchy dan easy buat didengar gitu.
2: Oke, jadi itu lirik part favorit kamu. Oke, oke. Tapi kan kalian sudah mengalami second anniversary ya. Dan hopefully akan banyak anniversary lainnya yang kalian lalui ya. Kan udah mulai saling mengenal nih. Kira-kira siapa yang paling banyak tingkah kalau menurut kalian? Oh, ini tunjuk-tunjukkan nih. Tunjuk-tunjukkan.
4: Tapi Sharon, Hana, Sherlyn deh.
2: Oh, Sharon.
4: Sherlyn deh. Dua-duanya.
9: Baik-baik aja.
2: Dua-duanya ya.
4: Aku
2: tapi dari kalian ada yang introvert gak sih? Aku penasaran
4: aku,
2: ya. Gak mungkin. Gak mungkin.
4: Tapi aku sih sebenernya.
9: Aku juga.
4: Kita gak sih?
9: Gak kayak beneran-beneran banget.
4: Iya,
2: berantem. Oke, kalau menurut Naura deh. Kalau menurut Naura, siapa yang paling introvert dan siapa yang paling extrovert di Lemon?
4: Introvert. Udah pasti Michi.
2: Oke. Okay. Oh iya, justru kamu paling introvert. Oh iya? Oke. Oke. Oke. Kalau yang paling ekstrovert?
4: Sherlyn. Ya, aku lagi.
2: Kenapa Naura? Kenapa? Kenapa Sherlyn menurut kamu paling ekstrovert?
4: Kenapa? Karena emang yang apa pembawa suasana saat kita latihan, dia tampil pasti dia.
2: Oh, kalau nggak ada dia sepi.
4: Iya.
9: Ah, bisa aja.
2: Dia. Kalau ada keramaian justru ya. Bingung ya. Oke, oke. Jadi Lemon juga sudah anniversary kedua ya, dan juga memang untuk para lem apa tadi?
4: Lemeris
2: itu buat kalian tuh apa artinya? Buat seorang Lemon nih, kira-kira Lemeris itu berarti apa sih?
4: Making memories with Lemon.
2: Oke, oke. Okay, okay. Terlalu harfiah ya kayaknya Hana ya. Kalau untuk personal ya, untuk personal, menurut kalian Lemeris itu apa meaningnya?
10: Memories tuh kayak gimana ya?
2: Gimana nih?
10: Harus membuat image baru. Kayak mereka tuh, kalau menurut aku ya, kayak mereka tuh yang membuat kita tuh lebih semangat lagi
2: untuk
10: kedepannya.
2: Oke.
10: Kayak membuat kita tuh jadi
2: apa dimaksudnya nih?
10: Susah untuk dijelaskan
2: kata-kata karena kayak sangat
10: wow, Lemoris itu bagi kita.
2: Oh, meaningful banget ya buat kamu ya. Oh,
10: ya Lemoris salting yuk.
2: Iya. Tapi nih, kita buka dulu nih di chat YouTube. Kayaknya udah rame banget nih yang Lemeris yang merapat nih di YouTube ya Produ FM Jakarta. Ada nih yang absen dari admil kita 15. Absen Lemeris katanya. Gokil. Terus katanya ada bilang nih MOOM1NZDI. Katanya aku lemeris katanya. Keren. Terus udah mulai pada ngabsen nih Hana, Sherlyn, Andrea, banyak yang diabsen ya. Semua ya ini ya kayaknya ya. Karena ada dari RRI Pekanbaru nih katanya, yuk main ke Pekanbaru Lemon katanya. Pekanbaru. Kalian mau main ke Pekanbaru, ada rencana mungkin?
4: Mau
2: ya.
4: Mau.
2: Oke, udah banyak banget yang absen ya. Mungkin nanti kalau misalkan kalian teman berdua ada yang mau ditanya, boleh banget nih ke WhatsApp di 0811 800 105, atau boleh juga ke YouTube ya Produ FM Jakarta. Ini katanya ada yang ngasih wish juga nih, katanya dari Rushi Rush, katanya Lemon semoga bisa Indonesia tour ya.
11: Amin.
2: Gokil, Indonesia tour loh. Kan kira-kira ngebayangin tour ke seluruh Indonesia sempat kebayang nggak?
11: Kebayang.
2: Pernah kemana? Pernah kemana aja kalian kalau ke kota-kota Indonesia?
11: Bandung,
2: Jakarta,
11: Jabodetabek.
2: Oh, oke. Okay. Itu tur Jabodetabek dan Bandung ya?
11: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Semoga abis ini mungkin tur Indonesia.
11: Amin.
2: Abis itu di luar Indonesia.
11: Amin.
2: Oke, okay, teman Produ, buat kamu yang mau nanya masih dibuka nih di WhatsApp. Sampai nanti kita ngobrol lagi sama Lemon pastinya, teman Produ. Jadi jangan kemana-mana. Masih di Produ FM seluruh Indonesia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Lemon. Masih sangat ramai ya studio Pro 2 FM Jakarta. Dan kita masih ngomongin tentang single terbaru mereka, Limitless Anthem, tadi kita udah ngobrolin ya. Dan ternyata ini project yang seru banget ternyata ya. Dari proses produksi, tadi yang cerita kalau gak salah, tadi siapa yang cerita bahwa MV-nya itu dorong-dorongan ya? Tembok ya? Oh iya. Nah tadi sempat diceritain bahwa kalian waktu syuting MV itu dorong-dorongan sama kru ya?
1: Iya, iya.
0: Bersembilan. Bersembilan mendorong tembok triplek. Iya, bener ya?
1: Iya.
0: Dan katanya hampir kalah jumlah tuh.
1: Iya
0: kan? Itu juga salah satu hal yang memorable gak dari produksinya Limitless Anthem ini menurut kalian?
2: Memorable.
3: Aku takut temboknya jatuh.
0: Triplek ya basically ya. Karena itu triplek ya.
1: Kakaknya aja sampai bilang kayak, jangan kenceng-kenceng guys. Jangan kuat-kuat.
0: Kalian semangat banget mungkin waktu itu dorong ya. Jadi mereka bersembilan lawan 5 orang ya waktu itu ya. 5 orang. Dan itu untuk mendapatkan stok gambar yang kalian lagi dorong-dorong tembok. Luar biasa. Dan ternyata salah satu yang juga beda tadi kita sempat bahas bahwa lagu ini ini lagu pertama kalian yang upbeat ya. Betul enggak?
2: Yang dark.
0: Sebelumnya lebih ke girly dan cutesy. Kawaii. Ini adalah pertama yang mereka itu punya dark anthem gitu, tapi sebenarnya pesannya adalah untuk memberikan semangat ya ke Lemeris ya. Oke, okay, nice. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja nih?
2: Di semua music platform.
0: Di all DSP. Kalau mau teman berdua nih mau ngepoin ke YouTube, mungkin YouTube-nya mana nih?
2: YouTube-nya Lemon Official.
0: Nice, yeah. Nice. Lemon Official. Kalau mau follow Instagram-nya Lemon kemana nih?
2: Mana sih? Oh.
0: Kemana? Ayo.
2: Lemon bisa di namanya itu lemon.official.sje.
0: Oke. Okay. Yeah. TikTok ada TikTok. TikTok ada Lemon. Ya. Kalau mau ke TikTok-nya Lemon di mana nih?
2: Harus follow semua sosial medianya Lemon ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau TikTok itu lemon.idol.id.
0: Oh, oke. Okay. XX, mungkin ada XX, ada XX.
2: Oke, okay. Kalau X itu lemon _ SJE.
0: Oh, okay. Nice. Mungkin ada yang pengen kalian sampaikan mungkin ke Lemeris dan Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini mungkin juga ada yang absen di YouTube, nanti kita sapa lagi. Apa pesan kalian setelah Lemeris dan juga teman Pro 2 dengerin lagu Limitless Anthem ini?
1: Apa
0: Hana
1: dari tadi
0: kan
1: diem
0: doang.
2: Oke.
0: Hana colek-colekan aja nih dari tadi.
3: Hanya Naura diem doang.
1: Enggak, dari tadi Andrea, Naura ngomong ayo.
0: Iya, silakan Hana.
2: Untuk
0: Lemeris.
2: Semoga kalian bisa see us in like a different light gitu. Kita no longer cute girls lagi.
0: Widih. Oke. Oke. Coba mungkin pesannya untuk Lemeris, jangan lupa didengerin lagunya mungkin. Boleh nih.
2: Jangan lupa dengerin lagu terbaru kita, Limitless Anthem. Dan jangan lupa stream semua lagu kita juga untuk melihat konsep-konsep kita semuanya.
0: Oke, sekarang kita move on dulu ke YouTube nih. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang ada di YouTube kita ya.
2: Okay.
0: Di malam hari ini ada yang nanya lagi nih, member Lemon kalau misalkan sedang bad mood dan kurang semangat, biasanya melakukan apa untuk balikin semangat dan perbaiki mood lagi nih? Siapa yang jawab nih?
2: Aku
0: boleh. Silakan Syah.
2: Caranya ya itu dengerin lagu Lemon juga deh.
0: Oh, yes.
2: Apalagi dengerin lagu Limitless Anthem.
0: keren. Itu tadi yang nanya dari MOM1N itu. Oke. Terus ada yang nanya nih dari Rakan Devana. Katanya Ratu mana? Tadi udah dijawab ya, Ratu kemana, Andrea?
2: Sakit.
0: Ratu, mungkin kalau nonton nanti main kesini jangan lupa ya. Terus juga ada, tadi ada yang bilang tuh waktu bacain Twitter ketahuan banget jarang buka X, WKWKWK. Wah, kacau. Dan tadi ada juga yang mendoakan semoga Lemon bisa Indonesia tour ya. Kita doakan dan juga semoga Lemon makin sukses, makin besar namanya. Dan thank you so much untuk Lemon sudah mau main ke Produ FM Jakarta ya. Terima kasih, terima kasih. Semoga abis ini ada single-single baru lagi.
1: Amin.
0: Ada album baru.
1: Amin.
0: Ada MV baru.
1: Amin.
0: Dan juga membernya nanti lengkap ya kalau kesini ya. Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu karena udah hampir 1 jam kita menemani di seluruh Indonesia. Jadi thank you so much teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga seluruh Lemeris di Indonesia. Kita harus cabut dulu teman Pro 2. Akhir kata, abis ini bakal ditemenin juga sama penyiar Pro 2 FM favorit kamu di seluruh Indonesia, Elan de Krisandaru dan juga
1: Lemon.
0: Pamit teman Pro 2 and bye-bye.

Abang Pro 2 mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

90.4 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat malam. Masih barengan sama Linsa di Radio FM Kendari. Setelah tadi kita bersama bergabung dengan Radio Jakarta mengikuti sajian Music Live Chat. Sekarang kita bersama teman Radio di perjalanan juga malam pastinya. Dan kali ini kita masuk ke sesi sharing time nih teman Radio. Sharing time kali ini mau bahas zodiak teman Radio, di mana zodiak ini sering menjadi topik yang seru untuk dibahas ya, terutama di media sosial ataupun juga obrolan sehari-hari. Jadi banyak orang yang merasa cocok nih dengan karakter zodiaknya dan menganggap astrologi sebagai hiburan yang menyenangkan. Tapi teman Radio tidak sedikit juga yang mulai menilai kepribadian seseorang hanya dari tanggal lahirnya saja ya. Padahal menjadikan zodiak sebagai dasar utama untuk menilai seseorang bisa menjadi hal yang kurang tepat teman Radio, karena memang kepribadian manusia terbentuk dari banyak faktor ya, seperti lingkungan, pengalaman hidup, pola asuh, dan juga cara seseorang itu berkembang seiring waktu. Karena itu teman Radio menilai seseorang hanya dari zodiaknya, ini seringkali menghasilkan asumsi yang terlalu sederhana deh. Ada beberapa alasan teman Radio kenapa kita tuh tidak boleh menilai orang hanya dari zodiaknya. Kita bakal bahas alasannya satu persatu teman Radio. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Teman Radio, teman terbaik ya Bu. Alasan tidak boleh menilai orang dari zodiak nih adalah, yang pertama, kepribadian seseorang itu jauh lebih kompleks nih, karena setiap orang punya pengalaman hidup dan juga latar belakang yang berbeda. Dua orang dengan zodiak yang sama belum tentu punya sifat, cara berpikir ataupun kebiasaan yang sama juga nih teman Radio. Faktor seperti keluarga, pendidikan, lingkungan sosial dan juga pengalaman emosional ini sangat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang nih. Karena itu tidak adil rasanya kalau misalnya seseorang langsung diberi label tertentu hanya berdasarkan zodiaknya nih. Karena memang manusia tuh punya sisi yang jauh lebih kompleks dibanding sekedar kategori astrologi. Dan mengenal seseorang secara langsung tetap menjadi cara terbaik teman Pradua untuk paham kepribadiannya seperti apa. Next one Pradua, lesson selanjutnya adalah bisa membuat kita tuh berprasangka. Nah, menilai orang dari zodiak ini sering membuat seseorang tuh punya prasangka sebelum benar-benar kenal sama orang itu nih. Misalnya, ada yang langsung menganggap zodiak tertentu toksik, egois, ataupun mungkin sulit dipercaya hanya karena memang stereotip yang beredar di internet teman Pradua. Padahal belum tentu orang itu benar-benar seperti itu. Nah, prasangka seperti ini bisa membuat hubungan tuh menjadi tidak sehat teman Pradua. Kita jadi lebih fokus di label daripada melihat sikap aslinya sendiri. Dan akibatnya pastinya kita bisa kehilangan kesempatan juga nih teman Pradua untuk kenal orang baik hanya karena terlalu percaya pada stereotip zodiak nih.

0: 101 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombokan.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: para pendherek saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satunggal kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
4: info musik,
2: info komunitas,
4: info lifestyle,
2: info teknologi,
4: info wisata,
2: info kuliner.
4: Sharing time.
2: Story in radio.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radua, kita masih bahas soal alasan tidak boleh menilai orang dari zodiaknya nih. Alasan selanjutnya adalah zodiak tuh bukan penentu mutlak sikap seseorang dia. Jadi astrologi ini memang menarik untuk dijadikan hiburan atau mungkin bahan refleksi diri. Tapi teman Radua, kamu perlu paham kalau zodiak ini bukanlah aturan pasti yang memang menentukan bagaimana seseorang harus bersikap atau menjalani hidupnya. Manusia tetap punya pilihan, kesadaran dan juga kemampuan dia untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan seseorang yang lahir dengan zodiak tertentu tetap bisa punya sifat yang sangat berbeda dari deskripsi umum yang beredar, teman berdua. Banyak orang juga berubah nih seiring bertambahnya usia dan juga pengalaman hidup. Karena itu pastinya menilai seseorang secara mutlak dari zodiaknya ini bisa menjadi pandangan yang terlalu sempit. Next, teman Radua, alasan selanjutnya adalah bisa membatasi hubungan dengan orang lain. Karena kalau terlalu percaya dengan kecocokan zodiak, kadang ini buat seseorang tuh membatasi diri dalam berteman ataupun juga menjalin hubungan. Ada orang yang langsung menghindari zodiak tertentu ya, karena merasa tidak cocok sejak awal. Padahal kecocokan hubungan itu sebenarnya dibangun dari komunikasi, rasa hormat dan juga kedewasaan emosional, teman Radua. Kalau semua hubungan hanya dinilai dari zodiak, kita pastinya bisa kehilangan kesempatan untuk bangun koneksi yang baik dengan banyak orang nih. Tidak sedikit hubungan pertemanan ataupun juga percintaan yang berjalan sehat meskipun secara astrologi dianggap tidak cocok, yang pada akhirnya teman Radua pastinya kualitas hubungan ini tetap ditentukan oleh cara dua orang saling memahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

90.8 FM Radio Rekin dari teman terbaik kamu, teman Radio Adil. Akhir segmen untuk sharing time deh. Alasan kenapa tidak boleh menilai orang dari zodiak, salah satunya juga adalah orang bisa menggunakan zodiak itu sebagai alasan. Dah, kadang ada orang yang menjadikan zodiak ini sebagai pembenaran atas sikap buruknya nih. Dia menganggap tuh dirinya ya memang keras karena memang zodiaknya, atau mungkin merasa gampang marah karena memang karakter zodiaknya, teman Radio. Padahal setiap orang tetap bertanggung jawab dengan perilaku dan juga cara mereka memperlakukan orang lain nih, dan menggunakan zodiak sebagai alasan terus-menerus ini bisa menghambat proses berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ini merasa tidak perlu memperbaiki diri karena memang menganggap semua sifat buruknya sudah takdir zodiak, padahal teman berdua, kedewasaan emosional datang dari kesadaran dan juga usaha untuk berubah, bukan dari tanggal lahir semata, yang pada akhirnya zodiak ini bisa menjadi hiburan yang menyenangkan selama tidak dijadikan dasar utama dalam menilai seseorang deh. Membaca karakter berdasarkan astrologi memang menarik, teman berdua, tapi manusia tetap jauh lebih kompleks dari sekedar ramalan atau stereotip, dan mengenal seseorang secara langsung ini akan selalu memberikan gambaran yang lebih nyata dan juga buat kamu punya penilaian yang lebih adil juga. Teman Radio, saatnya Linsa akhiri untuk di perjalanan sharing time malam hari ini. Jelang tanduk tuh pukul 10 malam, teman Radio, kita update beragam cerita di perjalanan Starry in Radio. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu.

Pro 2, mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya, di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band, atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner.
2: Sharing time.
0: Story in radio.

Story in Radio malam ini, teman Produa datang dari kisah seorang pemuda. Namanya Dinda, umurnya 24 tahun. Dari luar, hidupnya kelihatan baik-baik saja. Punya pekerjaan tetap, teman nongkrong yang rame, sesekali jalan-jalan, upload story, ngopi di tempat hits. Tapi tidak ada yang tahu. Setiap malam sebelum tidur, Dinda sering merasa kosong. Bukan karena tidak punya siapa-siapa, tapi karena dia sudah terlalu capek untuk berpura-pura baik-baik saja. Capek jadi anak pertama yang harus kuat. Capek pura-pura bisa diandalkan, padahal dirinya sendiri berantakan. Malam itu, dia datang ke acara ulang tahun temannya di sebuah kafe. Musiknya keras, semua orang tertawa. Tapi Dinda diam di pojok, matanya kosong, tangannya gemetar sedikit. Lalu tiba-tiba ada satu orang temannya, bukan yang paling dekat, bukan juga yang paling sering ngobrol, duduk di sebelah dan nanya, "Kamu gak apa-apa, Din?" Cukup 3 kata. Tapi cukup buat air matanya jatuh pelan. Malam itu, Dinda akhirnya cerita tentang semuanya. Tentang beban yang dia simpan sendiri, tentang rasa gagal, tentang rasa tidak cukup, bahkan tentang keinginan menghilang yang diam-diam pernah datang. Temannya tidak banyak kasih nasihat, cuma dengerin, sesekali bilang, "Aku ngerti kok." Dan anehnya, itu cukup. Dinda pulang malam itu dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kadang yang paling dibutuhkan orang lain bukanlah solusi, tapi kehadiran. Satu kalimat sederhana, satu perhatian kecil, bisa jadi penyelamat buat seseorang yang diam-diam sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Jadi, jangan pernah remehkan kekuatan dari sekedar nanya, "Kamu gak apa-apa?" Karena bisa jadi itu pertanyaan yang menyelamatkan nyawa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: utama dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Ngobrol Dua, story in radio malam ini datang dari seseorang yang pernah merasa hidupnya hancur karena satu kata, gagal. Namanya Alin, dia pernah punya satu mimpi yang begitu besar. Sampai-sampai, dia rela begadang tiap malam, meninggalkan banyak hal yang dia suka, bahkan sempat menjauh dari teman-teman demi mengejar itu. Tapi ternyata semesta punya rencana lain. Alin gagal, tidak lolos seleksi, tidak keterima. Mimpinya berhenti begitu saja. Dia marah, bukan ke siapa-siapa, tapi ke dirinya sendiri. Katanya, kenapa

aku gak cukup hebat? Apa aku gak layak? Hari-hari setelah itu terasa kosong. Dia tidak tahu harus melangkah kemana. Orang-orang terus berjalan, sedangkan dia merasa tertinggal jauh di belakang. Tapi waktu berjalan, dan pelan-pelan Alin mulai sadar. Mungkin gagal itu bukan akhir. Mungkin gagal itu cuma jeda. Jeda buat napas. Jeda buat belajar cara melihat hidup lebih luas dari sekedar satu tujuan. Karena ternyata banyak hal lain yang dia temukan justru setelah gagal. Dia belajar hal baru, bertemu orang-orang baru, dan akhirnya pelan-pelan mimpinya berubah arah. Bukan jadi lebih kecil, tapi lebih sesuai, lebih jujur. Hari ini, Alin tidak lagi marah soal kegagalannya dulu. Kalau ditanya, dia malah bilang, "Kalau aku gak gagal waktu itu, mungkin aku gak bakal sampai di titik ini. Mungkin aku gak bakal tahu siapa diriku sebenarnya." Teman Pro 2, gagal itu menyakitkan, tapi bukan berarti kamu rusak. Kadang kita hanya perlu berhenti sebentar, bukan menyerah, tapi menyusun ulang rute. Karena hidup bukan soal seberapa cepat kamu sampai, tapi bagaimana kamu tetap bertahan bahkan setelah jatuh berkali-kali.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.
3: Dani duduk sendirian di warung kopi pinggir jalan. Bukan tempat mewah, bahkan bisa dibilang seadanya. Kursi plastik yang mulai retak, meja kayu dengan noda kopi yang sudah tidak bisa hilang, dan kipas angin tua yang bunyinya lebih kencang dari anginnya. Tapi Dani datang ke situ karena satu alasan. Dia ingin merasa tenang. Hari itu semuanya terasa salah. Di kantor, dia habis dimarahin bos gara-gara salah input data. Gajinya juga belum turun. Sisa saldo cuma cukup buat makan hemat 2 hari ke depan. Di rumah kontrakannya, listrik sudah mulai kedip-kedip. Dani merasa hidupnya stuck. Dia melamun cukup lama sambil mengaduk kopi saset yang dia beli cuma 1 gelas buat berjam-jam. Di pojok ruangan, ada bapak tua, pemilik warung yang juga lagi sibuk sendiri membereskan plastik, menyapu pelan-pelan. Dani sudah mau pulang saat kakinya menyenggol sesuatu. Sebuah dompet hitam, agak kotor, tapi masih utuh. Isinya, uang, KTP atas nama Iwan, dan sebuah foto anak kecil yang dimasukkan di plastik kecil, usang, tapi penuh senyum. Dani diam sebentar. Dia bisa aja pergi. Dompet ini bisa jadi berkah kecil di hari buruknya. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang bilang, balikin aja Dan, bukan milikmu. Akhirnya dia bawa dompet itu ke kasir, nyamperin si bapak tua yang tadi dia lihat. Pak, ini dompetnya jatuh, saya temuin di bawah meja. Pak Iwan menatap dompet itu, lalu wajahnya berubah. Ya Allah, ini dompet saya. Astaga, saya panik banget tadi nyari ini. Terima kasih ya, Nak. Dia membuka dompetnya dan langsung melihat foto anak kecil itu. Tangannya gemetar sedikit. Ini anak saya. Udah gak ada. Tapi foto ini selalu saya bawa biar saya semangat kerja. Dani tidak tahu harus bilang apa. Tapi di hatinya ada sesuatu yang berubah. Malam itu, dia pulang masih dengan saldo yang sama, masalah yang sama, tapi rasa yang berbeda. Ada damai kecil yang tidak bisa dijelaskan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jadi berguna untuk orang lain tidak harus menunggu kaya atau sukses dulu. Kadang, dengan satu keputusan jujur dan tulus, kita bisa jadi cahaya kecil di hari buruk seseorang. Dan seringkali, saat kita membantu orang lain, kita juga sedang menyelamatkan diri sendiri.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio di 58 menit lepas dari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Saya Linsa Akhiri untuk perjalanan story in radio. Dan teman Radio, Linsa sajikan beragam lintas nada mancanegara ataupun Indonesia ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Perjalanan Jazz Music di akhir kebersamaan kita untuk di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. So teman Radio, ketemu lagi barengan sama Linsa nanti di hari Rabu. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hari ini kami berjalan bersama menyambut sang mentari pagi. Hari ini kami menari di tengah hujan di Taman Sari. Hari ini kami menikmati hembusan angin di antara pohon cemara. Hari ini kami mendengar debur ombak pantai berpayung langit biru. Hari ini kami terbaring di bawah sorot lampu. Tertidur.
1: Kini tinggal aku sendiri menikmati sisa hari sebelum aku pun pergi.
2: Kedua payudaramu adalah bagian dari hari indahmu. Sentuh sebelum kanker payudara menyentuhmu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai

0: Ketahui dengan rahmat-Mu, ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
1: Teman Pradua yang senantiasa setia di program Madua, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Senin 15 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua teman terbaik kamu RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pradua dapat mendengarkan Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Program 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan juga di RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Pagi ini kamu akan ditemani oleh Dimas di hari Selasa 16 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan juga aktivitas kamu hari ini teman Pro 2. Salam sehat selalu, jaga kesehatan dan tetap berhati-hati. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu wahdini kulli wa kafa billahi syahida. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berbicara nikmat itu bukan hanya tentang gaji, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan, tetapi segala aktivitas kita yang baik, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wal malaikata yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tata cara mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara nikmat, kadang-kadang kecuali kita diberikan gaji, ketika naik jabatan, ketika kita diberikan uang yang banyak, kadang-kadang baru kita merasa ini adalah nikmat. Tetapi ada satu nikmat yang kemudian kadang-kadang kita lupa. Nikmat itu kecil, tapi kemudian dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupan kita. Apa itu, sahabat kreatif? Dalam perkembangan teknologi, kita mengetahui bahwa dalam anatomi tubuh manusia ada namanya paru-paru. Paru-paru ini kemudian tugasnya adalah menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dalam ilmu biologi, anatomi tubuh manusia, ternyata orang dewasa itu satu menitnya atau satu detiknya. Satu detik itu kemudian paru-paru ini menghirup udara itu 6 sampai 10 liter. Nah, ini yang kemudian kita katakan, kadang-kadang kita lupa. Seandainya kemudian kita berada di rumah sakit, kemudian kita harus dibantu dengan pertolongan, dikasih oksigen, baru bisa kita bernafas. Kemudian dokter mengatakan kepada kita, kita membayar 10.000 satu liter. Berarti kalau 6 liter, satu kali kita hirup itu adalah 60.000. Berarti kalau satu menit berapa? 60 detik. 60 detik dikali 60.000. Ada berapa? Ada 3 juta. Bagaimana satu jam? Bagaimana kemudian satu hari? Bagaimana kemudian satu tahun? Bagaimana umur kita 63 tahun? Berapa jumlah oksigen yang kita hirup dari Allah? Berarti kita harus bayar berapa, sahabat kreatif? Ada puluhan triliun harus kita bayar kepada Allah.
3: itu kemudian baru oksigen yang diberikan Allah secara gratis. Belum kemudian jantung kita, belum kemudian ginjal kita, belum mata kita, telinga kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rahman mengulang kata fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Dan nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Diulang-ulang kata ini. Kenapa kemudian Allah mengulang kata ini? Bukan berarti Allah kehilangan firman, kehilangan kata-kata, tetapi mengingatkan kepada kita manusia begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian tata cara mensyukurinya seperti apa? Dengan nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita. Yang pertama, kita harus tahu tujuan kita diciptakan di muka bumi. Tujuan kita diciptakan Allah jelas dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," kata Allah. Saya tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Kita harus tahu kehidupan ini sementara. Tujuan apa Allah menciptakan di atas permukaan bumi adalah untuk beribadah. Oleh karena itu semua aktivitas kita, mulai dari kita bangun tidur hingga tidur kembali, tidak terlepas daripada ibadah dari si Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tata cara mensyukuri nikmat yang tadi, kita menghitung berapa sih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Tadi baru oksigen, para pendengar kreatif yang dirahmati Allah, baru oksigen aja 1 detik 6 liter sudah tidak bisa kita membayar, ada puluhan triliun kalau kita hitung kalkulasi dalam matematika. Kalau umur kita 63 tahun, kalau seandainya umur kita 100 tahun, berapa yang harus kita bayar kepada Allah? Nah, inilah nikmat yang paling banyak. Ya, makanya kita menghitung, oh ternyata terlalu banyak. Sehingga tidak ada alasan kita untuk kemudian mengeluh, kenapa saya tidak diberikan ini, tidak diberikan itu. Kita selalu mensyukuri. Sehingga yang ketiga, para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah merasa syukur. Merasa qanaah, kalau istilah qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu adalah ketika kemudian kita melihat seseorang itu, jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah dalam persoalan dunia. Jadi kalau kita hari ini punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil, tapi ada saudara saya, kerabat saya punya motor. Ketika dia punya motor, alhamdulillah punya motor, tapi ada sahabat saya kemudian hanya berjalan kaki. Ketika berjalan kaki, alhamdulillah saya bisa berjalan kaki. Kemarin saya punya teman, dia stroke. Ketika kemudian dalam keadaan sakit, alhamdulillah saya masih bisa bertaubat kepada Allah. Tapi ada teman saya kemarin, boleh jadi dia meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah suka membantu sesama manusia. Inilah menjadi persoalannya. Kadang-kadang ketika diberikan nikmat, wah ini kan nikmat yang diberikan Allah kepada saya, ngapain kemudian harus berbagi? Ngapain kemudian harus berbaik kepada orang? Tidak. Kenapa? Tidak boleh seperti itu. Karena sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah rezeki dari Allah yang dititipkan kepada kita. Dan sebagian rezekinya kita adalah milik orang lain. Ya. Oleh karena itu, di kota-kota besar, kalau kita baca di media sosial beberapa bulan yang lalu misalnya, ada seorang fakir miskin, kemudian yatim piatu meninggal dunia dalam keadaan lapar, sementara tetangganya kemudian bergelimpangan harta dengan rumah yang begitu sangat mewah. Nah, oleh karena itu kemudian momentum di bulan suci Ramadan seperti ini, kemudian kita dianjurkan untuk berbagi. Ya, jangan sampai kemudian kita kenyang, ada tetangga kita yang tidak kenyang. Ketika kita kemudian berlebihan makanan, ada tetangga kita yang kemudian tidak punya apa-apa. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ini menjadi masalah. Di kota-kota besar, bangun rumah yang begitu punya pagar, lupa dengan tetangganya, nanti ada meninggal dunia, oh ternyata tetangga saya meninggal. Ya, oleh karena itu, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah, momentum bulan suci Ramadan ini, hubungan kita, hubungan sosial kita dengan manusia lainnya, mari kita lakukan dengan baik. Untuk apa? Kita berbagi, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah dengan kelebihan rezeki ataupun tidak berlebih, kita tetap berbagi. Karena sesungguhnya rezeki yang kita punya, ada rezeki orang lain yang dititipkan Allah kepada kita. Para pendengar, sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi ya, tata cara mensyukuri nikmat dari Allah. Yang pertama adalah mengingat apa tujuan kita hidup di dunia, yang kedua adalah mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah, yang ketiga qanaah, yang keempat adalah
2: berbagi dengan tetangga kita. Sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sebagai penutup daripada penyampaian saya berbagi pada kesempatan ini adalah bagaimana kemudian kehidupan kita bukan hanya hubungan kita kepada Allah, tapi bagaimana memupuk hubungan kita kepada sesama manusia. Karena doa penutup kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bukan hanya kehidupan dunia, harus balance antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia kita, hubungan manusia dengan manusia, dan bagaimana hubungan kita kepada Allah. Demikian pemaparan saya. Mudah-mudahan ada keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan inayah hidayah oleh Allah dalam keseharian kita, dan kita meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Info Pro 2. Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama. Kabar terbaru terkait distribusi BBM di Sulawesi Tenggara. Meski sempat ada aksi penyampaian aspirasi oleh sejumlah mahasiswa di Kota Kendari, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM tetap berjalan normal dan juga aman. Seluruh SPBU di Kota Kendari maupun di wilayah Sulawesi Tenggara dilaporkan tetap beroperasi seperti biasa tanpa ada gangguan berarti. Pertamina terus melakukan pemantauan dan memastikan stok BBM tersedia dan distribusinya berjalan lancar. Sales Branch Manager 2 Full Sulawesi Tenggara Didi Rusadi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyalur agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal. Sementara itu, Area Manager Communication Relationship and CSR Sulawesi Lili Hardianto menegaskan bahwa menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan karena hingga saat ini tidak ada gangguan distribusi maupun indikasi panic buying di Sulawesi Tenggara. Kita masuk ke informasi selanjutnya. Kabupaten Kolaka Timur memasang target tinggi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2026 ini. Tidak tanggung-tanggung, Kolti membidik posisi juara umum. Target tersebut mengemuka dalam rapat penetapan persiapan MTQ yang dipimpin langsung oleh PLT Bupati Koltim, Yosef Sahaka. Menurutnya, Kolaka Timur memiliki banyak potensi kori dan juga koriah yang selama ini telah menunjukkan prestasi di berbagai ajang keagamaan. Karenanya, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh mulai dari kesiapan sarana-prasarana, pendampingan teknis, hingga koordinasi lintas sektor agar para peserta dapat tampil secara maksimal. MTQ ke-31 Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri akan diawali dengan pawai ta'aruf pada 23 Juni mendatang, sementara perlombaan akan berlangsung pada 24 hingga 27 Juni dan ditutup pada 28 Juni 2026. Menariknya, Kolaka Timur berencana mengikuti seluruh 51 cabang lomba yang dipertandingkan dengan persiapan yang terus dimatangkan. Kolaka Timur optimis bisa meraih hasil terbaik dan membawa pulang gelar juara umum tahun ini.

Kita masuk ke informasi terakhir teman Pro 2. Perusahaan Walt Disney Pictures wilayah Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika baru saja meluncurkan proyek film pendek berjudul The Magic of Movies, Jessie Saves the Day. Program ini bukan sekedar menghadirkan tontonan, tetapi juga menjadi bagian dari kampanye kemanusiaan untuk memberikan dukungan dan semangat bagi anak-anak yang sedang menjalani perawatan akibat penyakit serius di rumah sakit. Peluncuran proyek ini juga dilakukan menjelang hadirnya film Toy Story 5. Disney ingin memanfaatkan karakter-karakter ikonik yang selama ini dicintai banyak generasi untuk menghadirkan kebahagiaan dan juga kenyamanan bagi anak-anak yang sedang berjuang untuk sembuh. Lewat langkah ini, Disney berharap dunia hiburan tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga menghadirkan harapan, semangat, dan juga senyuman bagi mereka yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.go.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih rakyat bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dimas kembali menyapa kamu di pagi hari, ya di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Tanggal cantik nih teman Pro 2, 16, 6, 20, 26. Ayo bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Tahu gak sih teman Pro 2, Dimas sudah heboh banget nih, udah pakai jaket warna kuning ya. Dimas ingin jalan-jalan sebentar keluar, menyapa sinar matahari, menyapa kamu semua nih yang sedang menikmati libur hari Selasa ini teman Pro 2, dan yang sedang jalan-jalan di sekitaran Rujab Gubernur dan juga di depan RRI Kendari nih kantornya gitu. So teman Pro 2, Dimas akan menemani kamu hingga pukul 10 pagi nanti ya, dengan sajian informasi-informasi yang seru, yang ringan, dan pastinya asik banget untuk kita bahas sama-sama. Apalagi Dimas sudah menyiapkan banyak lagu-lagu asik untuk menemani santai pagi kamu teman Pro 2. So untuk kamu yang masih di rumah, ayo ayo jangan mager, jangan mager ya. Terus buat kamu yang sudah melakukan aktivitas, semangat. Buat kamu yang masih di jalan, di mobil sambil dengerin Dimas, selamat pagi. Dimas akan menemani kamu pokoknya dengan suasana yang sangat ceria. So stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Dan Dimas akan menyajikan berbagai sajian musik nantinya hingga pukul 6:30 pagi.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau misalnya tadi malam kamu semua lihat media sosial itu penuh sama foto-foto sama video-video pawai obor, itu berarti kita udah masuk ke tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Jadi banyak banget daerah di Indonesia yang merayakan 1 Muharram ini dengan cara yang seru dan juga penuh makna. Tapi Dimas malam karena ketiduran kali ya, jadi gak sempat keliling kota Kendari ini tadi malam. Tapi kalau misalnya kita bicarain tentang beberapa wilayah lain di Indonesia, di Bogor, Jakarta, sampai daerah-daerah di Riau, ribuan warga itu turun ke jalan membawa obor sambil bersolawat dan juga berjalan bersama-sama. Suasananya tuh hangat banget ya, kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Apalagi saat anak-anak itu sampai orang tua itu ikut meramaikan pawai itu, teman Pradua. Nggak cuma pawai obor aja, di balik papan itu ada juga pawai budaya yang menampilkan beragam atraksi dan kreativitas masyarakat. Kalau misalnya di Jawa itu kan dikenal ya 1 Muharram itu sebagai malam satu suro, teman Pro 2, kirab satu soro. Masih dilestarikan sebagai bagian dari budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Kalau misalnya di daerah lain, perayaan tahun baru Islam ini diisi sama kegiatan yang lebih religius kayak pengajian, doa bersama, zikir, santunan anak yatim, sampai berbagi makanan kepada warga sekitar. Meskipun tradisinya beda-beda ya teman Pro 2, intinya pesannya tuh tetap sama kuat ya. Tahun baru Islam jadi momen untuk refleksi diri, memperbaiki hal-hal yang masih kurang, dan memulai lembaran baru dengan energi yang lebih positif. Jadi kalau misalnya tahun baru Islam atau tahun baru deh, biasanya tuh identik sama pesta kembang api, entertainment yang dahsyat gitu ya. Kalau tahun baru Islam itu ngajak kita untuk lebih refleksi, nge-recharge diri dari dalam gitu. Karena wah sudah 1448 aja nih gitu ya. Berarti kita udah mau masuk lagi ke lebaran, ke puasa. Amin, semoga nyampe ya gitu. Jadi Dimas secara pribadi ya, mewakili angkasawan angkasawati RRI Kendari, mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah untuk kamu semua teman Pro 2. Semoga tahun ini membawa lebih banyak keberkahan, kebaikan, keberanian untuk berubah, dan tentunya berkat untuk kita semua.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Hah? Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop

teman-teman berdua. Selain hari tahun baru Islam ya, peringatan tanggal 16 Juni ini, ternyata ada satu lagi nih peringatan internasional yang mungkin jarang banget kita dengar, yaitu International Day of Family Remittances atau Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Menarik. Kalau dengar istilahnya mungkin agak rumit kali ya, tapi sederhananya tuh gini. Ini tuh hari untuk mengapresiasi orang-orang yang bekerja jauh dari keluarga, lalu rutin mengirimkan sebagian penghasilannya ke rumah teman berdua. Mungkin di antara kita semua ada yang sedang menjalani itu. Salah satunya Dimas. Mungkin ada yang kuliah sambil kerja part-time, terus nyisihin uang untuk orang tuanya. Ada yang merantau ke kota lain, setiap tanggal gajian langsung transfer ke rumah. Atau bahkan ada yang masuk kategori generasi sandwich teman berdua yang memang harus mikirin kebutuhan diri sendiri sekaligus kebutuhan keluarga di rumah. Kadang nominal yang dikirim tuh mungkin gak besar ya gitu, tapi dibalik transferan itu tuh pasti ada banyak hal yang gak kelihatan. Ada rasa tanggung jawab, pengorbanan, dan pastinya ada keinginan untuk membuat orang-orang di rumah itu sedikit lebih tenang dan juga happy. Nah, kalau bagi sebagian orang teman berdua, momen gajian itu bukan soal beli barang impian dulu ya. Justru yang pertama dicek adalah nomor rekening mama, bapak, gitu, atau keluarga atau adik yang ada di rumah atau di kampung. Mungkin itulah bentuk cinta yang paling sederhana di zaman sekarang ya. Nggak selalu lewat kata-kata, tapi lewat notifikasi transfer yang masuk setiap bulan. Jadi hari ini kalau misalnya kamu lagi ngerantau, ya kan? Sedang berjuang, ya kan? Atau sedang jadi tulang punggung keluarga, jangan lupa kasih apresiasi untuk diri kamu juga, tapi ya sebelum kamu memberikan atau transfer ke orang rumah teman berdua. Karena memang perjuangan kamu mungkin sedang jadi alasan seseorang bisa tersenyum di rumah hari ini gitu. Tetap harus semangat ya teman berdua, tetap harus semangat pokoknya, karena di jam 7 Dimas juga akan kembali lagi nanti ya untuk menemani kamu dengan satu topik yang menarik untuk kita bahas selama 1, 2, 3, 4 jam ke depan. So stay tune terus di 90,8 Pradua Kendari, masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: Bau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Teman Pro 2, hari Selasa, libur, ya kan? Terus masih pagi. Ada yang nyari HP? Jangan bilang kamu bangun tidur di hari libur ini langsung nyari handphone, Teman Pro 2. Dimas, pengen ngajak kamu semua di jam 7 pagi ini bikin pengakuan dosa digital. Waduh, apa itu? Pokoknya siapa yang baru bangun tidur ini, hal pertama yang dicari bukan sikat gigi, tapi handphone. Tunjuk tangan, Dimas. Padahal mata belum fokus, ya kan? Terus rambut juga masih berantakan, beleknya juga masih banyak, otaknya masih loading, ngangong-ngangong. Tapi tiba-tiba tangan udah megang handphone, scrolling, baca berita, dan lain-lain. Ngecek WhatsApp, tapi gak ada yang chat pagi-pagi. Buka Instagram, gak ada yang DM, gak ada yang menarik. Buka TikTok, gak ada yang DM. Terus tutup lagi. 5 detik kemudian dibuka lagi. Kira-kira ada apa lagi di Instagram, di TikTok, di WhatsAppku? Padahal apa yang kita lihat semalam itu kayak masih fresh gitu loh, Teman Pro 2. Baru semalam lihat handphone, pagi-paginya udah ngecek lagi. Kamu tuh sebenarnya nyari apa sih, Teman Pro 2? Apakah ada mantan minta balikan? Au. Atau ada dosen yang minta revisi segera? Atau siapa tahu ada saldo rekening yang tiba-tiba masuk. Walaupun kita semua tahu ya, Teman Pro 2, kemungkinan yang terakhir itu tuh yang rekening masuk itu kecil, ternyata kebiasaan ngecek handphone setiap saat itu gak cuma dialamin sama 1, 2, 17 orang, Teman Pro 2. Ini banyak yang ngalamin loh. Nah, ada istilahnya ternyata untuk orang-orang yang sering ngecek handphone dalam waktu singkat gitu, dalam waktu yang gak ada jeda gitu. Namanya micro-checking. Sesederhananya, kebiasaan ngecek handphone berulang kali, meskipun sebenarnya gak ada notifikasi atau alasan yang jelas. Jadi kamu tuh kayak gelisah gitu kalau gak buka handphone. Dimas yakin 17.000% nih ya, pasti ada Teman Pro 2 yang kayak gitu. Beberapa penelitian juga menemukan kebiasaan itu sering muncul saat kita lagi bosen, lagi sendirian, lagi nungguin sesuatu, lagi capek, lagi stres, atau sekedar pengen cari hiburan cepet di sela-sela aktivitas gitu, Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya pagi ini kamu udah buka handphone berkali-kali tanpa alasan yang jelas, kamu micro-checking sekali deh. Tapi tenang, kamu gak sendirian kok. Sekarang Dimas mau balikin nih. Pertanyaannya adalah, aplikasi apa sih yang paling sering kamu cek padahal gak ada notif sama sekali? WhatsApp, terus Instagram, TikTok, atau X, Twitter. Atau kalian tipe yang buka mobile banking setiap hari sambil berharap ada transferan misterius yang masuk?

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Teman Pro 2 kembali lagi bersama Dimas nih, masih di Spada jam 7 pagi. Teman Pro 2, tadi kita udah sepakat ya, ternyata tuh banyak dari kita yang suka buka handphone berkali-kali meskipun gak ada notifikasi, even dari doi gitu ya, kasian deh. Nah teman Pro 2, jangan-jangan yang kita cari sebenarnya tuh bukan notifikasi lagi. Terus apa dong Dim? Tapi rasa satisfying, kepuasan, lega mungkin teman Pro 2. Coba diperhatiin, kalau misalnya kamu lagi nunggu temen nih telat datang, pasti kamu ngecek handphone kan, ngecek chat dari dia kan, terus ngepepepepepepe dimana gitu kan. Terus misalnya kamu lagi antri beli kopi, daripada bosan nunggu ya udah buka handphone ya kan, meskipun gak ada notifikasi ya udah scroll atau buka WhatsApp sebentar. Atau yang paling sering banget kita temuin adalah ketika lagi nunggu guru atau dosen kelas masuk teman Pro 2. Buka handphone, nge-scrolling ya kan, selfie, upload dan sebagainya sambil nunggu transferan masuk mungkin. Atau nunggu chat dari doi mungkin. Nah, bahkan kadang-kadang kalau misalnya kita lagi di rumah pun, lagi nonton TV kah, lagi Netflix kan gak tuh, lagi chill gitu, Netflix-an, astagfirullahaladzim. Tapi tiba-tiba tuh kita iseng aja buka handphone gitu. Orang lagi nonton, kenapa buka handphone gitu. Tapi kayaknya teman Pro 2 sekarang tuh handphone udah jadi tempat transit yang paling nyaman untuk otak kita, enggak sih? Karena otak kita tuh kayak butuh refreshing every moment gitu. Setiap ada waktu kosong dikit, pasti langsung buka layar handphone. Dan teman Pro 2, fun fact-nya, menurut beberapa penelitian, fenomena ini tuh bisa terjadi karena otak kita sudah terbiasa mendapatkan hiburan secara instan, apalagi lewat handphone gitu. Jadi bosan dikit pasti scroll ya kan, sepi dikit buka YouTube ya kan, nunggu dikit scroll media sosial, chat teman gitu. Makanya sekarang yang bikin kita gak nyaman itu bukan aktivitas kita sendiri nih, tapi momen ketika gak ada apa-apa untuk dilihat gitu. Padahal dulu kalau misalnya kita flashback ya, waktu kecil nunggu jemputan tuh masih bisa santai ya kan, duduk aja gitu sambil mainan tanah ke, mainan daun. Naik mobil tuh pasti lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke atas gitu ya teman Pro 2. Atau duduk di teras ngobrol sambil ngopi, ngeteh, bengong, nikmatin suasana gitu. Tapi sekarang semuanya gak ada 5 menit deh, 2 menit kita langsung megang handphone, lihat notifikasi ya kan. Sekalinya lihat 2 jam, 3 jam, 17 jam, ya Allah teman Pro 2. Coba deh cerita ke Dimas ya, kenapa sih kalian tuh masih bisa gak sih duduk diam sama 10 menit atau 15 menit gitu tanpa buka handphone? Ayo coba jujur, yang berani kasih cerita ke Dimas, Dimas puterin deh requestannya pagi hari ini. Ya teman Pro 2, coba cerita ke Dimas, karena kayaknya pagi ini kita lagi ngebahas kebiasaan yang diem-diem tuh dialami sama semua orang, dan Dimas nungguin dari kamu.

0: Di negeri ini terhampar keindahan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Namun di dalam perbedaan itu terdapat sebuah nilai yang harus kita jaga bersama.
1: Di tengah masyarakat yang beragam ini, kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Saat kita bersatu, kita kuat. Mari jadikan perbedaan sebagai sumber kekayaan, bukan konflik.
2: Tetapi kita juga harus menolak segala bentuk intoleransi. Mari kita memahami dan menghormati agama, suku, dan kepercayaan orang lain. Toleransi adalah kunci harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Selain itu, kita harus berani menolak radikalisme dan ekstremisme. Jangan biarkan bibit-bibit kebencian merusak persaudaraan kita. Mari kita tingkatkan pemahaman, dialog, dan mengedepankan perdamaian.
0: Inilah saatnya untuk bersatu melawan intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Mari menjadi insan perubahan yang membangun keadilan dan keharmonisan. Bersama kita mampu mewujudkan bangsa yang kuat, berkepribadian, dan saling menghormati. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas kita semua. Jangan biarkan ruang bagi intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Satuan Tugas Wilayah Sulawesi Tenggara.

makin seru bersama Informa Kendari. Karena sekarang ada Wow Sale, diskon hingga 50%. Wow Sale, beli satu gratis satu. Wow Sale, beli banyak lebih hemat. Wow Sale, set terhemat, isi rumah jadi lebih mudah. Dan bayar pakai poin member Informa, bisa lebih hemat lagi. Nikmati juga cicilan 0% hingga 24 bulan menggunakan kartu kredit BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan CIMB Niaga. Belum punya kartu kredit? Tenang, ada cicilan tanpa kartu kredit dan tanpa survei. Cukup pakai KTP, proses hanya 5-10 menit dari Dana Kini. Khusus elektronik, ada promo cashback hingga 1,6 juta rupiah. Berlaku mulai tanggal 2 hingga 30 Juni 2026. Untuk pembelian TV, kulkas, AC, dan elektronik lainnya. Selain itu, ada gratis konsultasi desain custom furniture dan gratis pengiriman serta instalasi dengan minimum pembelanjaan tertentu. Belanja online juga bisa lewat TikTok Informa Kendari atau gunakan Informa Mobile App sekarang juga. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU, lantai 2 dan lantai 3 Gedung Living Plaza Kendari. Informa, furniture dan gaya hidup lengkap untuk rumah impianmu. Apapun pilihanmu, pasti ketemu di Informa Kendari.

sama Dimas, teman Pro 2 di Spada. Sekarang ini dia teman Pro 2. Ini justru tuh yang seru banget karena dari tadi tuh kita semua mikirnya cek handphone itu adalah sebuah kepuasan. Asik gitu ya. Tapi tuh Dimas baru realize sesuatu teman Pro 2. Apa tuh? Nah, kadang tuh kita buka handphone itu bukan karena ada notif masuk. Kadang kita buka handphone juga karena kepo. Iya, kepo. Ngaku deh teman Pro 2. Ada yang habis upload story Instagram misalnya atau update story WhatsApp gitu. 2 menit, baru 2 menit udah dibuka. Gitu. 5 menit, 10 menit, 15 menit dibuka lagi, dibuka terus gitu. Padahal story-nya enggak berubah. Cuma pengen tahu aja siapa sih yang nge-sin gitu ya, atau ada yang reply enggak ya? Ada yang ngasih reaction enggak ya? Atau di story WhatsApp gitu. Story WhatsApp kita kan bisa dilihat sama orang-orang kan teman Pro 2. Terus kita lihat lagi sendiri, ditonton, kadang kita senyum-senyum sendiri kayak lagi nonton film favorit kita gitu. Padahal yang bikin juga kita-kita juga gitu teman Pro 2. Nah, belum lagi tim kepo nih, ya kan? Masuk Instagram ya kan, enggak ada notif, ngelihatnya konten-konten orang lain ya kan, atau dengan PD-nya kamu kepo dan langsung ngetik nama doi di kolom pencarian. Dalam hati cuma mau lihat doang kok, dia bikin story enggak ya? Padahal 1 menit kemudian tuh udah sampai postingan ke 2024. Buset. Nge-scrollinnya udah nge-stalknya udah sampai 2024. Nah, kalau misalnya dipikir-pikir teman Pro 2, handphone itu sekarang bukan cuma alat komunikasi aja. Kadang tuh jadi cermin, kadang jadi tempat cari hiburan kita, kadang jadi tempat cari validasi, tempat wadah untuk entertainment gitu. Kadang jadi tempat investigasi dadakan. Gitu teman Pro 2. Jadi memang banyak dari kita yang sadar kalau handphone itu udah jadi bagian dari hidup kita. Kita gak bisa lepas dari dia. Even kita mandi aja bawa handphone ke dalam kamar mandi gitu, atau lagi buang air misalnya, bawa handphone kamu ya kan, sambil scroll-scroll, sambil nunggu notifikasi dari doi kah, dari teman kamu, dari siapapun gitu. Haduh, rasanya gak bisa lepas itu handphone, Masya Allah. Nah, kalau kamu gimana teman Pro 2? Kamu tim yang nunggu notif atau ngeliat story sendiri, atau jadi tim spy yang bisa tahu kehidupan seseorang hanya dari Instagram dalam waktu 3 menit aja lihat story-story mereka? Yo.

0: Teman berdua, jangan ganti frekuensinya ya, karena di jam 8 Dimas akan kembali dengan topik yang lebih seru lagi. Jadi tetap bersama Dimas di 90,8 Pradua Kendari, teman terbaik kamu.
1: Pradua FM, teman terbaik kamu.